0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam.

0: disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi yang ingin kami kabarkan untuk Anda pendengar. Ini informasi bisa juga Anda simak ya di portal resmi kami di laman rri.go.id. Ini terkait dengan informasi ibadah haji dan umroh ya. Jadi dari laman rri.co.id ini mengabarkan pendengar bahwa Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf ya secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Jadi hal ini ditetapkan setelah seluruh jemaah haji Indonesia tiba kembali di tanah air pada hari Rabu 1 Juli 2026 kemarin. Dari informasi kami dapatkan pendengar ya, untuk kelompok terbang atau kloter UPG 43 itu menjadi rombongan jemaah haji terakhir yang diberangkatkan dari Arab Saudi, dan pesawat yang membawa para jemaah itu mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan membawa sebanyak 242 jemaah. Ya, sepanjang operasional haji 2026, pemerintah ini telah memberangkatkan sebanyak 527 kloter yang mengangkut sebanyak 202.636 jemaah haji reguler dari 16 embarkasi pendengar ya. Nah, selain itu juga terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji khusus itu juga sudah memberangkatkan sebanyak 16.585 jemaah haji khusus ditambah sebanyak 1.016 petugas. Penyelenggaraan haji tahun ini pendengar ini tampaknya juga diwarnai dengan tantangan besar ya dalam melayani jemaah dengan karakteristik beragam. Dari informasi kami dapatkan itu tercatat ada 44.247 jemaah itu berusia lanjut, lalu juga ada sebanyak 170.000 jemaah itu beresiko tinggi, dan juga jemaah berkebutuhan khusus sebanyak 370 orang, dan 275 itu jemaah pengguna kursi roda. Dan seluruh layanan itu sudah juga diberikan ya, memang tujuannya untuk memastikan setiap jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman dan khusyuk di saat melakukan ibadah haji lalu. Jadi ya, pelayanan yang diberikan itu mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, pembinaan ibadah hingga layanan kesehatan. Nah, pendengar, meski operasional telah berakhir, ini pemerintah memastikan untuk pelayanan kepada jemaah belum berhenti ya. Jadi artinya untuk saat ini pendengar itu masih terdapat ada 60 jemaah yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi ya. Jadi Kemenhaj akan terus melakukan pendampingan hingga seluruh jemaah dinyatakan layak terbang dan dapat dipulangkan ke Indonesia. Nah, di saat yang sama proses klaim asuransi bagi jemaah yang wafat itu juga terus dilakukan sesuai ketentuan. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda pendengar dari portal resmi kami di laman rri.co.id ya, bahwa operasional haji 2026 tuntas dan Menhaj juga pastikan layanan jemaah tetap berjalan. Kabar ini membawa kita pada pukul 9 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat saat ini.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Dari judi kau sampai kau jadi milikku, menemani kita di kesempatan ini pendengar ya. Dan nanti kita akan beralih untuk melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang, di mana nanti untuk Riau Siang kami akan awali dengan mengajak Anda untuk sama-sama kita nanti mengikuti program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Ya, kami hadirkan untuk Jaksa Menyapa nanti pendengar pada pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, dengan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir ya. Jadi Anda bisa ikuti langsung disiarkan dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga nanti akan disiarkan

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pendengar. Dan seperti tadi yang telah kami sampaikan ya, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini dan mengawali rangkaian Riau Siang, kami akan hadir untuk Anda dalam program Dialog Teraktif Jaksa Menyapa. Program yang akan kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, dan ada rekan kami Tuti Fitri yang akan bersama Anda.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Selamat siang pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kembali dalam program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Dan hari ini kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir yang akan membahas tentang peran intelijen kejaksaan melalui program Jaksa, maksud kami program Garda Desa, Jaga Desa atau yang disingkat dengan Jaga Desa, Garda Desa begitu ya. Nah pendengar, kita akan berbincang hingga jam 11 tepat nanti. Silakan Anda di line telepon kami nanti di 0761251111 atau di 24595 atau Anda bisa di 0811767739991. Baik, sudah ada dua narasumber yang sudah hadir dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Yang pertama saya akan menyapa Bapak Fadlan Ikhwanto, Sarjana Hukum, selaku Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Fadlan.
3: Waalaikumsalam Ibu, selamat siang ya? Juga, Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Pak Fadlan di episode yang sudah dijanjikan ya. Baik, Pak Fadlan tidak sendiri, bersama dengan Bapak Andra Fasri SHMH, selaku Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Andra.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Ibu.
2: Sehat ya Pak Andra?
4: Alhamdulillah
2: ya?
4: Sehat.
2: Iya, seragamnya keren, saya rasa-rasa ketemu Brimob. Baik, ini seragam apa namanya Pak Fadlan?
3: Ini seragam PDL Ibu.
2: PDL ya?
3: Iya, pakaian dinas lapangan kan. Yang biasa kami pakai tiap hari Kamis itu.
2: Tiap hari Kamis ya. Itu memang di khusus di intelijen ya?
3: Oh enggak,
2: semuanya ya?
3: Semua.
2: Iya ya, tapi seragamnya kurang familiar ya.
3: Iya.
2: kayak polisi ya. Jadi kelihatannya ya.
3: Mungkin masyarakat belum pada ini kan Bu. Jarang ngelihat pakaian dinas kami di hari Kamis.
2: Iya, mungkin yang mendengarkan dan melihat YouTube kita ya. Sudah bisa lihat ini ya, pakaian kejaksaan juga. Lihat tulisannya, ada kejaksaan gitu ya. Baik. Nah, Pak Fadlan dan juga Pak Andra, kita bicara soal bagaimana peran intelijen dalam jaga desa ya. Nah, ini kita akan mengawali ke Pak Fadlan dulu.
3: Oke. Okay.
2: Pak Fadlan, ini jaga desa ini, garda desa ini apa sebenarnya Pak programnya?
3: Oke, okay, baik Ibu. Program Jaksa Garda Desa ini itu program dari Jaksa Agung kan Ibu, dalam hal pendampingan lah Bu, pendampingan bagi pemerintahan desa yang berguna untuk pencegahan terhadap potensi-potensi penyelewengan dana desa. Maka itulah kami dari terkhusus bidang intelijen menjalankan program Jaksa Garda Desa tersebut untuk meminimalisir lah potensi-potensi penyelewengan dana desa. Jadi berbentuk penyuluhan hukum seperti itu Ibu.
2: Baik, oke. Okay. Nah, ini berkaitan dengan jaga desa terkait pendampingan untuk penggunaan anggaran. Nah, sekarang sudah memasuki bulan Juli ya Pak Fadlan ya. Sudah masuk fase yang seperti apa juga untuk anggarannya itu?
3: Oke, baik Ibu. Di fase bulan Juli ini baru pencarian pertama tuh kan Bu. Juga di beberapa, khususnya beberapa desa di Indragiri Hilir, masih juga dalam tahap pengembalian silva tahun kemarin Ibu. Jadi itu juga peran kami untuk mendorong khususnya kepala-kepala desa kan, sisa anggaran tahun lalu ya dikembalikanlah seperti itu. Itulah bentuk preventif kami kan Bu, untuk bisa di tahun 2026 ini desa pun bisa berjalan dengan anggaran yang tersedia seperti itu.
2: Ya baik, ini sudah masuk di triwulan pertama pencairannya ya.
3: Iya Ibu.
2: Ya baik, kita ke Pak Andra Fasri. Nah Pak Andra, sejauh mana progres yang terjadi ya di wilayah hukum Indragiri Hilir terkait dengan program Jaksa Garda Desa itu sendiri Pak?
4: Baik, terima kasih Ibu. Jadi kembali lagi kami sampaikan di awal tadi Bu, yang disampaikan Pak Fadlan tadi, adanya program jaga desa ini sebenarnya kita memberikan pendampingan, pengawalan, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan desa. Serta meminimalkan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat desa guna untuk memberikan manfaat bagi masyarakat desa itu. Jadi kenapa adanya program ini dari Bapak Jaksa Agung? Karena tidak sedikit kawan-kawan di pemerintahan desa yang kurang paham terkait dengan bagaimana pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan perundang-undangan. karena dasar itulah kami membuat program Jaga Garda Desa, Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa. Nah, ketika itu kami buat, kami membuat suatu program-program awalnya. Ada program namanya penyuluhan hukum, ada program pendampingan hukum, memberi yang tujuannya adalah memberi edukasi-edukasi terkait permasalahan hukum. Tidak itu saja, tetapi kami juga membuat program yang namanya apabila ada hal-hal yang harus dipertanyakan oleh kawan-kawan di perangkat desa atau pemerintah desa, kita membuka juga diri untuk mendapatkan pertanyaan itu dan memberikan jawaban dan masukan terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di pemerintah desa. Terkait pertanyaan Ibu tadi, bagaimana perkembangannya hingga sekarang, itu alhamdulillah sudah mulai ke arah yang bagus. Dalam hal apa? Ketika dulunya desa-desa ini di lapangan itu kami lihat kayak setiap pengelolaan keuangannya tuh kayak ada yang kurang, buktinya ada yang kurang, setiap kan kegiatan itu kan harus ada disertakan bukti gitu setelah melaksanakan kegiatan. Mereka udah bisa. Ini harus dilampirkan, itu kami ingatkan terus. Itu yang pertama. Itu yang kedua, terkait dengan memang dalam tahun ini alhamdulillah tidak ada di Inhil desa yang terkait dengan kasus korupsi. Kalau tahun kemarin itu ada dan tahun-tahun sebelumnya juga masih ada. Nah, itu kami mencegah itu gitu. Jadi kami bermindset sebenarnya desa ini bukan mau melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dengan cara kotor, tidak, tetapi mereka tidak tahu gitu. Jadi kami kasih tahu, tapi memang di lapangan tidak semuanya yang memang bisa kita handle, Bu. Ada juga beberapa desa, maklumlah di Indragiri Hilir ini lokasinya atau daerahnya itu jauh-jauh ya, karena pulau-pulau. Ada juga memang seperti Bapak Fadlan tadi sampaikan, tahun ini tuh ada beberapa desa yang memang kayak Silva tahun kemarin yang harus dikembalikan, mereka belum bisa kembalikan, dan itu kami melakukan kayak pertemuan untuk melakukan pencegahan nanti yang namanya tindak pidana korupsi. Karena memang itu uang negara harus dikembalikan, kami harus melakukan yang tindakan preventif. Makanya peran intelijen terkait dengan program Jaksa Garda Desa tadi atau Jaga Desa, melakukan tindakan preventif terhadap jangan sampai terjadinya tindak pidana korupsi. Karena kalau udah ranahnya melewati itu dan mereka tidak bisa disampaikan, oh tolong dibayarkan misalkan, dan mereka juga tidak bisa membayar, nanti ranahnya tuh pergi ke tindak pidana khusus, seksi tindak pidana khusus, yaitu udah penindakan lagi kan, nggak pencegahan lagi. Nah, itulah, jadi kami itu bagaimana desa ini jangan sampai ke ranah itu. Jadi kita cegah dia di sini. Oh, jangan. Dan di aturan pun dibunyikan memang pengembalian itu desa dikasih waktu berapa bulan gitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi itu perkembangan yang ada di Inhil sampai
2: ada
4: sekarang.
2: Ada progresnya ya, ada. Yang dari tahun kemarin ada yang tindak pidana korupsi, tapi di tahun ini sampai di 6 bulan terakhir aman masih.
4: Alhamdulillah
2: ya?
4: Masih aman.
2: Oke, baik. Nah, Pak Fadlan, ada berapa sebetulnya desa yang ada di Indragiri Hilir seluruhnya?
3: Oke, baik, Bu. Di Indragiri Hilir sendiri kita punya 197 desa itu, Ibu, terdiri dari 20 kecamatan.
2: 20 kecamatan ya.
3: 20 kecamatan.
2: 197 itu semuanya ada dapat anggaran dana desa ya?
3: Dapat anggaran dana desa, Ibu. Kalau kayak di tahun 2025 kemarin kan rata-rata di kisaran 1, sekian miliar itu. Di tahun ini kan karena ada efisiensi dan lain-lain, jadi berkurang Ibu, di bawah 500 juta lah.
2: Oh, di bawah 500 juta, hampir separuh hilang ya?
3: Hampir separuh hilang, Ibu.
2: Hampir separuh ya. Oke, baik. Nah, angka yang 1 miliar sampai 500 juta, di bawah 500 juta karena efisiensi ini, sebenarnya dengan angka yang banyak itu, dengan angka yang diefisiensikan ini, Pak Fadlan, apakah kita tetap juga memberikan edukasi yang sama, Pak?
3: Oke, baik, Ibu. Terkait hal tersebut, kami dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tetap memberikan edukasi, penyuluhan ataupun pendampingan pun di 2026 ini anggaran dari teman-teman di desa berkurang setengah, bahkan lebih. Jadi tugas kami pun juga jika pun itu berkurang, tugas kami juga nggak berkurang, Ibu.
2: Sama. Kami cuma nominalnya sedikit
3: Nominalnya sedikit. Kami tetap melakukan penyuluhan, pendampingan pun tadi seperti yang Pak Andra sampaikan, ketika desa-desa ada suatu problem yang harus ditanyakan, silakan tanyakan. Kalau nggak bisa langsung kami jawab kan, silakan bersurat ke kami untuk mungkin bisa kami telaah dulu kan, Bu, karena nggak mungkin nggak semua bisa langsung kami jawab di waktu yang sama kan, kami perlu diskusi dulu, akhirnya bikin telahan untuk akhirnya membalas dengan jawaban atas pertanyaan dari perangkat-perangkat desa tersebut seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, Pak Andra, dia 190 desa ya? 197 desa. Bagaimana caranya kita memberikan sosialisasi itu sementara kan terpisahnya jauh-jauh nih? Apakah memang ada grup diskusinya atau bagaimana?
4: Baik, Bu. Jadi memang kita di intelijen nih, Bu, kayak melakukan yang namanya penyuluhan hukum. Jadi seperti pertanyaan Ibu tadi, Inhil ini kan lebih banyak desa ini di kecamatan yang daerahnya pulau-pulau dibandingkan daratan. Nah, memang setiap tahun tuh berubah cara penyampaian penyuluhan hukumnya, Bu. Kalau kemarin tahun 2026 awal kemarin kita melaksanakan yang namanya mengumpulkan kawan-kawan di desa ini di Tembilahan. Tembilahan. Tapi kita memang menyesuaikan kegiatan-kegiatan kawan-kawan di pemerintah desa. Apabila ada kegiatan-kegiatan yang memang ada ke Tembilahan, kita diskusikan dulu, nah kita tetapkan harinya. Jadi memang kita mempertimbangkan juga kawan-kawan di daerah ini kan, apakah bisa datang ke Tembilahan. Karena apa bisa maksudnya di sini bukan bisa waktunya saja, tetapi bisa anggarannya juga mereka ada. Karena memang jauh gitu kan. Tetapi juga kita di intelijen kejaksaan ini juga ada program itu juga. Jadi tidak harus kawan-kawan ini datang menggunakan anggaran mereka, tetapi kita juga punya anggaran. Nah, kita juga ada yang kedua itu turun ke kecamatan-kecamatan. Nah, turun ke kecamatan itu beberapa kecamatan kita setiap tahun itu turun. Dan kita mengumpulkan desa-desa yang ada di kecamatan. Nah, tentu banyak tadi seperti Bapak Patlan sampaikan 20 kecamatan, Bu, ya. Nggak mungkin kalau kita berharap dari anggaran, kemungkinan kecil kita bisa turun ke 20 kecamatan itu. Namun, kita membuat yang namanya grup di WhatsApp, Bu. Jadi kalau grup WhatsApp itu kita bikin beberapa grup yang isinya kawan-kawan di kecamatan yang 197 desa ini. Kami sampaikan di situ, apapun permasalahan Bapak Ibu di desa, tolong sampaikan di grup. Kalau malu nanti di grup, karena banyak desa di dalam, misalkan kan gak mau tahu mungkin permasalahan di desanya dengan kawan-kawan desa lain, WhatsApp aja ke admin. Jadi itu salah satunya. Jadi memang itu sebenarnya, Bu, kami juga punya ide dah lama bikin pertemuan lewat Zoom sebenarnya. Jadi setiap minggu tuh kami tentukan harinya kita Zoom, mungkin entah seluruh desa, entah beberapa perkecamatan, untuk tanya jawab. Karena apa? Kalau kita penyuluhan hukum, kalau kejaksaan melakukan penyuluhan hukum, tentu kita udah ada tema nih. Mereka juga, oh ini temanya. Nanti pertanyaannya nggak siap. Nah, di saat itu. Tapi kalau ada hari Jumat jam 10 pagi kita ada Zoom dengan kejaksaan, kumpulkanlah tuh, dicatat ya kan, dicatat apa aja permasalahan desa, nanti mereka akan berbicara di Zoom itu. Nah, namun itu belum terlaksana dikarenakan di daerah Inhil ini jaringan susah. Nah, makanya yang berjalan karena pulau tadi jaringan di tengah-tengah laut itu agak susah, sehingga kita masih berjalan yang namanya grup WhatsApp tadi. Dan itu selalu aktif lah, masih grup itu.
2: Aktif ya. Sebetulnya apa yang banyak ditanyakan, Pak, yang sangat dirasa sulit dalam mengurai dana-dana ini?
4: Iya. Jadi sebenarnya yang dipertanyakan tuh, Bu, terkait dengan memang program-program pemerintah kita sekarang, misalkan ketahanan pangan, Bu. Itu kan memang dari pemerintah pusat sendiri itu harus pemerintah desa ini kan ketahanan pangan ini prioritas nasional. Ya, jadi memang persoalan pertama tuh yang sering muncul itu, Bu, memang dari pusat itu kan judul memang umumnya ketahanan pangan, tetapi ada beberapa nanti program yang misalkan nih pangan ini kan lebih ke kebutuhan pokok kita, Bu, kayak padi. Nah, mereka menanam padi atau bisa menanam jagung misalkan. Nah, ketika daerah mereka tidak bisa tumbuh subur jagung misalkan, tapi mereka juga bisa dikatakan diwajibkan untuk tanam itu, mereka bertanya ke kita, gimana nih, Pak? Nah, jadi terus kami menjawab sesuai dengan yuridis lah, Bu, aturan seperti itu. Nah, kondisi lapangan seperti apa, dan kita tidak hanya sampai di kejaksaan aja, tapi kita undang juga stakeholder seperti Dinas Pertanian atau Hortikultura yang memang mereka paham daerah-daerah situ bagaimana, sehingga nanti kalau kawan-kawan di desa nih misalkan dianjurkan atau diwajibkan untuk menanam misalkan jagung tadi tetapi tidak subur, nanti kan rugi. Nah, ketika rugi nanti berdampak juga ke kepala desanya atau kawan-kawan di desa. Nah, itu makanya kami selalu diskusi bagaimana mencari jalan keluarnya. Jadi tidak hanya pemerintah desa dengan pihak kejaksaan, tetapi kami juga mengundang beberapa stakeholder lainnya yang memang mempunyai peran penting terkait dengan program-program yang ditanyakan oleh kawan-kawan di pemerintah desa seperti ya, itu, Bu.
2: Baik, oke. Okay. Silakan pendengar Anda dengan telepon kami di 0761251111 atau di 24595 atau Anda bisa di 0811767391. Acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Nah, bagi warga Bengkalis yang ingin menanyakan sesuatu berkaitan dengan peran intelijen kejaksaan melalui program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan di nomor telepon yang sudah kami sebutkan tadi. Baik, kembali ke Pak Fadlan. Pak Fadlan, efisiensi merubah tata cara yang ada di beberapa desa ya Pak ya, di wilayah hukum dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Bagaimana caranya kita memberikan edukasi, menenangkan bahwa tidak semua kegiatan akan tercover dengan dana yang segitu ya. Tapi bagaimana caranya nanti kita jawab, sudah ada penelpon yang masuk ya. Baik, halo, selamat siang.
5: Selamat siang.
2: Selamat siang Bapak.
5: Dari Bengkalis.
2: Oh iya, Pak Suhaimi.
5: Dari mana? Indragiri Hilir.
2: Indragiri Hilir, Inhil, Tembilahan.
5: Istilahnya ya, Jaga Desa kan?
2: Iya.
5: Ya, Jaga Desa ini apalagi Bengkalis. Bengkalis berkurang Indragiri Hilir, sulitnya.
2: Iya.
5: Kemudian kegiatan di desa itu. Desa itu setiap tahun kan rapat-rapat desa yang ada di kecamatan. Kemudian dari kabupaten. Jadi itu kan di program Bu, Pak Jaksa. Paman setahun ini kegiatan ini. Kalau yang kata Pak Jaksa jadi sunanan padi jagung itu kan belum ada itu Pak. Di dalam satu tahun itu tak ada. Jadi kalau kita dibuat itu jawabannya kan salah tu Pak. Macam mana tu Pak?
2: Maksudnya menanam padinya maksudnya tadi bisa diulangi Pak?
5: Mbak, maksudnya kan setiap tahun kita rapat.
2: Yeah.
5: Dapat dari kecamatan ke desa. Ini programnya ini susun satu tahun.
2: Terus?
5: Ya, dah satu tahun kan ada programnya. Ini. Di program itu nanam padi jagung itu tak ada. Kadang kata Pak Jaksa dari pusat suruh nanam padi jagung. Itu di program tak ada. Tak kena itu.
2: Kalau
5: desanya.
2: Okey, baik. Terima kasih Pak Suhaimi, kita sudah bisa menangkap apa yang Bapak sampaikan ya, bahwa ada beberapa program yang dari nasional ada, tapi tidak ada di wilayah daerahnya, terus dilaksanakan oleh kepala desa, takutnya nanti kepala desa malah ditegur. Nah, itu bahasanya ya. Itu yang kami tangkap dari pertanyaan Pak Suhaimi. Baik, sebelum dijawab Pak Suhaimi, kita kembali ke Pak Fadlan. Bagaimana Pak Fadlan mengatasi efisiensi yang sangat jauh ini?
3: Oke, baik Ibu. Ya, efisiensi tahun ini kan Bu, enggak cuman kejaksaan sendiri kan
2: ya,
3: Bu.
2: Semua.
3: Ya, semua instansi rata-rata seperti itu. Baik kami dari bidang intelijen sendiri menyikapi ini bagaimana cara kami dengan efisiensi yang terjadi di tahun ini terkait anggaran, kami tetap bisa melakukan pekerjaan dengan maksimal. Sama halnya tadi seperti yang Pak Arna sampaikan, kalaupun dengan turun ke lapangan nggak bisa tercover dengan anggaran, kami cobalah putar otak kan Bu, gimana caranya agar kegiatan tetap berjalan pun nggak bisa tercover dengan anggaran yang bisa kami lakukan seperti yang tadi Pak Andra sampaikan.
2: Berarti skala prioritas ya Pak ya?
3: Oh iya, bisa menggunakan Zoom atau by phone, karena di Instagram kejaksaan kami sendiri ada hotline yang bisa mungkin aparatur-aparatur desa hubungi. Pun kalau ada kontak-kontak kami berdua kan bisa langsung dihubungi langsung, japri langsung ke WhatsApp kami. Pun juga seumpama tadi juga yang disampaikan Pak Andet, ketika pemerintahan desa baik ini dalam hal ini kepala desa ada kegiatan ke kabupaten, bisa sekali jalan kan Bu, ya seperti itu. Dan juga sedikit saya tambahkan, di fungsi kami terkait Jaksa Garda Desa ini juga kami punya satu aplikasi itu Bu, yang terhubung ke semua, harusnya udah semua ke pemerintah desa, yang mana di situ apapun keluhan yang terjadi di desa, pihak desa bisa sampaikan itu di dalam aplikasi itu, aplikasi Jaga Desa namanya. Cuman sampai hari ini terkendala sinyal kan,
2: sinyal,
3: Bu.
2: Sinyal ya.
3: Iya, atau pengoperasian aplikasinya yang agak sedikit lambat seperti ya. Itu ya, itulah kendala.
2: Gangguan sinyal.
3: Karena gangguan sinyal pun sinyal oke, aplikasinya yang terkadang susah diakses.
2: Oh, baik. Ya,
3: cuman
2: jadi,
3: itu
2: tapi tetap ada aplikasi.
3: Tetap ada aplikasinya. Ya. Itulah cara-cara kami dalam hal menanggulangi efisiensi ini, bagaimana cara agar fungsi kami tetap berjalan sebagaimana mestinya, seperti itu.
2: Ada aplikasi, ada grup WhatsApp, jadi boleh digunakan yang
3: boleh
2: mana
3: digunakan
2: saja.
3: Yang mana saja.
2: Nanti mana yang masuk duluan lah ya.
3: Mana masuk duluan.
2: Ya, baik ya. Oke, pendengar, kita masih bersama dalam Jaksa Menyapa, Pak Fadlan dan juga Pak Andra. Kita break dulu sesaat, dan pendengar, kami akan kembali lagi dalam Dialog Interaktif Jaksa Menyapa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini 2 Juli 2026. Masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, bicara soal bagaimana peran intelijen kejaksaan melalui program Jaksa Garda Desa atau yang disingkat dengan Jaga Desa. Terima kasih Pak Suhaimi sudah bergabung dan nanti akan ditanggapi oleh Pak Fadlan dan juga Pak Andra. Silakan ini, bagaimana dengan program yang disampaikan oleh Pak Suhaimi? Sementara program itu ada di nasional dan tidak dilaksanakan oleh aparat desa terkait, nanti ada takutnya ada teguran. Nah, bagaimana ini Pak?
2: Baik.
1: Pak Andra, ya silakan.
2: Baik Bu, jadi tadi Pak Suhaimi menanyakan seperti itu, mungkin saya akan jawab. Jadi begini, jadi kami ini di intelijen ini, Jaksa Garda Desa ini sebenarnya tempat bertanya, tempat meluruskan, tempat mendampingi kawan-kawan di pemerintah desa. Jadi ketika ada program-program yang menurut kepala desa dan kawan-kawan itu ambigu, mereka bertanya ke kita. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, salah satu contoh pertanyaan kawan-kawan di pemerintah desa adalah terkait dengan adanya program ketahanan pangan. Jadi di peraturan menteri desa atau permendes itu memang disampaikan, dibunyikan bahwa dana desa atau DD itu tahun semalam 2025 itu 20% harus digunakan untuk ketahanan pangan. Wajib. Tapi tidak dibunyikan itu wajib berbentuk padi atau jagung. Tidak. Ketahanan pangan itu luas. Mungkin kita bisa searching apa ketahanan pangan itu, bisa kita cari tahu apa aja. Nah, kebetulan di Indragiri Hilir banyak itu mereka, makanya mereka mempertanyakan itu. Jadi itu dulu Pak Suhaimi. Jadi memang ketahanan pangan itu wajib. Di tahun 2024 sendiri pun itu memang udah ada ketahanan pangan tuh. Sudah ada juga. Nah, tetapi yang melaksanakan itu desanya. Tetap kalau 2025 yang melaksanakan bumdesnya. Wajib diserahkan dari desa ke bumdes, ke rekening desa ke rekening bumdes. Jadi yang melaksanakan program itu bumdes. Tetapi kan kepala desa sebagai ada juga sebagai pembina atau penasihat gitu. Jadi di bumdes kan. Nah, akan tetapi tahun 2024 ada juga ketahanan pangan itu, dan tahun ini pun tetap ada. Di 2024 yang melaksanakan siapa itu kepala desa. Nah, mereka juga bertanya, nah, apakah wajib padi atau jagung? Tidak. Malahan mereka kalau di daerah perairan itu di tahun 2024 itu malahan mereka menganggarkan terkait dengan pukat misalkan untuk menangkap ikan ke kelompok nelayan. Nah, jadi atau ketahanan pangan. Jadi memang setiap daerah itu berbeda-beda dan enggak mungkin setiap daerah itu sama karena memang geografis daerah itu berbeda-beda. Ada juga di tahun 2025 bumdes, karena dana itu diserahkan ke bumdes, bumdes itu desa A misalkan, itu mereka menganggarkan untuk kegiatan peternakan, kambing, ada yang ayam, ada yang jagung, ada yang padi, jadi bermacam-macam. Tetapi kadang daerah mereka tidak cocok, nah itu yang mereka tanyakan ke kita. Nah, kita sebagai tadi pemberi jalan, pendampingan, kita menyarikan solusi untuk kawan-kawan di desa apa yang cocok dan bagaimana prosedurnya. Kadang mindset di kawan-kawan desa ini karena lihat tetangga ABC itu nanti melakukan program ketahanan pangan seperti menanam jagung atau padi, mereka ikut pula. Nah, ketidaktahuan itulah kita kasih tahu. Jadi ketahanan pangan tuh Pak, misalkan gak harus padi sama jagung aja, tapi boleh ini, boleh itu. Apa yang cocok rasanya, potensi desa Bapak. Nah, di sana tuh Bu, memang ada gak bisa hidup kambing. Udah kayak dikutuk kan. Jadi di situ tuh ada
1: pun kambing yang hidup,
2: gak bisa, ada desa yang memang kambingnya kalau ada kambing di situ uh-huh. dia kena penyakit mati.
1: Ya,
2: jadi kalau ketika pemerintah misalkan mengeluarkan aturan harus ternak ini nggak bisa, makanya di aturan Permendes itu dibunyikan ketahanan pangan.
1: Ya.
2: Nah, disitulah nanti kita menafsirkan apa yang cocok di daerah-daerah kita. Jadi pemerintah pusat nggak mewajibkan harus A gitu, tetapi secara general nanti kita yang menspesifikasikan ke desa-desa. Nah, ketidaktahuan kawan-kawan di desa inilah mereka kita jadi tempat bertanya mereka seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, itu ya Pak Padan ya. Jadi skala prioritasnya juga mengacu ke itu. Kalau nggak cocok jangan dipaksakan ya, apalagi dengan anggaran yang sudah tidak banyak lagi. Begitu ya. Baik, Pak Fadlan, di 197 desa ini kan ada desa yang perkembangannya nggak sama ya.
3: Okay. Nah,
1: pendampingannya juga berbeda yang dilakukan. Di Indragiri Hilir sendiri ada yang seperti itu, Pak?
3: Oh, baik Ibu. Ya, di Indragiri Hilir sendiri tentu saja Bu ada desa-desa yang seperti itu. Terutama desa-desa yang akses keluar masuk ke desanya agak sulit kan Bu. Seumpama harus nyemprang sungai dua kali baru sampai ke desanya. Dari kami sendiri tentu tetap melakukan upaya pendampingan, upaya penyuluhan hukum, walaupun akses dari pemerintahan kabupaten agak sulit ke menuju ke desa tersebut, kami tetap melakukan upaya-upaya tersebut. Kalau nggak bisa kami yang kesana, ketemu di tengah lah kita, seumpama jumpa di kecamatan seperti itu. Kalaupun kejauhan ke tembilahannya, ya kita coba ketemu di tengah di kecamatan. Upaya-upaya tersebut selalu kami lakukan, Ibu.
1: Ya, oke. Ini sudah masuk triwulan pertama ya.
3: Iya.
1: Sekarang per 6 bulan ya, Pak ya. Pencairannya per 3 bulan ya, bagaimana? Per 3 bulan ya. Berarti nanti sampai akhir tahun. Berarti priorinya dua kali. Artinya ya. Oke, itu langsung ke rekeningnya desa ya, Pak ya?
3: Iya, langsung ya, Bu.
1: Okay.
3: Ya, melalui PMD kan.
1: PMD-nya. Ya. Nah, bagaimana sampai saat ini kondisi dari SDM-nya aparatur desa ini, Pak? Selama ini kan dari tahun-tahun sebelumnya kan banyak mereka enggak tahu karena hanya terbatas dengan pendidikan yang minim dan kepala desanya pun hanya sebatas kemampuannya itu. Nah, sekarang perkembangannya bagaimana, Pak, kalau yang di
3: Oh, oke, baik, Ibu. Ya, untuk aparatur-aparatur desanya kan Bu, nggak apa, kita mencalonkan katakanlah jadi kepala desa nggak melulu harus paham dulu tentang pengelolaan desa kan Bu.
1: Nantilah dulu,
3: nyalon dulu kan.
1: Iya, nyalon ya.
3: Kepilih baru nanti kita pahami seperti itu kan.
1: Baik.
3: Jadi kalau seperti tahun-tahun sebelumnya baik aparatur desa yang nggak paham dengan adanya program Jaksa Gerak Desa ini. Sampai akhirnya di 2026 ini di bulan minimal sampai bulan Juli inilah kan Bu, perkembangannya cukup signifikan dalam hal pemahaman, dalam hal tata kelola keuangan desa, baik itu pun nggak dari bidang intelijen, ada dari bidang perdata dan tata usaha negara yang juga support kegiatan Jaksa Gerak Desa tersebut. Di dua bidang ini kami dari kejaksaan selalu berupaya untuk melakukan penyuluhan, pendampingan. Jadi aparatur desa yang sebelumnya nggak memahami, akhirnya paham seperti itu. Itu pun juga harapan dari kami kan Bu.
1: Ya, seperti itu. Terus berarti kita ngasih edukasi terus ya, Pak ya.
3: Memberi edukasi terus, sama ya seperti tadi Pak Andre sampaikan, jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung
1: group,
3: ya, via grup ataupun kalau agak urgent kan silakan bersurat. Nanti coba kami telahan baru kami sampaikan jawaban seperti itu.
1: Pak Fadlan, Pak, kalau misalnya nih ada masyarakat yang khususnya yang berada di Inhil ya, yang tidak sesuai melihat apa yang menjadi kinerja dari aparat desa. Nah, biasanya pengaduan ini atau penyampaian ini bisa melalui mana mereka sampaikan, Pak?
3: Okay, baik Bu. Bisa kami sampaikan di sini. Jika masyarakat-masyarakat yang ada di desa, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir, jika menemukan suatu kejanggalan terhadap pemerintahan desa, baik itu tata kelola keuangan, apakah atau lain-lain sebagainya lah, bisa melaporkan itu terutama ke kejaksaan yang seperti tadi kami sampaikan. Kami ada hotline yang ya, bisa dicek di Instagram Kejari Inhil. Di situ ada nomor handphone yang bisa dihubungi untuk masyarakat-masyarakat yang ada di desa. Juga yang kedua, bisa datang langsung Bu ke ke kantor untuk menyampaikan hal tersebut. Yang ketiga, bisa bersurat ke kami, nanti tembuskan ke kami atau sampaikan surat tersebut ke kami. Nanti kami coba teliti, jika harus kami lakukan proses, kami coba proses, baik itu langkah-langkah awal seperti tindakan-tindakan preventif, kami bisa konfirmasi dulu kan ke pihak terkait yang diduga apakah itu benar. Selanjutnya mungkin akan kami tindak lanjuti proses tersebut jika ditemukan indikasi-indikasi yang masyarakat sampaikan ke kami. Jadi ada tiga lah Bu, tiga metode lah yang bisa masyarakat lakukan
1: ya,
3: untuk pelaporan terkait mungkin kejanggalan atau hal apapun itu terkait pemerintahan desa, seperti itu.
1: Ya, baik. Pendengar, kita undang kembali Anda di lantauan kami di 0761251111 atau di 24595 0811767391. Kembali ke Pak Andra. Pak Andra, tadi di awal disebutkan bahwa nihil sekarang ya, ada penyelewengan tentang dana desa, karena jaga desa juga jaksa garda desa juga cukup intens untuk melakukan pengawasan dan pendampingan. Nah, ada di beberapa tahun belakangan yang terjadi penyelewengan itu. Nah, itu pengembaliannya disebutkan tadi ya Pak ya, ada pengembalian dana desa itu kembali ya Pak ya?
2: Baik, Bu.
1: Nah, itu dikemanain kalau dikembalikan Pak?
2: Baik, Bu.
1: Oke.
2: Jadi memang sebenarnya Bu, tugas dari kejaksaan umumnya dan khususnya intelijen terkait dengan program jaga garda desa atau jaksa garda desa atau jaga desa ini, kita bagaimana caranya untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan desa dan meminimalkan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat desa. Itu aja kuncinya. Nah, memang kita kalau mengontrol secara detail itu tentu kita nggak akan bisa, Bu. Karena memang mereka beda server dengan kita sebenarnya, kan mereka instansi tersendiri. Tetapi sebenarnya cita-cita Pak Jaksa Agung ini adalah mengeluarkan instruksi Jaksa Agung tahun nomor 5 tahun 2023 ini terkait program jaga garda, jaksa garda desa ini adalah untuk membangun Indonesia melalui desa. Jadi Indonesia dibangun melalui desa. Bagaimana membangun Indonesia melalui desa? Pengelolaan ini, pengelolaan keuangan desa ini harus sesuai aturan, peruntukannya harus sesuai. Kenapa? Karena jalan-jalan yang kecil di desa itu anggarannya dari dana desa. Ketika pengelolaan tidak maksimal, tidak baik dilakukan oleh kawan-kawan pemerintah desa, tentu desa-desa ini akan jelek, jalannya akan tidak bagus gitu. Sehingga itu kami Pak Jaksa Agung mempunyai niat untuk mengawal itu, mendampingi itu. Itulah tujuan sebenarnya dari pimpinan kami. Nah, terkait dengan tadi, tahun semalam tuh ada berapa kasus, satu kasus yang mana udah ingkrah Bu, udah diputus, dia bersalah. Kami juga sebagai jaksa penyelidik waktu itu, sebelum naik ke penyidikan, kami sama fadlan penyelidik, kami sampaikan temuan dari inspektorat, sekian. Jadi dalam aturan tuh, Pak Kepala Desa, kembalikanlah uang itu. Ini udah ada temuannya, sekitar awalnya 400 Bu, hampir 400 kalau gak salah awalnya. Tapi alhamdulillah dikembalikanlah waktu itu, tapi enggak semua, cuma 100 lebih gitu ya kan Pak Lan ya. Nah, akhirnya 200 ini dikembalikan ke kas desa Bu, dikembalikan nanti ke kas desa, ya. Nah, nanti administrasinya nanti di BKAD dan pemerintah desa, dinas pemerintah desa. Nah, setelah dikembalikan tentu kan masih ada tuh, karena enggak semua dikembalikan. Nah, sisa itu kita tidak bisa menutup mata, dia wajib mengembalikan karena itu uang negara. Nah, kami kasih waktu lagi sesuai aturan, kalau nggak salah itu sisa waktunya masih ada gitu. Tetap dia tidak bisa mengembalikan lah bahasanya kan Bu. Akhirnya kita tetap melimpahkan perkara itu dari intelijen sebagai pencegahan tadi, preventif. Akhirnya kita limpahkan ke penindakan, ke Pitsus. Akhirnya Pitsus melanjutkan pemeriksaan. Akhirnya memang udah dikasih waktu lagi dan dia tidak bisa membayar itu. Akhirnya mereka disidangkan dan diputus bersalah. Nah, itu juga yang kami lakukan pada saat tahun 2026 ini. Ada beberapa desa yang silvanya belum dikembalikan sampai saat ini, yang harusnya dikembalikan di awal tahun.
1: Ya.
2: Kita melakukan preventif nih, Bu. Jadi kita tidak susah-susah lagi. Kalian udah ada contoh, udah terbukti di pengadilan, kalian wajib mengembalikan gitu. Karena memang kawan-kawan mungkin, Bu, di pemerintah desa ini menganggap duit itu enggak jadi masalah kalau tidak dikembalikan. Mm-hmm. Makanya kita kasih edukasi, ini akan menjadi masalah buat Bapak kalau Bapak tidak mengembalikan. Nah, yeah, itulah tugas kami di intelijen, mengingatkan sebagai preventif. Nah, ketika dia udah diingatkan dan tidak bisa mengembalikan, tidak bisa diindahkannya, makanya nanti kita serahkan ke bidang tindak pidana khusus atau tipikor, seperti itu.
1: Walaupun kita yang mendampingi, tapi kalau terjadi penyelewengan, tidak ada tebang pilih ya, artinya sama ya.
2: Gitu.
1: Tidak ada nego apapun begitu ya, Pak ya. Baik, Pak Andra, apa sebenarnya yang paling rawan dalam pendampingan dalam program Garda Desa ini, Pak?
2: Sebenarnya, Bu, dengan adanya program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa ini, Bu, sebenarnya pemerintah desa ini terbantu, Bu. Kita sebagai rambu-rambunya pengelolaan keuangan mereka.
1: Mengingatkan ya.
2: Mengingatkan.
1: Hati-hati gitu ya. Ya.
2: Kalau masyarakat kayak masyarakat setempat yang mengingatkan kepala desanya, mungkin mereka cuek. Tetapi ketika ada jaksa yang mengingatkan, mungkin mereka agak tidak bisa cuek. Kenapa? Nanti kalau dia cuek juga, nanti ada penindakan gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi ibarat itu namanya, Bu, makin preventifnya makin kuat gitu kan. Nah, dalam hal tadi yang disampaikan tadi, dengan adanya program ini tentunya desa juga menjadi lebih teratur dalam pengelolaan keuangan desanya. Makanya kemarin kami sempat diskusi juga, Bu, dengan beberapa desa. Kadang kami di program Jaga Garda Desa ini nggak baku, maksudnya itu nggak harus lewat grup, nggak harus ada namanya penyuluhan hukum. Tetapi kalau kawan-kawan nanti ada di desa, karena di desa ini, Bu, ada abdesi namanya ya, Pak Lan, ya. Jadi yang kayak pimpinan desa itu ada organisasi yang dikepalai oleh asosiasi pemerintah desa, misalkan ada ketuanya. Nanti ketuanya juga waktu datang ke timbulan, kita diskusi apa permasalahan, nanti disampaikan. Jadi seperti itu. Jadi kita lebih bisa dibilang sebagai pengingat mereka, rambu-rambu mereka, Bu. Seperti itu.
1: Baik. Nah, banyak yang sudah disampaikan tadi ya, dan pendengar mungkin Anda ingin memahami kembali, silahkan bergabung bersama kami di line telepon 0761-25111-24595, 0811-7673-991. Nah, kembali ke Pak Fadlan. Pak Fadlan, tentu tingkat keberhasilan dari program Jaksa Garda Desa ini juga banyak ya, Pak ya, di Indragiri Hilir ya. Nah, ini seperti apa yang sudah ada terjadi keberhasilan di desa-desa itu yang dari program kita yang ada ini, Pak?
3: Oke, baik, Bu. Terkait program Jaksa Garda Desa ini, mungkin sama halnya dengan yang disampaikan Pak Andra tadi, seperti di tahun kemarin ada salah satu desa yang gagal dalam pengembalian silva, yang akhirnya juga terjerat kasus tindak pidana korupsi. Alhamdulillahnya sampai detik ini, minimal sampai bulan Juli 2026 ini, desa-desa free lah, Bu, dari ini ya, dari penindakan ya, kami ya, terutama dari penindakan kami pun. Masih ada beberapa desa yang tahun ini belum mengembalikan silva, tapi dengan fungsi kami di intelijen, kami harap pengembalian ini bisa cepat terjadi lah di 2026 ini kan, Bu. Supaya nggak ada kasus serupa seperti di 2025. Kami pun juga nggak mungkin lah ingin kan, Bu, aparatur-aparatur desa tersebut masuk penjara terkait kasus pengelolaan dana desa. Maka itulah kami sangat dorong, terutama dalam hal pengembalian silva di 2026 ini, agar desa-desa tersebut bisa mengembalikan lagi, agar pengelolaan dan pengelolaan desanya di 2026 ini bisa berjalan sebagaimana mestinya.
1: Oke. Kita melakukan kontrol itu per bulan atau per tribulan atau per 6 bulan, bagaimana itu, Pak?
3: Baik, Bu. Kalau terkait kontrol yang kami lakukan, Ya pertama kami nunggu ada laporan kan Bu. Ketika itu hal pertamanya. Ketika ada laporan maka akan kami tindak lanjuti. Pun juga seumpama ada seperti yang tadi Pak Anda sampaikan, ada ketua-ketua abdesi yang akhirnya ingin berdiskusi.
1: Yeah.
3: Ketika ada problem di desa atau di lapangan, kami pun juga akan turun untuk menyelesaikan itu atau untuk mendampingi itu. Tapi jadi enggak baku lah Bu, enggak harus per 3 atau 6 bulan.
1: Oh, iya, iya, seperti tergantung itu. Juga ada pengaduan apa
3: iya,
1: apa. Tapi setidaknya klakson dulu semua
3: klakson
1: ya.
3: Klakson dulu semua. Pun juga yeah. Kami seperti penyuluhan hukum kan kami ada program tetap tuh kan ya. Bu dari bidangnya kami itu juga tetap kami jalankan, cuman di luar itu ketika aparatur-aparatur desa ada permasalahan kami tetap siap dampingi seperti itu.
1: Iya, baik. Pak Andra, terkait peran dan tugas fungsinya dari intelijen untuk Jaksa Garda Desa ini, kan tadi ada hotline, ada grup diskusi WhatsApp dan lain sebagainya ya. Sejauh ini dari program yang ada ini, progres dari aparatur desa dan lain sebagainya itu untuk berkonsultasi itu persentasenya tinggi enggak, Pak?
2: Nah, kalau terkait konsultasi, memang kalau dihitung dari 197 desa, itu sekitar, kalau konsultasi sekitar 10% palingan, Bu.
1: Oh iya, ya, 10% cuma ya. Yang mau tanya-tanya ya? Iya,
2: yang
1: mau tanya-tanya.
2: Dan
1: yang lainnya juga, pandai-pandai ya?
2: Entah karena mereka takut mungkin, entah karena apa, kita nggak tahu. Namun tetap kita melakukan pemantauan ke dinas PMD, dinas desanya, Bu, pemerintah desanya. Nah, jadi seperti tadi, Bu, saya sampaikan dari tadi, tahun ini kita melakukan pengembalian silva itu, awal tahun kemarin itu masih 30-an nih Pak Alanda yang belum mengembalikan. Alhamdulillah cuma waktu 2 minggu aja Bu. Ini misalkan Pak kawan-kawan di dinas PMD sampaikan ke desa, tolong kembalikan. Pak Jaksa suruh kembalikan secepatnya misalkan kan. Mereka lebih tinggal 30% yang belum lagi Bu. Dalam waktu itu 2 minggu awal tahun kemarin. Nah sekarang juga kami lagi minta informasi berapa desa yang belum mengembalikan. Tapi informasinya kemarin saya dapatkan itu gak banyak lagi Bu. Nah jadi itulah tindakan preventif. Jadi mereka agak cepat bisa mengembalikannya. Tapi kalau bukan jaksa mungkin mereka agak lalai gitu. Nah, itu. Jadi
1: kalau
2: itu
1: orang dinas saja yang minta nantilah gitu.
2: Nantilah
1: gitu. Tapi kalau dibilang dari Pak Jaksa suruh kembalikan uangnya gitu.
2: 2 minggu enggak nyampe udah 70% desa yang mengembalikan.
1: Okay. Nah, itu. Uang itu kan masuk ke kasnya
2: desa. Kas desa lagi.
1: Nah, yang masuk ke kas desa itu masih boleh digunakan, Pak?
2: Itu sisa uang tahun kemarin jadi enggak bisa digunakan. Nah, tapi itu syarat untuk menggunakan dana desa di tahun 2026. Karena memang di lapangan Ibu di desa itu kadang mereka tuh sistemnya pencairan dulu baru kerja.
1: Iya.
2: Jadi ketika pencairan itu dilakukan, misalkan pembangunan jalan, misalkan jalan sekian meter nanti di desa itu tahu-tahu cairnya di bulan November akhir.
1: Yeah.
2: Tentu gak terkejar waktu satu bulan kan. Yeah. Desember harus selesai. Jadi mereka ragu ketika dikerjakan nanti jadi tidak selesai, jadi permasalahan di mereka. Atau tidak dikerjakan, akhirnya tidak dikerjakan. Nah ketika tidak dikerjakan mungkin takana lupa, takana jauh dari desa itu untuk mengembalikan ke ketembilahan lagi ke bank misalkan. Jadi mereka lalai, kadang itu yang menjadi halangan rintangan mereka itu, karena kelupaan kadang. Jadi ketika kami, Pak, Bapak ada silva, tolong kembalikan, langsung mereka bisa mengembalikan. Memang nggak digunakan. Yang belum bisa mengembalikan ini mungkin terpakai misalkan kan. Nah, itu yang, tapi kalau rata-rata mereka memang nggak terpakai. Mereka memang dikasih pencairan dulu, tetapi kegiatannya karena tidak memungkinkan ini berjalan maksimal, mereka akhirnya tidak menjalankan. Kadang itu tidak permasalahan di mereka, di kawan-kawan di pemerintah desa, tetapi pencairannya kadang lambat. Harusnya kan di bulan 9 udah cair, jadi 3-4 bulan kan bisa dikerjakan semaksimal mungkin kegiatan itu. Tapi sehamin 1 bulan tahun berakhir kan tidak mungkin lagi dikerjakan. Jadi itu kawan-kawan pemerintah tuh ragu. Nah itu mereka bertanya ke kita juga. Gimana nih Pak, nah, kami serahkan lagi, tetapi kita ngasih pengalaman, kita ngasih pengetahuan, bisa nggak atau gimana. Nanti mereka lagi yang menentukan dan mereka memutuskan bersama-sama di pemerintah desa. Hal-hal seperti itu biasanya, Bu. Ya,
1: di 2026 ini regulasi yang berubah total nggak, Pak? Atau masih sama?
2: Untuk tahun ini sebenarnya sama. Tetap ketahanan pangan juga diprioritaskan. Malahan di tahun ini tuh kemarin kalau nggak salah saya diskusi itu dengan pemerintah desa itu tidak dipatokkan lagi 20%, tetapi sesuai kemampuan dana desanya aja, bisa lebih bisa kurang. Nah, karena memang program prioritas pusat kan seperti itu, program prioritas nasional. Nah jadi itu, tetapi memang kami melihat dibandingkan daerah-daerah yang mungkin di daerah Kampar mungkin di Pelalawan atau daerah daratannya yang luas, itu memang ketahanan pangan di sana tuh kurang memuaskan karena memang geografisnya ini memang susah gitu kan. Memang kalau kayak kayak saya sampaikan tadi lah, ada di Riau ini daerah yang kambing nggak bisa hidup. Nah, saya pun terkejut waktu itu dan dan kepala desanya menyampaikan itu memang benar gitu.
1: Bicara soal bagaimana peran kejaksaan intelijen ya untuk program jaksa garda desa sudah sama-sama kita dengarkan ini ya dari Pak Andra dan juga Pak Alan. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu dan mudah-mudahan di tahun ini di wilayah hukum Inhil sampai akhir tahun aman-aman aja ya Pak Fadlan ya, dan juga Pak Andra, karena sampai 6 bulan terakhir ini tidak ada yang kita apa ya, kita klakson keras ya, semuanya aman ya mudah-mudahan ya, dan pencairan juga akan aman sampai akhir tahun juga kegiatan-kegiatannya. Baik, semoga fungsi dan tugasnya dari intelijen untuk program jaga garda desa ini bisa terrealisasi dengan baik begitu. Terima kasih Pak Andra, Pak Alan atas waktunya bersama RRI. Dan pendengar, bagi Anda yang sudah beratensi bersama kami, terima kasih atas atensinya. Dan sampai di sini kebersamaan kita di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa.

Pendengar Pro 1, kita berada di menit 59 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk selanjutnya di kesempatan siang ini kami juga akan hadirkan informasi khusus seputar olahraga untuk Anda. Kita akan simak informasi olahraga siang ini dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba Gordon.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan.

0: dan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun, Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan menaklukkan kiper Kongo. Skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaiannya akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
0: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
1: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kadeswara Tiki Protegeri terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memula.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta,

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AFC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AFC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official, program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini? Bersama saya Dini Oktariani, pendengar, di hari Kamis 2 Juli 2026. Dan tadi Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan kebersamaan di hari ini di rangkaian Riau Siang di musik dan informasi yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Kali ini untuk mengawali kebersamaan ya, satu lagu dari Steve Aoki featuring Galantis Harley Kyoko dengan Hungry Heart untuk Anda semua.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Aduh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
3: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
4: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
3: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
4: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
3: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
4: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
3: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
4: Iya sih, emang menjebak banget overthinking tuh.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Provinsi Riau akan memulai pelaksanaan bulan vaksinasi rabies tahun 2026 melalui kegiatan kick-off yang digelar di UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan atau LVKH Provinsi Riau, Jalan Hang Tuah, Ujung Pekanbaru pada hari Kamis 2 Juli 2026. Jadi pada pelaksanaan perdana tersebut, ya, Dinas PKH Riau menyediakan 500 dosis vaksin rabies secara gratis bagi hewan peliharaan masyarakat, ya, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap hewan penular rabies, ya. Kepala Dinas PKH Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan layanan vaksinasi gratis dengan membawa hewan peliharaan yang memenuhi persyaratan, ya. Jadi beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan kick-off, ya, itu hanya akan berlangsung satu hari saja, dan setelah itu pelayanan vaksinasi rabies akan dilanjutkan di seluruh pusat kesehatan hewan atau puskeswan kabupaten dan kota di Provinsi Riau sesuai dengan jadwal yang memang sudah ditetapkan. Dan beliau juga menyampaikan adanya perubahan jadwal pelayanan pada hari pelaksanaan kick-off vaksinasi yang sebelumnya dijadwalkan mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat diundur menjadi pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Jadi masyarakat yang ingin mengikuti program ini diwajibkan untuk membawa KTP pemilik hewan, dan selain itu hewan peliharaan harus berusia minimal 3 bulan dalam kondisi sehat serta dapat dikendalikan oleh pemilik atau ditempatkan di dalam kandang demi keamanan selama proses vaksinasi. Dan tidak hanya menghadirkan layanan vaksinasi gratis, ya pendengar, kegiatan kick-off ini juga akan diramaikan dengan bazar produk hasil peternakan dan UMKM, serta layanan komunikasi, informasi, edukasi mengenai bahaya rabies, serta pentingnya vaksinasi bagi hewan peliharaan. Dan memang ditegaskan bahwa rabies merupakan penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi secara rutin, sehingga peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi tersebut, pendengar. Jadi karena waktu mulainya diundur, ya, mungkin masih ada kesempatan, pendengar, untuk Anda yang ingin memvaksinasi hewan peliharaan Anda bisa kunjungi langsung, ya, di Jalan Hang Tuah Ujung, pendengar. Dan informasi lengkapnya bisa Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Tiwi, kamu tahu gak sih? Adik aku kemarin kena tipu pinjol ilegal.
1: Hah?
0: Data pribadinya dicuri dan dipakai untuk pinjaman bodong.
1: Hah, seriusan? Emang sekarang banyak banget ya penipuan pinjaman online gitu, Syifa?
0: Iya, banyak. Ya makanya kita harus hati-hati banget kalau mau pakai pinjol. Pastikan juga platformnya terpercaya dan terdaftar di OJK.
1: Bener banget sih. Syifa, diem-diem aja ya. Aku itu pernah terjebak hutang karena pinjol.
0: Oh iya? Terus?
1: Bunga dan dendanya tuh tinggi banget. Bikin aku gak bisa keluar dari jeratan hutan. Akhirnya aku pinjam sana sini deh. Aduh, malu banget lagi.
0: Ih, serem banget. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan pinjol. Gunakan hanya untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk gaya hidup.
1: Setuju. Jangan lupa juga sih sebenarnya baca semua syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum mengambil pinjaman. Jangan mudah tergoda dengan tawaran bunga rendah atau promo menarik lainnya.
0: Iya tuh, pinjol memang mudah, tapi hati-hati. Bunga tinggi, denda bikin frustasi.

Rosato RRI Pekanbaru, selamat siang pendengar ya, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali di siang hari ini. Tapi sepertinya harus jeda sejenak pendengar ya, biar Anda bisa beristirahat dulu pendengar di kesempatan siang hari ini ya. Jadi mungkin untuk jam-jam segini itu sudah memasuki waktu istirahat siang ya. Jadi Anda bisa istirahat, bisa jeda sejenak ya. Mungkin menikmati menu makan siang ya dengan makanan favorit Anda, atau sekedar menikmati secangkir kopi mungkin ya, untuk Anda yang mungkin siang hari ini sedikit mengantuk karena aktivitas yang cukup padat, ataupun juga mungkin karena kurang tidur dan kelelahan akhir-akhir ini ya. Jadi kalau misalnya udah waktunya istirahat, ya istirahat dulu pendengar, jangan paksakan diri Anda ya. Dan untuk Anda pendengar, saya nanti masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda ya, nanti di rangkaian program Indonesia Sehat ya, hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru. Satu lagu dari Peter Pan dengan Langit Tak Mendengar.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
4: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

Pro satu RRI Pekanbaru, pendengar di program Indonesia Sehat ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda membahas mengenai tren lari FOMO yang berujung gaya hidup sehat masyarakat ya. Jadi memang tren lari semakin populer di berbagai daerah di Indonesia, dan dalam beberapa tahun terakhir ini semakin banyak ya masyarakat yang menghabiskan waktunya, waktu senggangnya untuk dapat berolahraga, dan salah satunya itu adalah olahraga lari. Jadi fenomena ini banyak menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia. Salah seorang kreator konten sekaligus pelari, Tatash Pridesari, menilai bahwa tren tersebut sering diawali fenomena FOMO. Tapi ya menurutnya tren tersebut berkembang menjadi kebiasaan yang dapat menyehatkan. Ya, jadi disampaikan juga bahwa banyak peserta tertarik mengikuti ajang lari karena suasananya yang menyenangkan, dan mereka juga memperoleh relasi baru serta target pribadi yang berkelanjutan. Jadi meningkatnya partisipasi dalam event lari juga dipengaruhi oleh pengalaman sosial yang positif ya. Jadi kondisi tersebut, pendengar, bisa membangun motivasi dan semangat olahraga bersama. Dan memang dalam setiap ajang ya pasti punya target tersendiri bagi para pesertanya. Dan tren lari saat ini tidak hanya berkaitan dengan performa olahraga, aktivitas tersebut juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Jadi pelari bebas ya mengekspresikan diri melalui pilihan entah itu mungkin outfit pada saat berolahraga ataupun juga sepatu yang digunakan. Walaupun demikian, tapi tujuan utamanya adalah menjaga kesehatan tubuh ya, dan ini tetap harus diutamakan. Dan penting juga untuk Anda mungkin pendengar yang memang hobi lari ya, atau suka baru ingin memulai mencoba olahraga lari ya, jadi penting sekali pendengar untuk persiapan terlebih dahulu sebelum lomba lari ya. Jadi latihan rutin, nutrisi yang seimbang, dan pastikan juga istirahat yang cukup ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri Anda. Untuk Anda yang baru mulai ya, mungkin ada bisa mulai dengan durasi yang lebih singkat, kemudian tingkatkan secara perlahan. Baik pendengar, siang hari ini pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, saya informasikan terlebih dahulu untuk Anda nanti waktu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 12 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
3: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan mahrum pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
6: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih di rangkaian program Indonesia Sehat ya, hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar ya. Jadi resiko gangguan kesehatan tetap bisa dialami pelari pada saat berolahraga ya. Tapi ya memang lari bukan aktivitas berbahaya kalau misalnya Anda mempersiapkan diri dengan baik ya. Disampaikan oleh dokter spesialis kedokteran olahraga RSUI Dr. Lisia Tresnanti Mirta ya, bahwa pentingnya kesiapan fisik sebelum mengikuti perlombaan. Jadi ini buat Anda yang mungkin ingin mengikuti lomba lari ya, sudah meningkatkan levelnya. Mungkin kalau yang biasa lari sekedar untuk sehat, tapi kali ini ingin mencoba sesuatu yang berbeda ya, mengikuti perlombaan lari. Jadi dalam perbincangannya bersama dengan Pro 3 RRI ya beberapa waktu yang lalu, secara umum sebetulnya lari atau maraton itu bukan aktivitas berbahaya bila dipersiapkan dengan baik. Dan menurutnya, pemeriksaan kesehatan diperlukan untuk dapat memastikan kesiapan tubuh menghadapi aktivitas berat ya. Dan langkah tersebut dapat membantu mengurangi resiko komplikasi selama perlombaan, pendengar. Dan pemeriksaan tambahan diperlukan bagi peserta dengan faktor resiko tertentu ya. Misalnya untuk Anda yang mungkin kelompok usia di atas 35 tahun ya, mungkin memang membutuhkan perhatian khusus ya. Anda perlu lebih waspada sebelum mengikuti lomba lari. Pelari dengan hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, ataupun juga dengan riwayat penyakit jantung keluarga itu juga perlu berhati-hati, karena memang kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan pada saat Anda berlari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jal, lihat nih, gua menang.
4: Menang apaan?
3: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
4: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
3: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, seralu.
4: Kagak mau? Uang haram.
3: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
5: A few moments later.
3: Gua dong, please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
4: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
3: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
4: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
6: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

pendengar untuk rangkaian Indonesia Sehat saya cukupkan dulu sampai di sini, dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Riau Siang dan juga rangkaian program di Riau Siang lainnya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Anda terkait pelaksanaan ini. Dan mungkin tadi sudah kita ketahui dari hasil SK Pak Gubernur bahwa penaikan bendera merah putih itu penanggungjawabnya
1: membawa amanah besar. Amanah besar itu berupa tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Kehormatan ini dan merupakan kehormatan yang diberikan, yang dikhususkan hanya kepada seluruh keluarga besar Polda Rio, bukan untuk pribadi saya sebagai Kapolda, tetapi hasil kerja keras seluruh personil dan dukungan.
2: Berita utama, Polda Riau kirap penghargaan Anugerah Sakanti usai diterima dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Provinsi Riau menerima usulan dari stakeholder terkait pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Salah satunya usulan dari RRI Pekanbaru untuk menggelar dialog kebangsaan sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Walter Riau siang ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Walter Riau siang selengkapnya edisi Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Dini Oktar.

0: Pendengar, Polda Riau kirap penghargaan Anugrah Sakanti usai diterima dari Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Kepolisian daerah Riau pagi tadi menggelar kirap atau arak-arakan penghargaan Anugrah Sakanti yang diterima dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penghargaan tersebut diarak dari Jalan Patimura menuju Mapolda Riau sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan rasa syukur atas capaian institusi Polri. Mapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah milik pribadi maupun jajaran Polda Riau, melainkan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Provinsi Riau. Ia mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh personil Polda Riau yang didukung penuh oleh masyarakat dan insan pers.
2: Hari ini kita kembali ke bumi lancang kuning dengan membawa amanah besar. Amanah besar itu berupa tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Kehormatan ini kan

0: merupakan kehormatan yang diberikan, yang dikhususkan hanya kepada seluruh keluarga besar Polda Riau, bukan untuk pribadi saya sebagai Kapolda, tetapi hasil kerja keras seluruh personil dan dukungan masyarakat Riau, dan paling utama dukungan dari teman-teman media semuanya.
1: Dalam penyambutan tersebut turut hadir perwakilan pelajar dari SMA Negeri 1 Pekanbaru yang menyampaikan apresiasi atas capaian Polda Riau. Mereka menilai penghargaan Nugraha Sakanti merupakan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Riau, sekaligus bentuk pengakuan atas dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
2: Merupakan ini adalah suatu kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Polda Riau dan seluruh masyarakat Riau, karena Polda Riau telah berhasil meraih penghargaan yang sangat berharga oleh Bapak Presiden Republik Indonesia saat
3: ini. Tentu saja penghargaan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi personel Polda Riau, tapi juga menjadi kebanggaan bagi seluruh warga Provinsi Riau, dan juga tanda terima kasih sebagai atas dedikasi dan kamtip mas pemberian keamanan bagi seluruh warga Provinsi Riau oleh Polda Riau.
4: Kami juga mengucapkan terima kasih dan merasa terhormat atas undangan dari Kapolda Riau untuk SMA Negeri 1 Pekanbaru yang telah mengundang kami dalam penyambutan beliau. Semoga dengan mendapatkan penghargaan Nugraha Sakanti ini dapat menjalankan amanah dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia.
1: Nugraha Sakanti adalah penghargaan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Satuan Kerja atau Kesatuan di Lingkungan Polri yang dinilai memiliki prestasi, dedikasi, dan kinerja yang sangat baik dalam menjalankan tugas kepolisian. Penghargaan ini diserahkan oleh Presiden pada momen Hari Bayangkara pada 1 Juli 2026. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
5: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Riau menerima usulan dari stakeholder terkait pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Salah satunya usulan dari RRI Pekanbaru untuk menggelar dialog kebangsaan sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Selengkapnya, Femi Astiofani melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Riau kembali menggelar rapat persiapan perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau. Rapat yang digelar Kamis pagi di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau dipimpin Asisten 1 Sedaprov Riau Zulkifli Syukur dan dihadiri jajaran Forkopimda serta stakeholder baik vertikal maupun daerah. Dalam rapat tersebut, Zulkifli menyampaikan surat keputusan Gubernur Riau terkait penyusunan panitia Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau yang di dalamnya masuk RRI Pekanbaru sebagai anggota di bidang humas publikasi dan dokumentasi. Selain membacakan susunan kepanitiaan, Zulkifli Syukur juga meminta stakeholder yang masuk dalam susunan kepanitiaan untuk memberikan saran dan usulan guna suksesnya pelaksanaan dua event tahunan tersebut.
7: Perlu kami minta masukan dari Bapak-Bapak Pemda terkait pelaksanaan ini, dan mungkin tadi sudah kita ketahui dari hasil SK Pak Gubernur bahwa penaikan bendera merah putih itu penanggungjawabnya Polda Riau, dan penurunan kodam serta di apa namanya renungan suci itu dari Lanut. Kami minta masukan dari Forkopimda dan dari Bapak Ibu pendukung untuk lancarnya nanti acara ini.
6: Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Siaran RRI Pekanbaru, Lisa Saiful, mewakili Kepala RRI Pekanbaru yang hadir dalam rapat menyampaikan usulan pelaksanaan dialog kebangsaan sebelum puncak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan mahasiswa sebagai audiens.
8: Karena untuk tahun ini, beliau mengusulkan bagaimana kalau diadakan dialog kebangsaan, dialog kebangsaan dan di luar studio RRI begitu, apakah juga bisa diambil, ini usulan Pak ya. Yang narasumbernya bisa nanti Pak Gubernur juga para veteran kita, dan audiensnya jangan bisa ada mahasiswa begitu. Itu soalan dari pimpinan kami, Pak.
6: Rapat persiapan perayaan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau masih akan berlanjut untuk suksesnya pelaksanaan dua kegiatan tersebut. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
5: bantu masyarakat dapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah sekaligus meriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar pasar murah aman di Kecamatan Senapelan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
9: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar pasar murah aman Pekanbaru di Kecamatan Senapelan, Kamis 2 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senapelan, Deni Wardana mengatakan, pasar murah digelar sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus memeriahkan hari jadi Kota Pekanbaru.
10: Itu Kota Pekanbaru melaksanakan ditunjuk pada saat ini Kecamatan Senapelan tempat pelaksanaan operasi pasar murah untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Yang mana pada saat ini kita lihat antusias masyarakat cukup ramai untuk mendapatkan sembako yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dengan harga yang di bawah harga pasar.
9: Salah seorang warga Senapelan, Suparni, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng karena harganya lebih murah dibandingkan harga pasaran.
11: Syukurlah kami ada kemurahan tiket kan.
12: Beli apa aja nih?
11: Minyak sama beras aja ya.
12: Gimana harganya dibandingkan dengan harga pasar?
11: Lumayan lah.
12: Lumayan gimana?
11: Turun lah dari biasanya
12: dari harga pasar.
11: Harga pasarnya.
9: Melalui kegiatan pasar murah aman Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus memberikan kemudahan bagi warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
5: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Inflasi kampar tertinggi di Riau dipicu oleh lonjakan harga cabai merah dan ketergantungan pasokan luar daerah serta keterbatasan produksi lokal. Alwi Suryatmaja melaporkan.
13: Inflasi di Kabupaten Kampar tercatat 4,90% menjadikannya tertinggi di antara 4 wilayah pemantauan inflasi di Provinsi Riau antara Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan. Widi, selaku perwakilan dari Kanwil DJPB Provinsi Riau, mengatakan ekonomi Kampar yang didominasi sektor pertanian dan berkebun dan tanaman pangan, termasuk cabai, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fatalitas harga. Menurutnya, komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang kerap menjadi penyumbang utama inflasi di wilayah tersebut.
14: Di empat sebaran kota inflasi tadi, yang paling tinggi itu sekarang Kampar, Pak. Di sekelilingnya itu banyak petani dan juga perkebunan tanaman pangan seperti cabai dan lain sebagainya. Faktor apa, Pak, yang membuat komoditas seperti cabai, bawang, atau rawit itu menjadi tinggi? Karena dari semua sebab-sebab inflasi tadi ya, mungkin hampir semua ya, itu ada kenaikan harga cabai gitu. Nah, itu apakah didominasi dari faktor kelangkaan pasokan lokal atau karena tingginya biaya transportasi?
13: Menanggapi hal itu, Kepala BPS Riau Asep Riyadi menjelaskan bahwa produksi komoditas di sekitar Kampar belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi secara menyeluruh, baik untuk wilayah Kampar sendiri maupun daerah lain di Provinsi Riau.
15: Yang pertama, kalau misalnya kita lihat komoditas-komoditas yang kemudian ditanam di sekitar Kampar, Makinang, yang pertama tidak bisa menutupi kebutuhan secara menyeluruh, baik itu di Kampar itu sendiri maupun di kota-kota lain se-provinsi Riau. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya kita lihat penyebab utamanya adalah cabai merah di Kampar ini, salah satunya adalah konsumsi yang sangat tergantung dengan cabai dari bukit.
13: Dengan kondisi tersebut, dinamika inflasi di Kampar dinilai masih sangat dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara produksi lokal dan tingkat konsumsi, khususnya pada komoditas pangan strategis seperti cabai. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
5: Pendengar, untuk mendata perputaran ekonomi selama event Durian Fest 2026 di lapangan Tugu Bengkalis, panitia akan menerapkan sistem kupon setiap transaksi sehingga tidak menggunakan uang cash. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
16: Panitia Durian Fest 2026 Bengkalis akan menerapkan sistem kupon untuk seluruh transaksi pembelian durian selama pelaksanaan festival yang berlangsung pada 3 hingga 5 Juli 2026 di lapangan Tugu Bengkalis. Kupon yang disediakan terdiri atas pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Ketua Event Organizer Durian Fest 2026 Boyke Levino mengatakan, penggunaan kupon bertujuan memudahkan panitia mengetahui besaran perputaran ekonomi selama kegiatan berlangsung, dan menurutnya data tersebut akan menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan festival di masa mendatang.
17: Menukarkan uang cash di lapak. Jadi kita memang ada controllingnya sekaligus ingin menghitung. Selama event 3 hari ini, kira-kira perputaran uang sama buahnya itu laku berapa? Dari dasar itu, kita berinisiatif membuat semacam kupon yang nominalnya itu Rp50.000 sama Rp100.000. Dua kupon tergantung mau beli yang berapa. Nanti bisa dibeli di on the spot, di lokasi acara. Nah, dari kupon inilah nanti bisa ditukarkan ke lapak-lapak. Terserah mau pilih yang mana, silakan nanti para pengunjung, para wisatawan, lihat-lihat dulu durian mana yang pengen dibeli. Udah tahu harganya, tukarkan dengan kupon yang udah dibeli dari panitia.
16: Sementara itu, perwakilan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, Guruh, mengatakan Durian Fest 2026 diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
18: Fasilitas yang ada, penginapan atau hotel, artinya dengan puncaknya liburan sekarang ini, apalagi ada acara kegiatan-kegiatan seperti ini, mungkin bakalan penuh nih hotel-hotel yang ada nih.
19: Insya Allah,
18: mudah-mudahan.
16: Melalui Durian Fest 2026, panitia dan pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap kunjungan wisatawan terus meningkat sehingga perputaran ekonomi selama musim durian dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
5: Pendengar, rencana pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejurprov Tekball Riau 2026 dipastikan mengalami penundaan. Belum adanya dukungan sponsor menjadi penyebab utama ajang seleksi menuju kejuaraan nasional atau kejurnas tersebut belum dapat digelar sesuai dengan jadwal. Khairani Januari ini melaporkan.
20: Pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejurprov Tekball Riau 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Juli 2026 terpaksa ditunda. Penundaan dilakukan karena hingga kini penyelenggaraan belum mendapatkan dukungan sponsor untuk membiayai pelaksanaan kejuaraan. Kejurprov tersebut sejatinya menjadi ajang seleksi atlet Tekball Riau yang akan dipersiapkan mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas, namun perubahan jadwal juga terjadi di tingkat nasional karena pelaksanaan Kejurnas turut mengalami penundaan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Tekball Seluruh Indonesia POTSI Riau, Muhammad Aminullah mengatakan penundaan ini merupakan konsekuensi dari belum terpenuhinya kebutuhan pendanaan.
21: Jadi kecil profitnya kayaknya mungkin belum bisa kita laksanakan. Ya berharap dengan poni juga isinya kayak begini. Apalagi kita sekarang mau pindah ke panel ya, di main stadion. Nah, cuma sekarang ini kita mau menghadapi kejurnas dan raskernas. Jadi juga belum tahu tanggalnya. Tadi kemarin itu tanggalnya 25, 26, 27 Juli. Nah, ini juga belum ada konfirmasi itu. Kabarnya ini mau digeser lagi, tapi belum ada suratnya gitu. Nah, ini lagi kita juga nih, perkembangan. Jadi, kayaknya sebatas itu ini.
20: Di sisi lain, para atlet tetap menjaga komitmen menjalani latihan meskipun belum mengetahui kapan kejuaraan akan berlangsung. Atlet Tekball Riau, Sumaya, mengaku penundaan tersebut tidak mengurangi semangat untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan.
22: Iya, saya tetap semangat untuk latihan. Meskipun Kejurprov diundur ya, mudah-mudahan sih dalam waktu dekat Kejurprov bisa terlaksana.
20: POTSI Riau berharap persoalan pendanaan dapat segera teratasi sehingga agenda pembinaan atlet melalui Kejurprov tetap terlaksana dan proses regenerasi atlet Tekball di Provinsi Riau dapat terus berjalan sesuai dengan program yang telah disusun. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
5: Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
23: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, Amerika Serikat singkirkan Bosnia di babak 32 besar dan akan melawan Belgia di babak 16 besar usai melawan Senegal dengan skor 3-2. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Belgia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 3-2 atas Senegal melalui babak perpanjangan waktu. Sempat tertinggal 2 gol, Belgia bangkit lewat gol Romelu Lukaku sebelum akhirnya memastikan kemenangan melalui penalti Tielemans di penghujung extra time. Pengamat sepak bola Yuki Chandra menilai Senegal sebenarnya tampil sangat baik sejak menit-menit awal pertandingan, mampu menguasai jalannya laga dengan permainan agresif dan disiplin sehingga berhasil unggul lebih dulu atas Belgia.
2: Artinya kita melihat di sini kerja keras dan kesungguhan dari Romelu Lukaku dan kawan-kawan yang tidak hajar meski sudah ketinggalan lebih awal, ya membuat mereka yang menunjukkan jati diri dia. Dan memang sebenarnya Belgia juga punya kesempatan dan layak untuk maju ke babak 16 besar.
1: Sementara itu, Amerika Serikat memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Bosnia dan Herzegovina dengan skor 2-0 pada babak 32 besar. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Mauricio Pochettino tampil disiplin dan efektif dalam memanfaatkan peluang.
2: Amerika melawan Bosnia, ini yang menarik tadi. Kita penonton melihat ada ruang, ya, mungkin secara skill individual, itu pemain Bosnia-Herzegovina itu satu level di atas pemain Amerika Serikat. Karena mereka banyak bermain di kompetisi Eropa. Namun demikian, inilah yang kita sebut bola bundar. Apalagi Amerika Serikat pada saat ini diuntungkan oleh dia sebagai tuan rumah. Kemudian juga pertandingan berlangsung di San Francisco Bay Area. Di mana pada saat pertandingan berlangsung, suhu dengan kelembapan mencapai 41-44 derajat Celcius. Dan ini sangat menguntungkan bagi tim Amerika Serikat.
1: Kemenangan tersebut membawa Amerika Serikat melaju ke babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi Belgia yang sebelumnya menyingkirkan Senegal dengan skor dramatis 3-2 melalui babak perpanjangan waktu. Pertemuan Amerika Serikat dan Belgia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di fase gugur karena kedua tim sama-sama menunjukkan semangat juang tinggi untuk mengamankan tempat di perempat final. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: 32 besar Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang patut untuk dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria pada Jumat dini hari di Sofi Stadium, dan mampukah LA Furia Roja melanjutkan langkah menuju gelar juara, atau Austria justru menciptakan kejutan? Berikut preview pertandingan disampaikan oleh Dito Satriawan.
1: Spanyol akan diuji Austria dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 pada Jumat 3 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat di Sofi Stadium. Spanyol datang dengan status sebagai salah satu favorit juara. Namun, Austria siap menjadi batu sandungan dan berusaha menciptakan kejutan. Spanyol melaju ke fase gugur sebagai juara grup H dengan catatan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. La Furia Roja tampil solid sepanjang fase grup, terutama di lini pertahanan yang belum sekalipun kebobolan. Namun, lini serang mereka masih menyisakan pekerjaan rumah. Hal itu terlihat ketika Spanyol gagal mencetak gol saat ditahan imbang 0-0 oleh Tanjung Verde. Sementara itu, Austria berhasil mengamankan tiket ke babak knockout sebagai runner-up grup J dengan torehan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Meski tidak terlalu diunggulkan, Austria memiliki karakter permainan agresif, berani melakukan pressing, dan mampu memberikan tekanan kepada lawan sejak menit awal. Dalam pertandingan ini, Spanyol diperkirakan tetap mengandalkan penguasaan bola dan permainan umpan-umpan pendek yang menjadi ciri khas mereka. Lamine Yamal diprediksi menjadi pemain pembeda berkat kecepatan, kreativitas, dan kemampuannya membuka ruang di lini pertahanan lawan. Di sisi lain, Austria diperkirakan tidak akan hanya bertahan. Mereka akan mencoba mengimbangi permainan Spanyol dengan intensitas tinggi dan memanfaatkan setiap peluang melalui transisi cepat ketika merebut bola. Laga ini menjadi ujian berikutnya bagi Spanyol dalam upaya mengejar gelar juara dunia. Meski lebih diunggulkan berkat kualitas skuad dan pertahanan yang sangat solid, Austria tetap memiliki peluang memberi kejutan lewat permainan agresif dan semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol melanjutkan langkah ke babak berikutnya, atau justru Austria menghadirkan salah satu kejutan terbesar di fase knockout?

0: Pendengar, duel syarat gengsi tersaji di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Kroasia dalam laga yang juga menjadi sorotan karena mempertemukan dua legenda sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Siapakah yang akan membawa negaranya melangkah ke babak berikutnya? Preview selengkapnya oleh Khairani Januari ini.
1: Pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Portugal melawan Kroasia pada Jumat 3 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat di Stadion Toronto. Duel ini diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan dua tim kuat Eropa yang sama-sama memburu tiket ke babak 16 besar. Laga ini juga menjadi panggung pertemuan dua legenda sepak bola dunia, Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Keduanya diperkirakan menjalani salah satu penampilan terakhir di Piala Dunia sehingga duel ini dipenuhi nilai emosional sekaligus menjadi adu kepemimpinan di atas lapangan. Portugal datang dengan modal skuad bertabur bintang, tim asuhan Roberto Martinez mengandalkan kecepatan permainan serta ketajaman Ronaldo yang masih menjadi ancaman utama di lini depan. Pengalaman sang kapten diharapkan mampu membawa Selecao das Quinas melangkah ke babak berikutnya. Di kubu Kroasia, permainan bertumpu pada kreativitas Luka Modric di lini tengah. Meski usianya tak muda lagi, gelandang veteran itu tetap menjadi motor permainan dan diharapkan mampu mengatur tempo sekaligus membawa ruang bagi para penyerang Kroasia. Pertemuan kedua tim diprediksi berlangsung ketat sejak menit awal. Portugal sedikit lebih diunggulkan berkat kedalaman skuad. Namun Kroasia dikenal sebagai tim yang sulit dikalahkan dalam laga sistem gugur karena memiliki mental bertanding yang kuat. Pertarungan Ronaldo melawan Modric dipastikan menjadi daya tarik utama pertandingan ini. Tim yang mampu tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang diprediksi akan mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Pendengar Swiss dan Aljazair akan bertarung memperebutkan satu tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 di BC Play Stadium Vancouver. Swiss datang dengan status juara grup dan penampilan yang sangat konsisten. Sementara Aljazair membawa ancaman melalui gaya bermain menyerang yang agresif meski masih memiliki kelemahan di lini belakang. Ulasan taktikal pertandingan disampaikan Amran Syarifuddin.

0: Pertemuan Swiss dan Aljazair pada 32 besar Piala Dunia 2026 menyajikan kontras taktik yang menarik pada Jumat 3 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di satu sisi, ada Swiss yang mengandalkan organisasi permainan dan disiplin taktis. Di sisi lain, Aljazair datang dengan pendekatan yang lebih dinamis, beresiko, dan mengandalkan kualitas individu. Swiss lolos sebagai juara grup B dengan rekor tak terkalahkan. Tim asuhan Murad yakin menunjukkan efisiensi yang menjadi ciri khas mereka di turnamen besar. Dengan mencetak 7 gol dan hanya kemasukan 3 kali, Swiss memiliki keseimbangan antara pertahanan yang solid dan kemampuan menyerang yang kolektif. Kunci permainan Swiss berada di lini tengah. Granit Xhaka dan Remo Vleuler menjadi pengendali tempo sekaligus penjaga keseimbangan transisi. Dengan penguasaan ruang yang baik, Swiss mampu memaksa lawan bermain sesuai ritme mereka. Di depan, Brele Mbolo menjadi ancaman utama melalui pergerakan vertikal dan kemampuan menyerang di baris belakang pertahanan. Sementara itu, Aljazair datang di fase gugur dengan cara yang jauh lebih dramatis. Setelah kalah telak dari Argentina, mereka bangkit dengan mengalahkan Yordania dan bermain imbang 3-3 melawan Austria untuk lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Hasil tersebut sekaligus menunjukkan dua wajah Aljazair, berbahaya ketika menyerang tapi rapuh ketika bertahan. Riyad Mahrez, Amin Guiri, Houssem Ouar menjadi sumber kreativitas utama Aljazair. Ketiganya mampu menciptakan peluang dari situasi apapun dan dapat menghukum lawan yang kehilangan konsentrasi. Namun, tingginya garis pertahanan dan kurangnya koordinasi saat transisi bertahan telah membuat Aljazair kemasukan 7 gol dalam 3 pertandingan. Pertarungan taktis akan ditentukan oleh kemampuan Swiss mengendalikan tempo dan memaksa Aljazair bertahan lebih dalam. Jika Aljazair berhasil membuka ritme pertandingan dan menciptakan transisi cepat, mereka berpeluang menyulitkan Swiss. Namun, dalam pertandingan fase gugur, pengalaman dan disiplin taktis seringkali menjadi faktor penentu pada pertandingan ini.
1: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2020.

0: pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Polda Riau kirab penghargaan Anugerah Sakanti usai diterima dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Provinsi Riau menerima usulan dari stakeholder terkait pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Salah satunya usulan dari RRI Pekanbaru untuk menggelar dialog kebangsaan sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi setelah Anda ikuti Warta Rio Siang ya, saat ini kita beralih ke program selanjutnya. Hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya bersama saya di program request untuk siang hari ini di hari Kamis 2 Juli 2026, Anda dapat bergabung ya melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Sekali lagi pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Kita terima penelpon pertama pada kesempatan siang hari ini terlebih dahulu pendengar. Halo, request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Cu Amin ini.
0: Lagi di mana, Cu?
1: Lagi di rumah sekarang.
0: Di rumah ya, Cu. Istirahat, udah makan siang, Cu?
1: Udah, Kak Din. Kak Din, makan siang, Kak Din.
0: Sebentar lagi.
1: Sebentar lagi ya.
0: Sebentar lagi. Kita terima dulu teleponnya, Cu. Oh, baru kita makan siang.
1: Makan sambil dengan lagu aja.
0: Iya, biar kita juga bisa menikmati lagunya, Kak.
1: Ah, iya. Kita takutnya nanti kalau lagunya kocak, goyang kepala, mulut gak jadi ngomnya.
0: Ah, itu bahaya, keselak pula nanti gak, Cu.
1: lagunya.
0: Lagu apa?
1: Dari Dadali lah, Kak Din.
0: Dadali, judulnya
1: apa? Di saat
0: apa?
1: Aku mencintaimu lah, Kak Din.
0: Boleh, siap.
1: Iya, salam-salam tuh Kak Dini yang lagi siaran ya.
0: Terima kasih.
1: Panjang umur rezeki dan melaksanakan tugas dengan sukses.
0: Amin, amin ya Rabbi.
1: Terus untuk Bang Al, Bunda Isal, masih lagi ngantuk nih nonton-nonton malam main nonton bola.
0: Udah ada masuk tim Cu 16 besar? Belum?
1: Aku alah, tim siapa aku tuh masuk.
0: Siapa timnya?
1: Tim yang masuk ke saya tadi itu yang saya jagokan Amerika.
0: Amerika.
1: Kebetulan nama anak saya Rika ya kan. Nama kakaknya Amir. Jadi ya, digabungkan abangnya dengan adiknya Amir sama Rika ya kan. Jadi Amerika.
0: Oh, pilih masuk timnya kayak gitu ya.
1: Makanya aku buat nama tim ku masuk tadi kan.
0: Okay. Udah dipersiapkan sejak lama berarti ya, Cu ya?
1: Udah. Sejak mulai digulirkan ya, mulai acara itu Piala Dunia lah. Saya menjagokan Amerika karena ada hubungan dengan nama anak saya, Amir sama Amerika kan.
0: Siap.
1: Untuk Kayus, ya. Untuk siapa namanya, Kak Nena, Kak Yani, Bunda Surtini, salam untuk Pak Tonga di Kuansing, juga salam untuk Kak Hafizah, ada Kika sama Yelsi di Kubang Teratabulu, ada Kak Rosa sama Kak Nena sama Kak Yes di Stasiun Labuai, Mama Pami dan Tika Sarpi di Sungai Pagar. Ada Bang Vincent, Bang Deddy, sama Bang Adi, Bang Rudi di Rumbai dan di Panem. Pokoknya semua pendengar Pekanbaru tanpa terkecuali. Oh iya, Bang Arman di Kampung Lele sama siapa tuh? Bang Yono di Jalan Palembang ya. Dapat salam dari Acu Amin. Untuk Pak Gading di Sia, terima kasih melalui WA-nya buat mengirimkan lagu untuk saya. Waduh. Itu aja Kak Din, ditunggu lagunya Kak Din. Lagunya ada Kak Din?
0: Ada Cu.
1: Terima kasih Kak Din ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin ya di Kampar yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kembali kami terima di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1.
2: Request Pro 1, selamat siang Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bunda Isal Dini.
0: Bunda Isal, apa kabar Bunda?
2: Alhamdulillah sehat, Din.
0: Alhamdulillah. Di mana Bunda? Tiga, di rumah. Ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana Bunda?
2: Ya, Din.
0: Amin. Bunda lagi di mana nih siang hari ini?
2: Lagi di rumah.
0: Di rumah. Udah makan siang?
2: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah. Apa lauknya
2: ini
0: tuh?
2: Makan.
0: Belum, masih bingung memikirkan lauk. Apa lauk Bunda siang hari ini?
2: Kalau udah lagu makan ya, jangan terlambat makan.
0: Memikirkan lauknya bingung Bunda, mencari inspirasi lauk dulu.
2: Ya biar sih makan, sedikit makan nanti sakit mulut saya.
0: Iya pula ya.
2: Iya.
0: Iya. Lagunya apa Bunda?
2: Apa tuh be, lagunya ada di playlist?
0: Bebas, mau lagu apa?
2: Apa tuh? Playlist.
0: Di playlist nggak ada Bunda, pilih, boleh pilih, bebas. Bunda
2: pilih
0: mau
2: pilih sendiri ya?
0: Ada
2: Bunda,
0: pikirkan?
2: Kalau pilih sendiri dari Afgan lah kembali ya.
0: Afgan.
2: Nah, kembali, okay. Lagi itu kan ciptaan Pak Presiden kita SBY ya Din.
0: Iya.
2: Ada ya Din, bisa?
0: Oke, coba kita cari dulu ya Bunda ya, sambil salam-salam boleh
2: ada
0: ya.
2: Yang lain aja nanti
0: ada.
2: Yalah.
0: Siap.
2: Salam-salam sikit ya, Din.
0: Boleh, silakan.
2: Kami nambu tadi. Mama sekembar, Bu Ros, Ibu Yus, Pak Zebani, Ibu Edi Dumai, Adi bersama ibunya di Segunggung ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Rudi juga di Rumbai, Pak Zeta di Panam, Pak Bobi Siregar, Pak Mali bersama Ibu Ida, semoga sehat selalu. Pak Diman,
0: amin.
2: Di Payakumbuh, Al juga di Pasir Mengarayan. Dan untuk semualah pendengar RI Persatu di mana saja berada. Dan untuk penyiar-penyiarnya, semoga sehat selalu ya Din.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Untuk Dini, semoga sehat selalu. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal, pendengar pada kesempatan siang hari ini juga sudah bergabung dalam program request. Saya terima satu penelpon kembali pendengar ya, sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah di request pada kesempatan siang hari ini. Tadi ada lagu Dadali Di Saat Aku Mencintaimu, terus juga ada lagunya Afgan dengan Kembali. Nah, satu lagu lagi kita terima ya. Halo, request Pro 1.
3: Request Pro 1, Assalamualaikum Kak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Ih, masa gak kenal juga sama suara Wema yang
0: keren. Tapi kan kita kalau tidak bertanya gak afdol.
3: Orang gak tahu ya Kak Dini.
0: Kita mengingat pendengar lainnya Bu Ema.
3: Iya, betul-betul Kak Dini.
0: Tak kenal tak sayang dia nanti sama Bu Ema.
3: Iya, tak kenal tak sayang Kak Dini. Kak Dini apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar sehat Bu Ema.
3: Amin.
0: Bu Ema gimana kabarnya hari ini?
3: Sehat juga Kak Dini, Alhamdulillah.
0: Sehat, Alhamdulillah.
3: Kalau ikut masuk ibu Kak Dini, tantangin ibu sehat walafiat.
0: Waduh, gitu ya. Kalau gak ada gabung-gabung berarti lagi dalam pemulihan ya Bu Ema ya?
3: Dalam pemulihan atau gak dapat masuk.
0: Betul, rebutan soalnya.
3: Dari mulai acara ke Dini, gegang handphone terus. Pencet-pencet, kalau udah hampir habis lagunya kan udah masuk. Orang ibu pencet-pencet kan, gak dapat-dapat. Tadi baru Assalamualaikum Bunda Isal kan ibu pencet dapat langsung.
0: Iya.
3: Kak Dini, ibu lagunya apa?
0: Boleh.
3: Kak Dini ada ibu dengar apa? Waktu itu semalam Kak Riri, mama apa kan. Tapi ibu gak pilih itu juga, gak dengar ibu pertamanya tuh. Gak dikasih tahu Kak Riri.
0: Apa judulnya?
3: Kan udah mau terakhir baru dikasih tahu. Dari Dewi Yul Kak Riri, sudah aku bilang.
0: Dewi Yul, coba ya.
3: Iya, sudah aku bilang.
0: Sudah ku bilang, oh itu beda sih.
3: Jangan dekati bunga yang berduri.
0: Boleh Bu Ema, sambil salam-salam dulu ya, sambil saya cari ya.
3: Iya, iyalah. Salamnya kalau ibu Kak Dini untuk semua yang lagi monitor Pro 1. Insya Allah semuanya sehat selalu, bahagia selalu, kesalam kekeluargaan dan ibu Ema di Rumbai. Dan istimewanya buat Kak Dini beserta keluarga. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Kak Dini, lancar aktivitasnya semuanya. Sampai kapanpun, amin, amin, Allahumma amin. Dan nanti selesai dinasnya, Kak Dini pulang. Insya Allah dalam lindung Allah, SWT sampai ke rumah. Amin, amin,
0: Allahumma amin.
3: Dapat lagunya Kak Dini?
0: Lagu kalau untuk Dewi Yul adanya Kini Baru Kau Rasa. Terus
3: itulah
0: juga
3: Kak Dini.
0: Oh, baru mau nyebutin.
3: Ya,
0: itu
3: memang
0: aja.
3: Itu judulnya, Kak Dini.
0: Memang
3: ibu
0: itu.
3: Lupa tadi.
0: Oke, siap.
3: Ya, terima kasih ya, Kak Dini.
0: Sama-sama, Bu Emma.
3: Ya, terima kasih waktu dan lagunya, Kak Dini.
0: Siap.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu tadi ya ada Bu Emma di Rumbai yang sudah bergabung juga bersama kita pada kesempatan siang hari ini. Tiga lagu terlebih dahulu saya putarkan untuk Anda semua pendengar ya. Nanti akan saya buka kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
2: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk siang hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Pendengar, di media sosial Facebook beredar unggahan adanya klaim bahwasannya Nanik Sudaryati Deang, seorang ketua Badan Gizi Nasional atau BGN, ditangkap mengenai kasus korupsi pada program MBG. Faktanya pendengar, berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui laman komdigi.go.id lalu memverifikasi unggahan tersebut menggunakan pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang memperlihatkan informasi tersebut. Agung Syarif Sulaiman Nahdi, seorang direktur penyidikan Jampitsus Kejaksaan, menyampaikan bahwa Nanik dapat menjadi saksi dan bisa dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Namun dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. Kejaksaan Agung maupun KPK belum memanggil ketua BGN untuk dimintai keterangan, sehingga adanya klaim bahwasannya Nanik Sudaryati Deang, seorang ketua Badan Gizi Nasional atau BGN, ditangkap mengenai kasus korupsi pada program MBG adalah berita hoax. Demikian cek fakta siang hari ini, dan sampai jumpa di cek fakta selanjutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
4: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
5: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
4: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar masih dalam program request ya. Di kesempatan siang hari ini untuk Anda yang ingin bergabung, kembali saya terima di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, request Pro 1.
1: Halo, request Pro 1. Assalamualaikum, Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Siapa?
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan yang Muara Fajar.
0: Oh, yang di Muara Fajar.
1: Siapa itu?
0: Bang Simpson.
1: Iya. Apa kabarnya, Mbak Dini?
0: Alhamdulillah baik, Bang. Sehat.
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Udah makan?
0: Udah tadi. Makanya ini agak lemah jedanya.
1: Oh.
0: Sambil makan soalnya tadi.
1: Sambil makan sambil siaran gitu. Berarti apa pekerjaannya di apa kan enggak ya? Diutamakan dengan makan juga ya.
0: Iya, kita multitasking tapi makan enggak boleh di skip. Lapar soalnya ya kan.
1: Lagunya di list apa?
0: Lagi enggak ngelis, Bang. Mau lagu apa?
1: Yang laki-laki lah.
0: Yang laki-laki.
1: Yang lagunya punya perasaan tuh.
0: Yang punya perasaan, oke. Okay. The Massive, Di Bawah Langit Yang Sama. Atau Sal Priadi, Foto Kita Blur. Ada Noah Yang Terdalam. Terus
1: siapa yang tadi?
0: Siapa? Noah.
1: Noah apa tuh?
0: Yang Terdalam.
1: Yang Terdalam lah.
0: Hmm, boleh.
1: Yang Terdalam apa ya? Laut Dalam ya?
0: Iya, Laut Dalam.
1: Kalau Inti hati Bumi. Ada, Inti hati Bumi. Ada yang terdalam nggak?
0: Ada lah, Bang.
1: Ada ya?
0: Ada yang selalu hati diingat, nurani, selalu dikenang di dalam hati. Nah,
1: ya, hati nurani ada.
0: Hati nurani itu udah payah kok pakai hati nurani, Bang.
1: Salam lah kawan, mau masuk salam, Mbak.
0: Boleh,
1: silakan. Selalu muradin amin, ya, pekerjaannya, semangat terus.
0: Amin.
1: Banyak duitnya, panjang umurnya.
0: Amin.
1: Tambah cantiknya.
0: Amin.
1: Tambah sehatnya. Dia itu yang di apa ya? Pina di Perawang ya, selalu Pina ya.
0: Amin.
1: Atika di Kampar, Atika Atika di Siaulu, Atika di Kampar. Tengku Ardian Tanjungbalai Karimun. Udah itu siapa ya? Ucuamin ya.
0: Ucuamin.
1: Buyu. Udah itu Pak Di, siapa Putra Beliang. Pak Diman, Kipaya Kumbu. Pak Diman.
0: Siap.
1: Udah itu siapa? Pak Deyanto dan Urainya ya. Udah itu Mas Paijo Dangguk, Mas Gunal, Selfie, Mama Fahmi. Apa lagi? Bu Ros ya,
0: Bu Ros
1: di Rumbai. Sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Ada, udah lagunya
0: udah? Udah, ada ready, siap.
1: Halo?
0: Iya.
1: Itu aja langsung, itu aja lagunya tadi ya.
0: Oke, siap.
1: Apa tadi, Yang Terdalam ya?
0: Yang Terdalam dari Noah.
1: Oke, terima kasih Pak Dini.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Simpson yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kembali pendengar saya terima di 0761-24595. Halo, request Pro 1.
2: Request Pro 1, Mbak Dini yang cantik.
0: Iya, ini Mbak Finanya langsung menjawab nih Bang Simpson.
2: Apa kabar Mbak Dini?
0: Kabar sehat, alhamdulillah. Mbak Vina apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik. Tambah cantik aja suaranya.
0: Masa? Ini karena serak lagi makan tadi. Belum ketelan semua.
2: Pasti lagi buru-buru ya.
0: Belum ketelan semua deh jadinya.
2: Asal jangan di atas, nanti balik lagi loh Mbak Dini.
0: Aduh, jangan sampai ya.
2: Dibawa minum dong Mbak Dini.
0: Iya, tadi udah minum, tapi kayaknya mungkin masih belum cukup. Nanti kita
2: tapi
0: minum.
2: Tapi suaranya lagi. Tetap cantik kok.
0: Aduh, terima kasih.
2: Iya, saya kan penggemar suara Mbak Dini.
0: Aduh, tambah nih penggemar satu.
2: Walaupun nggak monitor, tapi saya dengar.
0: Iya, siap. Terima
2: tetap
0: kasih.
2: Sehat ya.
0: Amin, Mbak Vina.
2: Cantiknya nggak berubah ya.
0: Amin,
2: insyaallah. Minta lagu, request lagu Bastian, Lelah.
0: Bastian, boleh. Lelah. Kenapa kan? Lelah? Istirahat kita kalau lelah.
2: Oke lah Mbak Dini, salamnya buat semua boleh. Aja. Spesial lagunya buat Mbak Dini yang cantik, sehat selalu, banyak duitnya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Vina di Perawang ya, sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, ya nanti masih akan saya terima kembali pendengar di line telepon 0761245 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811767399991 ya. Tapi sebelum saya terima penelpon berikutnya, saya akan bacakan dulu terlebih dahulu pendengar requestan yang sudah masuk ya pada kesempatan siang hari ini melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399991. Assalamualaikum, request Pro 1. Selamat siang semuanya, Demas Agung HD di Wadya Graha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi ya. Mau request lagunya Judika Amin Selamanya. Salam kompaknya buat Mbak Dini dan juga semua penyiar RRI katanya ya, dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih kembali untuk Mas Agung ya sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini ya. Lanjut lagi, masih kita bacakan lagi requestannya ya. Assalamualaikum Kak Dini, request lagu Jangan Paksakan Rindu dari Ivan Seventeen. Salamnya untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 aja. Terima kasih banyak semuanya, terima kasih kembali ya. Nanti akan saya putarkan ya, ini gak disebutin dari siapa tapi dari 0853 6380 sekian. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan untuk Anda pendengar, ada 4 lagu yang akan saya putarkan di kesempatan kali ini, siang hari ini. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda semua pendengar. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar sampai nanti selesai.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Di sesi terakhir ya di program request untuk kesempatan siang hari ini Kamis 2 Juli 2026. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung ya. Dan yang belum saya bacakan WhatsApp-nya akan saya bacakan pendengar pada sesi terakhir untuk edisi hari ini ya. Request Pro 1, Assalamualaikum Mbak Dini, apa kabar? Kabar baik, dari Pak Tama di Simpang 3. Request lagunya dari Kotak, judulnya Masih Cinta. Salam untuk semua fans-fans RRI Pro 1 Pekanbaru. Oke, tapi mohon maaf nih Pak Tama, untuk Kotak kita gak ada judulnya Masih Cinta. Adanya Masih Ada, terus juga ada Kecuali Kamu ya. Mungkin saya izin ya Pak Tama, saya pilihkan salah satunya saja ya, yang judulnya Kecuali Kamu ya. Lanjut lagi kali ini, Assalamualaikum Kak Dini dengan Angga di Kulim. Katanya teman-teman Angga kirim salam, ada Firzi Hafizo, Radit, ada Arfa, Nasya, Salsha, Syahira, Nabila, terus juga Alika Firza Fani ya, lagunya Ikutan Aja. Katanya Angga lagi makan permen rasa lemon. Asem dong kalau rasa lemon ya. Oke deh, nanti ditungguin lagunya ya Angga. Lagunya untuk Angga kalau Ikutan Aja, siapa ya saya pilihkan ya. Izin ya, untuk siang hari ini saya pilihkan lagu buat Angga. Ada Goliat deh, Cinta Monyet ya. Siap, ditungguin lagunya ya. Lanjut lagi, Assalamualaikum Dini, Bunda Yani di Jalan Paus. Request lagu Dini Aja Cariin. Salamnya buat Ocu Amin, Bang Simpson, Bu Yus, Bu Emma, Bu Ros, Al di Pasir ya, istimewanya buat Mbak Dini aja. Makasih, terima kasih kembali. Ditunggu lagunya ya, kalau memungkinkan waktunya nanti saya pilihkan. Tapi kalau misalnya nggak cukup, ya udah mohon maaf, lagu yang ada aja. Nggak deh, nanti ya. Mungkin kalau misalnya lagunya siang hari ini bisa saya putarkan ya, bisa join juga di program Ruang Rindu untuk yang lagu-lagu lawas, atau mungkin bisa join besok mendengar di waktu yang sama ya. Baik, mendengar demikian untuk program request ya di kesempatan siang hari ini, dan nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti siaran beranda Asta Cita Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta, dan juga nanti akan ada Lintas Berita Korwil 15 Pedang Prabu, dan juga rangkaian program lainnya di Riau Sore. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti beranda Astacita Berjaringan.
1: Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Baik pendengar, beranda Astacita Berjaringan Nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
3: 1, 2, 3. Tidak pernah ke juara, ikut lomba 17.
4: Mami, juara ke lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakan siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen anak yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
5: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
4: Padahal mau ku mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
1: Yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Ananda Astacita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Astacita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman. Kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, yeah, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya,
5: iya.
6: Misalnya habis makan apa ya Mbak, ya, sawo kecik ya,
5: sawo kecik
6: bisa,
5: oh, sawo kecik, iya.
6: Ya, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak ini juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya. Maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya,
6: kalau
5: iya,
6: misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya,
6: dulu
5: iya.
6: Ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata.
5: Iya.
6: Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa? Dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, gak harus melulu bentuknya kotak. Ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya, ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul
5: sekali. Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim, tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas, atas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya. Jadi iya, memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman, kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main
5: rumput.
6: Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, iya, dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja
6: ya,
5: gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, ya. Untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi nggak, jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya betul sekali.
5: Iya. Dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
6: Iya. Tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya, kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto. Terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus betul-betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu, bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Saya harapkan itu kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang, itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan, sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran Gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat sore pendengar. Tadi baruan saja Anda ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta. Dan selanjutnya masih bersama saya Dini Oktariani, pendengar di rangkaian Riau Sore. Dan saya informasikan untuk Anda bahwa waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya tadi sudah masuk pada pukul 15:47 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Riau Sore.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pada saat ini kita lihat antusias masyarakat cukup ramai untuk mendapatkan sembako yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Kepala.

Pokok-pokok berita utama, bantu masyarakat dapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah sekaligus meriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru gelar pasar murah aman di Kecamatan Senapelan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan selamatkan pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, kita ke informasi pertama dari RRI Pekanbaru. Bantu masyarakat dapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah sekaligus meriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar pasar murah aman di Kecamatan Senapelan. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar Pasar Murah Aman Pekanbaru di Kecamatan Senapelan, Kamis 2 Juli 2026, sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senapelan, Deni Wardana, mengatakan pasar murah digelar sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus memeriahkan hari jadi Kota Pekanbaru.
2: Itu Kota Pekanbaru melaksanakan ditunjuk pada saat ini Kecamatan Senapelan tempat pelaksanaan operasi pasar murah untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Yang mana pada saat ini kita lihat antusias masyarakat cukup ramai untuk mendapatkan sembako yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dengan harga yang di bawah harga pasar.
1: Salah seorang warga Senapelan, Suparni, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng karena harganya lebih murah dibandingkan harga pasaran.
3: Syukurlah kami ada kemurahan tiket kan.
4: Beli apa aja nih?
3: Minyak sama beras aja ya.
4: Gimana harganya dibandingkan dengan harga pasar?
3: Lumayan lah.
4: Lumayan gimana?
3: Turun lah dari biasanya
4: dari harga pasar.
3: Harga pasarnya.
1: Melalui kegiatan pasar murah aman Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus memberikan kemudahan bagi warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan Selamatkan Pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan di tahun ini. Laporan Faik Iqbal Muzaki dari RRI Batam.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan Selamatkan Pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi pemborosan makanan yang masih layak dikonsumsi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP 2KH Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengatakan komunikasi dengan berbagai pihak telah dilakukan. Menurutnya, pelaku usaha, khususnya sektor retail, memberikan respon positif terhadap gerakan tersebut karena selain memiliki nilai sosial,

0: Pengamatan pangan juga dapat mengurangi biaya akibat makanan yang terbuang.
1: Ya, saya kira tadi saya sudah berkomunikasi juga dengan teman-teman retail. Mereka sangat menyambut baik. Ini bukan hanya gerakan ekonomi dari sisi mereka, karena dari sisi mereka juga sebetulnya pangan terbuang di mereka itu kos. Ya, artinya kalau kos ini mereka bisa reduksi dengan ada program ini, mereka makan makin senang begitu kan. Tadi saya pesan kalau bisa pada sampai akhir tahun paling tidak ada launchingnya, sudah berjalan ini kolaborasi ini ya Pak ya.
0: Selain mendapat dukungan pelaku usaha, gerakan Selamatkan Pangan juga mendapat perhatian dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Supriyani, menilai seluruh unsur Pentahelix perlu berkomitmen agar penyelamatan pangan dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah dan berkelanjutan.
2: Tentunya ada komitmen yang bisa disepakati terhadap upaya penyelamatan pangan, dan karena ini ada di dalam target RPJMN, tentunya daerah juga akan menyusun target RPJMD dan bisa didampingi oleh perguruan tinggi untuk bisa mencoba melakukan kajian-kajian sejenis terhadap potensi pangan yang Kepri untuk menjadi target kinerja daerah juga.
0: Melalui sinergi tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap gerakan Selamatkan Pangan dapat berkembang menjadi aksi nyata yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat dalam mengurangi pemborosan pangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakir Permusaki melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya kita menuju RRI Tanjung Pinang. Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang memastikan pasokan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kepri masih aman. Bahkan sebanyak 90 ribu liter tambahan stok akan masuk pada awal Juli 2026. Aryo Wisnu melaporkan.
4: Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang menambah pasokan minyak goreng bersubsidi minyak kita sebanyak 90 ribu liter di bulan Juli 2026. Tambahan pasokan ini dilakukan untuk menjamin kebutuhan masyarakat Kepulauan Riau tetap terpenuhi selama satu bulan ke depan. Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak mengatakan saat ini Bulog masih memiliki stok sekitar 10 ribu liter. Dengan tambahan pasokan tersebut, ketersediaan minyak kita dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencapai sekitar 100 ribu liter per bulan. Dijelaskan Arif, minyak kita didatangkan dari Jakarta dan akan didistribusikan secara bertahap ke Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Penyaluran diprioritaskan ke pasar-pasar yang menjadi lokasi pemantauan harga kebutuhan pokok. Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Adihak juga menjelaskan keterbatasan pasokan yang sempat terjadi dipengaruhi kondisi global yang berdampak pada ketersediaan bahan baku minyak goreng. Namun Bulog terus berkoordinasi dengan produsen untuk menjaga pasokan tetap tersedia dan mendukung stabilitas harga serta pengendalian inflasi daerah.
5: Untuk minyak kita sendiri posisi saat ini ada sekitar 10 ribu liter. Jadi sesuai mandatorinya penugasannya, fokus utama kita untuk pengisian kepada mitra-mitra di pasar-pasar pantauan dari Disperindak, Disperindak setempat ya, itu melalui mitra-mitra pengecer. Jadi dengan kondisi saat ini kita juga mendapat supply dari Batam dan dari Jakarta. Posisi saat ini ya tetap kita supply untuk Pinang Bintar secara periodik per minggu, kita supply ke pasar-pasar pantauan dari Disperindak dan pasar pengecer lainnya.
4: Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak memastikan harga eceran tertinggi minyak kita tetap Rp15.700 per liter. Pengawasan distribusi dilakukan melalui aplikasi Simirah untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan dijual sesuai ketentuan. Pedagang yang menjual di atas harga yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sesuai aturan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, KJRI Johor Bahru memulangkan 4 nelayan asal Bintan lewat Batam setelah ditahan otoritas Malaysia dan dinyatakan tidak bersalah. Berikut laporan Fajar Walinda, RRI Batam.
6: 4 nelayan asal Kabupaten Bintan yang sebelumnya ditahan otoritas Malaysia akhirnya dipulangkan ke Indonesia hari ini. Karena tidak tersedia pelayaran langsung menuju Tanjung Pinang, keempat nelayan tersebut dipulangkan melalui Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal mereka di Bintan. Proses pembebasan hingga kepulangan nelayan difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah atau BP2D Kepulauan Riau bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru. Pendampingan dilakukan untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan lancar hingga nelayan dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Anggota DPRD Kepulauan Riau Wahyu Wahyudin menanggapi kepulangan keempat nelayan ini.
7: Sebelumnya itu ya, dua kapal, satu kapal itu tiga, satu nahkota, dua ABK yang tertangkap di wilayah OPL Malaysia. Kemudian diproses ya, selama kurang lebih satu bulan. Kemudian yang empat orang dibebaskan ya, untuk ABK. Dan untuk nahkoda ini masih belum, dan rencananya tanggal 6 Juli baru disidang. Sebelumnya tanggal 30 Juni, tapi diundur, dipisahkan, mahkamahnya dirubah supaya bisa meringankan. Inilah kerja daripada KJRI dan juga provinsi.
6: Konsuler 3, Dania Afini Lestari, mengatakan KJRI akan mendampingi dua nahkoda tersebut hingga proses hukum mereka selesai.
8: Setelah itu, KJRI Johor Bahru segera memproses pemulangan empat nelayan dengan berkoordinasi dengan pihak Immigration Malaysia, pulangkan pada 2 Juli 2026. Untuk dua nelayan yang ditetapkan sebagai terdakwa, KJRI Johor Bahru tetap memberikan pendampingan hukum selama proses persidangan dan juga mengupayakan agar kedua nelayan yang saat ini berada di dalam penjara tetap dapat berkomunikasi dengan pihak keluarga.
6: Sebelumnya, keempat anak buah kapal bersama dua nahkoda yang mengoperasikan KM Barunajaya dan KM Hayang 3 ditangkap oleh otoritas Malaysia pada 31 Mei lalu. Setelah menjalani proses hukum, keempat ABK dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan pada 16 Juni 2026. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Pendengar, kita akan beralih ke laporan dari RRI Padang. Kementerian Haji dan Umroh Kota Padang menyampaikan kabar duka. Dua orang jemaah haji yang sempat menjalani perawatan di Arab Saudi beberapa waktu lalu meninggal dunia. Dan kini jemaah haji debarkasi Padang yang belum kembali ke tanah air berjumlah 4 orang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
9: Jamaah kita yang wafat berasal dari kloter 8.
10: Kabar duka datang dari Arab Saudi. Satu orang jemaah haji yang tergabung dalam kloter 8 debarkasi Padang asal Kota Padang, Syafei Nawaan, berusia 67 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Mekah Medical Center pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang, Zulfahmi, kepada RRI kemarin mengatakan, almarhum dinyatakan meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Zulfahmi menjelaskan, almarhum Syafei Nawaan merupakan jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri Nini Mushani berusia 62 tahun pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi bersama kelompok terbang 8. Keduanya berangkat ke Tanah Suci setelah menunggu penantian panjang selama 14 tahun sejak mendaftarkan diri pada 2012 silam.
9: Jemaah kita tersebut sudah meninggal pada pukul 2 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Medical Center tanggal 1 Juli 2026. Masih ada satu orang lagi jamaah haji kita yang masih dirawat di Arab Saudi, yaitu Ibu Ustakti, Kloter 12.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan, meski operasional pemulangan haji pada musim haji tahun ini resmi berakhir pada 1 Juli kemarin, namun proses pemulangan jemaah haji dimaksud masih berlangsung. Tercatat saat ini masih tersisa 4 jemaah haji Sumatera Barat yang masih berada di Tanah Suci. Keempatnya akan dipulangkan bersama maskapai reguler Garuda Indonesia.
11: Kepulangan jemaah itu, beban biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh maskapai penerbangan. Itu menjadi bagian kontrak dari Kementerian Haji. Sampai mereka itu 6 bulan ke depan, seandainya masih sakit 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, sampai 5 bulan baru sehat, tetap akan dipulangkan ke tanah air dan dikawal oleh 2 orang.
10: M. Rifki menambahkan, hari ini seluruh jajaran PPIH Debarkasi Haji Padang serta kantor Kementerian Haji dan Umrah terkait menggelar takziah di rumah duka almarhum Syafei Nawaan di Kota Padang. Di saat bersamaan, pihak kantor Kementerian Haji akan menyampaikan 4 hak utama dari pemerintah kepada keluarga almarhum. Di antaranya, pemulasaran jenazah gratis di Tanah Suci, badal haji atau haji pengganti tanpa dipungut biaya, klaim asuransi jiwa atau kematian, serta pengembalian barang almarhum.
12: Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, peringatan Hari Bayangkara menjadi momentum refleksi pengabdian Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Garda Ramadan RRI Tanjung Pinang.
13: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 digelar di Mapolresta Kota Tanjung Pinang pada hari Rabu kemarin. Momentum tersebut menjadi refleksi pengabdian Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat. Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Indra Ranu Dikarta mengatakan, rangkaian kegiatan Hari Bayangkara tahun ini lebih difokuskan kepada kegiatan sosial yang langsung dirasakan masyarakat. Berbagai program seperti bakti sosial, pemasangan pompa air bersih, hingga bedah rumah dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kota Tanjung Pinang. Dirinya mengatakan seluruh kegiatan sosial yang dilaksanakan merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat.
14: Ya, sepertinya setiap kegiatan bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi saya selalu tekankan kepada anggota bagaimana berkualitas terasa buat masyarakat, bermanfaat buat masyarakat. Ya. Mungkin itu aja ya, harapan-harapan kami ya, khususnya di semakin pertamanya 80 tahun ya, dengan tema mengabdi kepada masyarakat.
13: Wali Kota Tanjung Pinang, Wisdan Mansyah, menilai usia ke-80 menjadi momentum bagi institusi Polri dalam menjalankan tugasnya. Kepolisian saat ini tidak hanya berbicara mengenai penindakan hukum, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan ketahanan pangan.
15: Tadi lihat Pak Yulu sampaikan, polisi bicara soal ketahanan pangan, polisi bicara tentang aktivitas sosial, polisi tentang kepedulian dan sebagainya. Artinya itu polisi yang posisi itu ada polisi yang bukan hanya sekedar berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum.
13: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung semangat pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat dihadapkan semakin merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung dan pengayom. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Palang Merah Indonesia Kota Padang Panjang susun program kemanusiaan melalui orientasi dan musyawarah kerja. Berikut laporan Nofri, RRI Bukit Tinggi.
17: Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang Panjang menggelar orientasi ke Palang Merahan dan musyawarah kerja di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Rabu kemarin. Kegiatan itu menjadi forum penyusunan arah program kerja organisasi dan peningkatan kapasitas relawan PMI. Seluruh pengurus relawan dan unsur terkait mengikuti rangkaian kegiatan secara penuh. Ketua PMI Kota Padang Panjang Maria Veronica Henry menyampaikan, orientasi dan musyawarah kerja merupakan momentum penting. Menurutnya, forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih terarah serta memperkuat kesiapan relawan dalam bertugas. Dirinya juga menegaskan bahwa PMI membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Maria Veronica menyampaikan optimisme bahwa dengan dukungan pemerintah kota serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, PMI akan terus menjalankan program kemanusiaan sesuai visi dan misi organisasi.
18: Lebih membantu secara kemanusiaan, khususnya Kota Padang Panjang, dan mereka masih seperti relawan masih mau bekerja untuk kemanusiaan kota, khususnya Kota Padang Panjang. Mungkin saya akan lebih memotivasi mereka untuk ide-ide dan kegiatan yang bisa membantu.
17: Maria Veronica menambahkan, program yang dijalankan PMI ditargetkan dapat memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat Padang Panjang. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan pelayanan kemanusiaan, kesiapsiagaan bencana, dan keterlibatan aktif relawan di lapangan. Melalui muskercap tersebut, PMI Kota Padang Panjang berkomitmen menjadikan hasil musyawarah sebagai acuan kerja setahun ke depan. Organisasi berharap seluruh program dapat berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Nofri melaporkan.
3: Masih dari RRI Bukit Tinggi, pendengar, penuntasan zona integritas atau ZI menuju WBK WBBM menjadi PR utama Kepala Kantor Kementerian Agama Bukit Tinggi yang baru. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
19: Suasana haru mewarnai serah terima jabatan, pisah sambut dan hantaran tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kakan Kemenag Kota Bukit Tinggi berlangsung di Aula Kemenag Kota Bukit Tinggi di belakang balo. 1 Juli 2006 berlangsung khidmat dengan diiringi alunan lagu kemesraan yang dibawakan melalui gesekan viola siswi MTSN 1 Bukit Tinggi, sekaligus dilakukan penyerahan memori jabatan dari pejabat lama Haji Erik Suwandi MA kepada pejabat baru Dr. Haji Irwan MAG menjadi simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Ibnu Asis STP Sultan Saidi, unsur perbankan, pimpinan instansi vertikal, organisasi keagamaan, kepala madrasah, serta sejumlah kepala OPD yang ada di daerah ini. Dalam acara tersebut disampaikan pula sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Kakan Kemenag Kota Bukit Tinggi yang baru, yakni terutama pembangunan zona integritas CI menuju WBK dan WBBM.
20: Atas nama Kota Bukit Tinggi, kami menyampaikan ucapan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ferry dan istri memberikan dedikasi yang luar biasa, kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas untuk membangun sinergitas bersama pemerintah kota terkhusus dalam bidang keagamaan. Ambo mancari justru dari balik kuas baik di kini. Kalau mau ikut di Bukit Tinggi, si kota saja yang dilayaninya. Kini 50 kotanya.
19: Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, Haji Mustafa MA, melihat kedua Kakan Kemenag ini tidak merupakan orang baru di Kemenag.
21: Kakan Kemenag yang baru, bagaimana penilaian zona integritas menuju WBK ini bisa kita kawal bersama dan bisa disukseskan.
19: Menanggapi amanah tersebut, Kepala Kemenag Kota Bukit Tinggi yang baru Dr. Haji Irwan MAG menyatakan siap melanjutkan program-program yang telah berjalan selama ini sekaligus menuntaskan target pembangunan zona integritas ZI.
22: Kalau mendaki pasti berat, Pak. Butuh energi. Makanya yang muda diletakkan lebih tinggi, Pak. Nah, karena yang senior yang lebih tua diletakkan menurun, Pak. Jadi luar biasa, Pak Kanwil. Tentu adalah sebuah perjuangan dan kerja keras yang akan kita hadapi. Niat dan misi kita tentu sama, membangun kehidupan beragama di Bukit Tinggi menjadi lebih baik.
19: Dan usai mengikuti pisah sambut di Kota Bukit Tinggi dilanjutkan pada siangnya dengan kegiatan yang sama di kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
3: Pendengar, keterbatasan daya tampung SMA Negeri di Kecamatan Mandau kembali menjadi sorotan pada pelaksanaan SPMB tahun ini. DPRD dan Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis mendorong pemerintah Provinsi Riau segera menyiapkan solusi agar persoalan tidak terus berulang. Berikut laporan Nur Fitriani, SP Bengkalis.
23: Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kecamatan Mandau kembali menyisakan persoalan. Banyak calon peserta didik tidak tertampung di SMA Negeri 2 Mandau dan SMA Negeri 8 Mandau sehingga memunculkan keluhan dari masyarakat. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bengkalis, Irmi Syakib Arsalan mengatakan, kondisi tersebut sudah terjadi berulang kali dan memerlukan langkah nyata dari pemerintah Provinsi Riau. Menurutnya, solusi jangka pendek dan jangka panjang harus segera disiapkan agar setiap lulusan SMP memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri.
24: Jadi kami menyampaikan pesan, memang sudah berulang setiap tahun di Dinas Pendidikan Provinsi kan, artinya kita minta upaya-upaya siapa yang bisa diberikan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Cuma di sekolah ada juga secara aturan kan lokal juga dibatasi jumlah siswa maksimal kalau tak salah itu 36 orang kan. Padahal ruang kelas juga kan terbatas.
23: Senada dengan itu, pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis Risma Yeni menilai akar persoalan berada pada keterbatasan jumlah SMA Negeri di Mandau yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan jumlah lulusan SMP setiap tahun. Menurut Risma Yeni, jalur domisili SMA Negeri 2 Mandau saat ini mencakup 4 kelurahan, yaitu Gajah Sakti, Duri Barat, Balik Alam, dan Batang Serosa. Kondisi itu menyebabkan kuota sekolah cepat terpenuhi, sehingga banyak siswa yang belum dapat diterima.
25: Idealnya satu kelurahan itu satu sekolah SMA harusnya yang ada di Mandau. Kemarin melalui Bupati Bengkalis sudah diusulkan ke tingkat provinsi untuk pembangunan sekolah SMA baru di Kelurahan Air Jamban. Tanah dan semuanya sudah disiapkan kemarin, ada tanah wakaf dari Galtek atau PHR sekarang. Mungkin sekarang sudah di tingkat provinsi yang sudah diurus oleh pemerintahan Bengkalis melalui Ibu Bupati kita yaitu Basmarni. Mudah-mudahan cepat realisasi sehingga kita tidak kesulitan lagi menampung siswa baru untuk tahun-tahun yang akan datang.
23: Dewan Pendidikan menilai penambahan ruang belajar maupun pembangunan SMA baru menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya tampung sekaligus mencegah persoalan SPMB terus berulang pada tahun-tahun mendatang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, kita menuju RRI Ranai, moda transportasi laut yang melayani wilayah Natuna pada tahun 2026 bertambah menjadi dua armada, yakni KM Bahtera Nusantara 1 dan KM Bahtera Nusantara 3. Selengkapnya, laporan Marjani.
0: Kabupaten Natuna saat ini mendapat tambahan armada penyeberangan laut dengan beroperasinya KM Bahtera Nusantara 03 pada tahun 2026 melayani rute Natuna. Kehadiran kapal tersebut menambah pelayanan transportasi laut selain KM Bahtera Nusantara 01. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Alazi Rabu Siang mengatakan, penambahan armada ini merupakan upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Natuna. Menurutnya, masyarakat kini memiliki tambahan pilihan transportasi laut. Keberadaan dua armada tersebut menjadi bagian dari peningkatan layanan transportasi laut di daerah kepulauan. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar operasional berjalan maksimal. Dengan adanya KM Bahtera Nusantara 03, layanan penyeberangan di Natuna diharapkan semakin optimal. Penambahan armada ini juga menjadi langkah mendukung kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah perbatasan.
1: Untuk bulan Juli 2026, kita Natuna mendapat satu tambahan kapal penyeberangan KMP BN03 yang selama ini dilayani BN01 juga sekarang dilayani BN03, dan artinya akan ada perubahan rute untuk kedua di mana.
0: Selain penambahan armada, jadwal serta rute pelayaran kedua kapal tersebut juga mengalami perubahan yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli kemarin. Kepala UPT Penyelenggaraan Wilayah 4 Kabupaten Natuna dan Anambas Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Padelal mengatakan perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat.
2: Dengan rute baru ini, perjalanan Bahtera Nusantara 01 hanya sampai Penagi, kemudian kembali lagi ke arah Matak dan seterusnya sampai Tanjung Uban. Untuk Bahtera Nusantara 03 yang selama ini berlayar dari Tanjung Uban, Ambelan Sintete PP, trayeknya diperpanjang sampai ke Penagi. Jadi dari Uban, Tambelan, Sintete, Serasan, Subi, Penagi, PP gitu.
0: Terhadap rute dan trayek baru tersebut akan terus dilakukan evaluasi oleh pihak pemerintah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas serta pemerintah Provinsi Kepri. Jadwal kedua KM Bahtera Nusantara 01 maupun 03 perlu diperhatikan oleh masyarakat agar dapat menyesuaikan rencana keberangkatan serta daerah yang dituju. Mengingat KM Bahtera Nusantara 01 yang sebelumnya melayani rute Sindete pada jadwal yang mulai diberlakukan 1 Juli 2026 tidak lagi berlayar ke daerah tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
3: Pendengar, musim durian yang bertepatan dengan libur sekolah tahun ini di Pulau Bengkalis akan dimeriahkan dengan Durian Festival 2026 yang akan digelar 3 hari di lapangan Tugu Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Disparbudpora berkolaborasi dengan Sanggar Rencana menggelar Durian Fest 2026. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 3 hari mulai 3 hingga 5 Juli 2026 di lapangan Tugu Bengkalis. Tua event organizer Boyke Levino mengatakan festival ini digelar untuk kembali memperkenalkan agrowisata durian Bengkalis yang telah lama dikenal memiliki cita rasa khas. Menurutnya, momen musim durian yang bertepatan dengan libur sekolah menjadi waktu yang tepat untuk menarik kunjungan wisatawan.
5: Mengajak masyarakat luas, terutama di luar Pulau Bengkalis lah ya, sama-sama menikmati durian Bengkalis di Bengkalisnya sendiri. Nah, ini menjadi tujuan utama untuk event ini. Kemudian kita juga ingin orang datang ke Bengkalis nih, berwisata ke Bengkalis ini gitu ya, menikmati Bengkalis dengan buah-buahannya. Kalau bisa dikatakan antara Juni-Juli ini puncaknya buah-buahan di Bengkalis.
4: Sementara itu, perwakilan di Disparbudpora Kabupaten Bengkalis, Guruh, mengatakan pemerintah daerah berperan dalam fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.
7: Kegiatan ini
6: ini berkolaborasi bersama Liana. Kita sepertinya bisa dikatakan sebagai fasilitator saja. Fasilitator dalam hal ini menggandeng beberapa OPD terkait kelancaran kegiatan ini. Seperti misalnya DLH itu terlibat untuk kebersihan yang ada nanti di kegiatan acara. Di lapangan, ya. Satpol PP nantinya mungkin ada sesi keamanan karena ada guest star, bukan begitu gitu ya. Ada guest star kita yang tampil di malam puncak di malam Senin.
4: Melalui Durian Fest 2026, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap jumlah kunjungan wisatawan meningkat selama masa libur sekolah. Selain menikmati durian khas Bengkalis, pengunjung juga diharapkan dapat mengenal potensi wisata dan budaya yang dimiliki negeri junjungan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Pendengar, informasi terakhir dari RRI Pekanbaru, rencana pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejurprov Tekball Riau 2026 dipastikan mengalami penundaan. Belum adanya dukungan sponsor menjadi penyebab utama ajang seleksi menuju kejuaraan nasional atau kejurnas tersebut belum dapat digelar sesuai dengan jadwal. Hairani Januari ini melaporkan.
7: Pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejurprov Tekball Riau 2026 yang semula dijadwalkan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Juli 2026 terpaksa ditunda. Penundaan dilakukan karena hingga kini penyelenggaraan belum mendapatkan dukungan sponsor untuk membiayai pelaksanaan kejuaraan. Kejurprov tersebut sejatinya menjadi ajang seleksi atlet Tekball Riau yang akan dipersiapkan mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas, namun perubahan jadwal juga terjadi di tingkat nasional karena pelaksanaan Kejurnas turut mengalami penundaan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Tekball Seluruh Indonesia POTSI Riau, Muhammad Aminullah mengatakan penundaan ini merupakan konsekuensi dari belum terpenuhinya kebutuhan pendanaan.
8: Usaha-usaha itu gagal juga. Jadi Kejurprov ini kayaknya mungkin belum bisa kita laksanakan. Dia berharap dengan Poni juga isinya kayak begini. Apalagi kita sekarang mau pindah ke panel di Main Stadion. Nah, cuma sekarang ini kita mau menghadapi Kejurnas dan Raskernas. Jadi juga belum tahu tanggalnya. Tadi kemarin itu tanggalnya 25, 26, 27 Juli. Nah, ini juga belum ada konfirmasi itu. Kabarnya ini mau digeser lagi, tapi belum ada suratnya gitu. Nah, ini lagi kita juga di perkembangan-perkembangan. Jadi, kayaknya sebatas itu.
7: Di sisi lain, para atlet tetap menjaga komitmen menjalani latihan meskipun belum mengetahui kapan kejuaraan akan berlangsung. Atlet Tekball Riau, Sumaya, mengaku penundaan tersebut tidak mengurangi semangat untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan.
9: Iya, saya tetap semangat untuk latihan. Meskipun Kejurprov diundur ya, mudah-mudahan sih dalam waktu dekat Kejurprov bisa terlaksana.
7: POTSI Riau berharap persoalan pendanaan dapat segera teratasi sehingga agenda pembinaan atlet melalui Kejurprov tetap terlaksana dan proses regenerasi atlet Tekball di Provinsi Riau dapat terus berjalan sesuai dengan program yang telah disusun. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Bantu masyarakat dapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah sekaligus meriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru gelar pasar murah aman di Kecamatan Senapelan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan selamatkan pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
2: Sah, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

Pro 1 RRI Pekanbaru. Selamat sore pendengar ya. Bagaimana sore hari ini? Masih semangat ya? Apakah aktivitas Anda sore hari ini sudah selesai atau justru masih ada deadline yang harus dikerjakan di hari ini terlebih dahulu? Tetap semangat pastinya. Dan sambil menemani rangkaian aktivitas Anda pendengar di sore hari ini ya, kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Sore nanti hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sesungguhnya.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, masih dirangkan musik dan informasi di Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebut bahwa pemerintah kota Pemko Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh anak usia sekolah di Kota Pekanbaru mendapatkan hak pendidikan yang layak tanpa terkendala biaya maupun administrasi. Jadi sejalan dengan program utama Zero Anak Putus Sekolah, Pemko Pekanbaru memberikan berbagai kemudahan akses pelayanan khususnya dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB online tingkat sekolah menengah pertama atau SMP tahun ajaran 2026-2027 ya. PLT Kadis Pendidikan Alek Kurniawan mengatakan menyusul pengumuman hasil kelulusan SPMB online SMP yang sudah diterbitkan pada hari Rabu 1 Juli 2026 kemarin, Dinas Pendidikan menghimbau kepada seluruh orang tua atau wali murid untuk dapat segera melakukan proses daftar ulang. Dan tahapan ini dirancang dengan sangat ringkas untuk meringankan beban masyarakat. Adapun jadwal penting tahapan kelanjutan SPMB SMP Kota Pekanbaru adalah daftar ulang calon peserta calon peserta didik lulus yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2026 secara langsung di SMP tujuan masing-masing. Jadi bagi calon peserta didik yang belum berkesempatan lulus pada seleksi reguler kemarin, Pemko Pekanbaru membuka pintu selebar-lebarnya melalui jalur pendaftaran pemenuhan kuota. Dan langkah ini dihadirkan agar sekolah-sekolah yang masih memiliki daya tampung tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dan untuk menjaga nilai integritas keadilan dan pemerataan pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk seluruh proses seleksi daftar ulang hingga pemenuhan kuota ini 100% bebas dari biaya apapun. Dan jika masyarakat menemukan, melihat atau mengalami praktik kecurangan dan pungutan liar atau pungli, segera laporkan secara resmi ke kanal pengaduan Inspektorat Kota Pekanbaru, Tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli Kota Pekanbaru dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Halo RRI.
3: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
3: Gimana keluhannya, Pak?
2: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
3: Halo, Bu, dengan siapa di mana?
4: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
3: Gimana, Bu, permasalahannya?
4: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
3: Halo, dengan siapa di mana?
5: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya, beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
3: Halo RRI.
6: Halo RRI.
3: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
7: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Balet adalah salah satu seni tari paling terkenal di dunia. Gerakannya yang anggun, musik yang megah, dan kostum yang elegan menjadikan balet identik dengan keindahan dan disiplin tinggi. Namun, di balik kemewahan panggungnya, balet memiliki sejarah panjang yang dimulai ratusan tahun lalu. Balet pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-15. Saat itu, tarian digunakan sebagai hiburan di berbagai pesta para bangsawan. Gerakan tari dipadukan dengan musik, puisi, dan pertunjukan mewah untuk menunjukkan kemegahan keluarga kerajaan. Seiring berjalannya waktu, balet berkembang pesat ketika dibawa ke Prancis oleh Catherine de Medici. Di sana, balet mulai mendapat perhatian besar dari kalangan istana. Kemudian Raja Louis XIV yang dikenal sangat mencintai seni tari, mendirikan akademi tari pertama di Prancis yang menjadi dasar teknik balet modern. Memasuki abad ke-19, balet mencapai masa kejayaannya di Rusia. Negara ini melahirkan banyak pertunjukan legendaris seperti Swan Lake, The Nutcracker, dan Sleeping Beauty. Pada masa inilah sepatu point mulai populer yang identik dengan penari balet. Dari istana hingga panggung modern, balet bukan hanya tentang gerakan yang indah, tetapi juga tentang cerita dan emosi. Setiap langkah memiliki makna, setiap gerakan membutuhkan latihan bertahun-tahun. Karena itulah, balet dikenal sebagai perpaduan antara kekuatan, ketepatan, dan seni. Kini balet telah berkembang menjadi seni pertunjukan modern yang dinikmati seluruh dunia. Meski zaman berubah, pesona balet tetap bertahan sebagai simbol keanggunan dan dedikasi.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, sidang kasus dugaan pemerasan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, PUPR PKPP Provinsi Riau memasuki babak akhir pembuktian. Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid secara langsung memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kamis 2 Juli 2026. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama tersebut, Abdul Wahid menegaskan bahwa seluruh proses persidangan sudah berjalan transparan dan dapat dinilai langsung oleh masyarakat. Beliau mengaku sudah menyampaikan seluruh fakta yang dialami dan dirasakannya di hadapan Majelis Hakim. Dan ia pun menaruh harapan besar kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya atas perkara yang menjeratnya. Ketika disinggung mengenai isu miring terkait adanya upaya pasang badan yang sempat dilontarkan oleh pihak saksi lain bernama Dani M. Nursalam, Abdul Wahid dengan enggan berkomentar banyak. Senada dengan kliennya, penasihat hukum Abdul Wahid, Kemal Sahab, juga menyatakan optimistis bahwa kliennya berpeluang besar untuk divonis bebas. Dan menurutnya seluruh fakta yang digali selama proses pembuktian di persidangan justru mematahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemal menegaskan berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaksaan maupun ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Abdul Wahid kepada para kepala unit pelaksana teknis atau UPT 1 sampai 6 di Dinas PUPR PKPP Riau. Sementara terkait tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan Dani Nursalam sebagai tenaga ahli, Kemal mengklarifikasi bahwa hal tersebut merupakan praktek yang lazim dari masa ke masa dan tidak melanggar aturan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Terlebih penganggarannya dilakukan secara teknis melalui Sekretaris Daerah atau Sekda pada APBD Perubahan, bukan urusan langsung dari Gubernur, pendengar.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pada suatu hari,
4: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
3: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengar sampai di sini dulu, saya hadir menemani ruang dengar Anda di rangkaian Riau Sore untuk hari Kamis 2 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan nanti akan ada rekan saya Pranoto yang hadir menemani ruang dengar Anda hingga rangkaian Riau malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Oktariani pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
4: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
5: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
6: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

107,1 RI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Sore dan nanti akan dilanjutkan dengan Riau Malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum azan, seruan azan maghrib berkumandang untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya yang akan berkumandang pada pukul 18.26 waktu Indonesia Barat, nantinya kita akan ikuti mimbar Islam dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Namun untuk itu mendengar, kami masih akan menghadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, saatnya kita ikuti mimbar Islam dengan judul kajian Adab Safar yang akan disampaikan oleh Dr. Nining Suniarti, S.Pd., I.M.Pd.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'afiru wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna al jannata daras salam. Rabbis rahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan hidup, kesempatan untuk menambah bekal kita, memperbanyak amal ibadah kita agar kita mendapatkan kebahagiaan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat. Salawat waring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakninya Habiballah, uswatun hasanah, suri tauladan bagi seluruh umat Islam di dunia, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah rahimakumullah, pendengar RRI yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana peranan kita sebagai orang tua dalam mempersiapkan generasi kita, anak kita, menjadi anak yang berguna baik bagi dirinya, bagi agamanya, dan bagi bangsanya. Jemaah hadirin rahimakumullah, apa itu pendidikan yang utama bagi anak? Sebagai orang tua, kita diamanahkan oleh Allah sebuah dan seorang keturunan yang mampu nantinya menambah generasi kita, melanjutkan perjuangan kita untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Anak ibaratnya sebuah amanah, sebuah tabungan kita, aset bagi kita orang tua apabila kita dapat membimbing mereka, mendidik dan membina mereka sesuai dengan syariat agama. Anak juga dapat menghancurkan masa depan orang tuanya. Anak juga dapat menjerumuskan orang tua ke lembah neraka, ke lembah siksaan yang sangat pedih. Karena apa? Karena salah didiknya orang tua terhadap sang anak. Lalu bagaimana pengajaran yang baik yang sesuai menurut syariat agama kepada anak-anak kita? Yang pertama, tanamkanlah iman dan akidah. Sebagaimana pertanyaan Nabi Ibrahim kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anakku, bila ayah tidak ada nanti, masihkah engkau mau beribadah kepada Allah, Nak? Tapi sekarang ini malah sebaliknya. Kalau misalnya kita berkumpul dengan anak kita, kita sangat mengkhawatirkan tentang masa depannya. Dan sering kita mungkin bertanya, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Wahai anakku, jika aku sudah tiada nanti, kamu akan makan apa, Nak? Jadi jemaah hadirin rahimakumullah, pondasi yang pertama dan utama yang harus kita berikan kepada anak adalah pondasi tauhid, pondasi keimanan dan keyakinan kepada Allah. La tusyrik billah, janganlah sekutukan Allah. Bila ini sudah kuat, maka hal yang lain akan lebih mudah untuk kita menanamkannya. Apabila kita menginginkan anak kita menjadi seseorang yang sangat penting di masa depannya, kita sudah tenang, kita tak perlu khawatir lagi. Kenapa? Karena kita sudah menanamkan pondasi tauhid yang kuat, anak kita menjadi seorang yang sukses, sukses dengan ilmu agamanya juga. Menjadi orang yang terpandang, menjadi seorang pemimpin, sukses dengan kepemimpinannya dan juga dengan agamanya. Maka sebagai seorang tua, perlu kita tanamkan, selain anak kita pintar ilmu dunia, kita juga inginkan anak kita pandai dalam agamanya. Kemudian untuk menanamkan tauhid kepada anak kita, ada yang perlu dapat kita lakukan. Yang pertama,
Kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang tidak hanya pintar ilmu umumnya, tapi juga benar akidahnya. Dengan kita menanamkan tauhid kepada anak, anak itu cerdas dalam ilmu dunianya, anak itu pakar dalam ahli teknologinya, tetapi dia juga benar dalam agamanya. Jangan sampai ilmu dunia bisa membuat dia jauh dari agamanya. Sangat sesungguhnya, ilmu dunia yang dilandasi dengan agama, maka akan menjadikan seorang anak kita menjadi orang yang sukses di dunianya dan juga akan bahagia di akhiratnya. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu menanamkan tauhid kepada anak? Yang kedua adalah, sesungguhnya ruh dan jiwa semangat tauhid yang melekat pada diri anak akhirnya akan tumbuh pada puncak disiplin murni yang tumbuh dari dirinya sendiri, di mana sang anak akan merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, dia akan selalu merasakan kehadiran Allah dekat dengan dirinya. Ia akan sadar sesadar-sadarnya, tidak ada satu perbuatan pun yang luput dari pandangan Allah. Jadi jemaah hadirin rahimakumullah, apabila tauhid sudah kita tanamkan kepada diri anak, mau kemanapun ia berada, dimanapun dia melakukan posisi kehidupannya, aktivitas hidupnya, maka ia akan selalu merasakan keberadaan Allah di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus menanamkan tauhid kepada anak? Yang ketiga adalah, dengan adanya landasan tauhid yang kokoh, maka anak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ia tidak akan rakus, ia tidak tamak terhadap sesuatu yang bukan miliknya. Ia akan lebih tawaduk dan tidak mau mengambil yang bukan menjadi haknya. Jadi jemaah hadirin rahimakumullah, dengan penanaman tauhid kepada anak, maka insya Allah kita akan mendapatkan seorang sosok anak yang tidak hanya pintar ilmu dunia, tapi ia juga pintar dalam ilmu akhiratnya. Ia tidak hanya sukses di dunia, tapi ia juga sukses di akhiratnya. Kemudian dengan adanya penanaman ilmu tauhid, dimanapun anak kita berada, apapun aktivitas yang dilakukannya, ia akan selalu merasa Allah akan selalu mengawasinya. Ia akan selalu merasakan keberadaan Allah di dekatnya, sehingga itu dapat mengantisipasi dirinya dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penanaman tauhid, maka sang anak akan menjadi seorang yang tawadu dengan harta yang ia miliki, dengan jabatan yang ia pimpin, maka ia menjadi sosok pribadi yang tawadu, yang rendah hati, yang tidak sombong dengan apapun kemewahan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada dirinya. Jemaah hadirin rahimakumullah, maka marilah sama-sama kita menjadi orang tua yang memegang amanah dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mampu mendidik anak kita, membimbing anak kita tidak hanya pintar dalam ilmu dunia, tapi juga pintar dalam ilmu agamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi

Pendengar, baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan judul kajian Adab Safar yang disampaikan oleh Ustazah Dr. Nining Suniarti, SPDI, MPD. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Insan dimulai dari ayat 23 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya, mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan pendengar Surah Al-Insan dimulai dari ayat 23 sampai dengan 28 oleh Qori Mawadda dan juga Abdul Ghaffar. Dan pendengar, tanpa terasa senja kembali menyapa dan langit mulai meredup. Aktivitas sehari ini pun perlahan mencapai penghujungnya. Dan apapun kesibukan yang telah kita jalani hari ini, semoga semuanya menjadi bagian dari ikhtiar yang bernilai kebaikan dan membawa keberkahan. Dan mari kita jadikan pergantian waktu ini sebagai pengingat bahwa setiap detik yang Allah berikan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, bersyukur atas nikmat-Nya, serta memohon ampun atas segala khilaf yang mungkin kita lakukan sepanjang hari. Dan saat lagi azan maghrib akan berkumandang, dan kami mengajak seluruh pendengar muslim untuk mempersiapkan diri menjawab panggilan azan dan menunaikan sholat maghrib tepat pada waktunya. Dan tetap bersama kami 99,1 Pro 1 Pekanbaru. Dan kini marilah kita bersama menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak tua.
1: "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda.
0: Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian."

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beb, coba saya minta kue tadi.
2: Iya, nih? Aku udah dimana-mana kamu nih, Pak. Sampai siang. Wah, ya, salin.
1: Enak juga, ya.
3: Kamu bikin apa?
1: Mau buang sampah, toh?
3: Sayang, ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
1: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti, nih.
3: Buanglah sampah pada tempatnya.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi kali ini dari laman rri.co.id, di mana sidang kasus dugaan pemerasan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau PUPR PKPP Provinsi Riau memasuki babak akhir pembuktian. Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid secara langsung memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis 2 Juli 2026. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama tersebut, Abdul Wahid menegaskan bahwa seluruh proses persidangan telah berjalan transparan dan dapat dinilai langsung oleh masyarakat. Dan dia mengaku telah menyampaikan seluruh fakta yang dialami dan dirasakan di hadapan Majelis Hakim. Ia pun menaruh harapan besar kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya atas perkara yang menjeratnya. Dan ketika disinggung mengenai isu miring terkait adanya upaya pasang badan yang sempat dilontarkan oleh pihak saksi lain bernama Dani M. Nur Salam, Abdul Wahid enggan berkomentar banyak. Dan senada dengan kliennya, penasihat hukum Abdul Wahid, Kemal Syahab, menyatakan optimistis bahwa kliennya berpeluang besar untuk divonis bebas. Menurutnya, seluruh fakta yang digali selama proses pembuktian di persidangan justru mematahkan dakwaan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan Kemal menegaskan berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaksaan maupun ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Abdul Wahid kepada para kepala unit pelaksana teknis atau UPT 1-6 di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami karena nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Dengar, saatnya kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.

0: Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modelisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
0: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
2: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
0: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan ke negara Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
3: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
0: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
5: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
6: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
7: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
6: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
7: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2025.

0: dukungan adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
4: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
5: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
7: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
5: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
7: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
5: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
6: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
5: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadi lah ya KPKN segala gitu. Terhadap
8: bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
5: Tidak ada.
6: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
10: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
9: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
11: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Untuk berdoa saya. Berapa banyak?
12: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
9: Pak, yang bocorin siapa, Pak? KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
13: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
14: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gcraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
13: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. GCraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
14: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
15: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
14: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
16: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
14: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
17: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
18: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
19: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini akan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
18: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
17: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
18: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
20: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
21: Jadwal persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
20: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Batizal Kudelik mewaspadai lini tengah Portugal.
21: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
22: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
20: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky,

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, yuk bangun. Mandi lalu siap sekolah.
4: Tapi adek masih ngantuk.
3: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
4: Tapi nanti kita capek dong.
3: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
4: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari, atau senam seperti di sekolah.
3: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
4: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
3: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
4: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwasanya seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya sesaat lagi akan berkumandang. Nah, untuk Anda yang mungkin barangkali sedang berada di jalan atau mungkin di rumah, silakan untuk bersiap untuk melaksanakan sholat fardu Isya dan untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Riau Malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita juga akan ikuti Mutiara Al-Quran, yang mana kita menghadirkan Hafiz Al-Quran di studio. Dan nantinya juga Anda bisa ikut berpartisipasi untuk mengaji bersama dalam program Mutiara Al-Quran. Baik pendengar, kali ini kita segera kita ikuti mini drama. Kita dengarkan mini drama dengan judul 3 Detik Yang Menghapus Senyum, yang diproduksi oleh RRI Jayapura.

0: Kamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Gak apa-apa Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak, Cien, semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan, kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku nggak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila.
1: Ayo, Cin, kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah ya, tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu ya nak. Kamu jauh dari ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini.
1: Iya ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar ayah. Gimana keadaan ayah?
3: Ya, kondisi ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, nah. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah, bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu, ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iuh, jelek banget mukanya.
4: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
6: semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Jin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Deal! Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu

0: lu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
2: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
3: Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Tolong, tolong, hentikanlah.

Hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti mini drama dengan judul 3 detik yang menghapus senyum yang diproduksi RRI Jayapura. Segera kita ikuti pendengar Mutiara Al-Quran di mana kita telah menghadirkan narasumber di studio dan tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru kanal informasi dan inspirasi.
1: Wayan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan juga kesempatan. Sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam suasana yang penuh keberkahan. Dan salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu mengirimkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan pendengar, kita bertemu lagi dalam program Mutiara Al-Quran, sebuah program yang mengajak kita untuk semakin mencintai Al-Quran, memahami maknanya, serta menjadikan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Dan pendengar, malam hari ini kita akan mengaji bersama dan juga nantinya akan berbincang santai bersama dua generasi muda penghafal Al-Quran dari Pondok Pesantren Markaz Qurro Al-Qodriyah ya. Dan telah hadir bersama kita Arsyafin Putra Zakra, Hafiz Al-Quran 11 Juz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan juga yang kedua ada Andre, Hafiz Al-Quran yang hafal 5 juz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih adik-adik sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio RRI Pro 1 Pekanbaru ya. Seperti biasa pendengar, selama program ini berlangsung dan nantinya kita akan berpartisipasi, kami mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0761 24 595 untuk bertanya maupun berbagi inspirasi seputar Al-Quran atau mungkin mengaji bersama nantinya bersama adik-adik penghafal Al-Quran ini, Hafiz Al-Quran ini ya. Dan mungkin sebelum kita memulai ngajinya ya adik-adik, ini mungkin bisa perkenalan diri dulu dari yang pertama siapa? Arsyafin. Dari sekolah mana atau umurnya berapa saat ini?
1: Perkenalkan, nama saya Afif Arsyafin Putra Zakra. Saya sekarang bersekolah di Pondok Pesantren Makro Al-Qadiriyah. Dan umur saya alhamdulillah sekarang udah mencapai 16 tahun
0: ya. Hafal 11 juz ya,
1: ya.
0: Masih berlebih?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah, oke. Lalu yang kedua ada, silakan Andre.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Andre Saputra dan saya sekarang mondok di Pondok Makro Al-Qadiriyah. Dan saya sudah hafal, sudah mencapai 5 juz dan umur saya alhamdulillah 15 tahun. Dan itu saya, dan itu saja yang ana sampaikan.
0: Baik. Ini malam hari ini mau mengaji surah apa ini?
1: Kalau saya akan membaca surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 94.
0: Ayat
1: 94.
0: 94. Ini panggilannya Arsyaf ya?
1: Arsyaf
0: sama Andre. Kalau Andre, surah apa yang ingin dibaca?
3: Kalau ana, surah Ali Imran ayat 133.
0: Baik, mungkin kita ke Arsyaf terlebih dulu ya. Baik pendengar, nantinya kita akan mengaji bersama. Kami sekali lagi kami informasikan untuk Anda yang ingin ke mengaji bersama adik-adik Hafiz Al-Quran di 0761 24 595. Silakan Arsyaf.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم

0: والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Masya Allah ya, pendengar. Dan mungkin arsyaf surah yang dibaca tadi bisa diceritakan, itu mengisahkan tentang apa atau maksud dari surah yang dibaca tadi apa, seperti apa arsyaf?
2: Oh, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di dalam surah yang Ana baca, saya baca tadi, yaitu surah At-Taubah ayat 94, itu ringkasnya itu dia itu menjelaskan tentang orang munafik. Orang munafik yang berpaling daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini itu dikatakan bahwasanya ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia beliau mengajak untuk berperang. Namun ada beberapa orang yang berpaling, yang tidak mau ikut perang dan mengutarakan atau menyampaikan alasan-alasan agar supaya dia tidak ikut perang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alasan-alasan itu berupa tipu daya. Jadi sebenarnya yang mereka katakan itu semuanya itu sudah telah diketahui oleh Allah. Karena Allah itu adalah Tuhan yang maha mengetahui apa segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang nampak secara zahir ataupun perbuatan yang kita sembunyikan seperti di dalam hati.
1: Jadi itu maksud surah yang dibaca tadi ya. Kalau surah yang Andre baca bagaimana?
0: Kalau surah yang Ana sampaikan tadi dengan cara singkatnya itu perintah untuk bersegera untuk bertaubat ketika kita melakukan kesalahan.
1: Lalu?
0: Bagi umat Islam itu dianjurkan segera bertaubat ketika melakukan kesalahan, yaitu kesalahannya misalnya kita mencuri atau menzalimi orang lain dan berbohong kepada orang tua, kita itu harus bertaubat segera sebelum ajal kita yang menjemput. Dan itu saja yang Ana sampaikan.
1: Baik. Ini kalau kakak boleh tahu, kalian sejak kapan belajar membaca Al-Quran atau menjadi hafiz Quran ini? Sejak umur berapa?
2: Mulai dari saya?
1: Iya. Asyaf?
2: Saya mulai belajar baca Al-Quran itu ketika TK.
1: TK.
2: TK.
1: TK itu udah hafal berapa surah?
2: TK masih
1: belajar
2: Iqra.
1: Iqra. Lalu mulai hafal langsung berapa 11 juz ya?
2: Iya.
1: Itu dari umur berapa?
2: Saya itu mulai menghafal itu dari SD. SD itu alhamdulillah saya itu dapat sekitar 3 juz.
1: 3 juz.
2: Itu dari 30. 30, 29, kemudian 28. Baru setelah itu, setelah SD saya masuk pondok. Di pondok bola saya menghafal. Yang alhamdulillah sekarang ya 11 juz.
1: 11 juz. Dan masih akan terus di upgrade terus ya.
2: Insyaallah
1: 30 juz.
2: Yeah.
1: Amin ya rabbal alamin. Andre sendiri bagaimana, Andre?
0: Kalau Ana dari SD, dari kelas 1.
1: Dari
0: kalau
1: kelas
0: Ana
1: 1.
0: Dari kelas 1 itu, Ana belajar Iqra. Dan Ana tamat SD itu, barulah Ana masuk ke pondok ini. Dan Ana disitulah Ana mulai menghafal dari pondok ini.
1: Ya, itu atas kemauan kalian sendiri belajar Al-Quran atau ada awalnya dipaksa oleh orang tua? Kalian harus ngaji dan harus menghafal Al-Quran, bagaimana? Atau memang kemauan sendiri?
2: Dimulai dari saya dulu.
1: Iya, boleh.
2: Kalau untuk ketika zaman-zaman TK ya, kalau untuk TK mungkin ada karena disuruh orang tua gitu. Suruh nenek biasa dulu. Tapi kalau untuk semenjak udah kelas 5, kelas 4 itu untuk menghafal Quran itu alhamdulillah adalah kemauan gitu.
1: Kemauan
2: dari diri sendiri.
1: Diri sendiri. Artinya tidak ada yang memaksa.
2: Tidak ada paksaan.
1: Ya. Kalau Andre ada yang memaksakah?
0: kalau ana tuh dari diri sendiri. Ana tuh dulu mikir mau mondok. Dan ana kepikirannya seperti ini. Kalau ana mondok pasti jauh dari orang tua. Itu pasti rasanya enggak enak. Dan orang tua ana menyuruh ana untuk mondok. Dan ana bersemangat untuk pergi ke pondok ini.
1: Artinya adik-adik ini sekarang posisinya mondok ya?
2: Mondok.
1: Mondok. Asal aslinya dari mana?
2: Kalau dari saya sendiri itu saya asli Pekanbaru.
1: Oh, asli Pekanbaru. Ya. Tapi memutuskan untuk mondok saja. Iya. Ya. Andre juga asal Pekanbaru?
0: Bukan, kalau saya aslinya dari Indragiri Hulu.
1: Oh, dari Indhu. Baik. Kalau Kapran boleh tahu nih untuk Asyaf dan juga Andre, kalau kegiatan sehari-hari di pondok itu seperti apa gambarannya?
2: Kami...
1: Apakah full mengaji dari mulai bangun tidur atau bagaimana? Seperti apa?
2: Kami bangun tidur itu sekitar jam 4.
1: 4?
2: Jam ini 4. Jam 4 itu kami sholat tahajud. Sholat tahajud dan...
1: Itu berjamaah atau masing-masing?
2: Masing-masing.
1: Masing-masing.
2: Sholat tahajud, kemudian menunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh itu kami mengaji, itu sekitar sampai jam 7.
1: Sampai jam 7.
2: Setelah jam 7 itu kami istirahat, makan, makan bersih-bersih semacamnya. Nanti sekitar jam 8 sampai setengah 10 itu ngaji lagi.
1: Ngaji lagi.
2: Dan jam setengah 10 istirahat sampai jam 10. Jam 10 ngaji lagi sampai setengah 12.
1: Terus
2: setengah 12 itu kami... Istirahat, sholat, makan.
1: Bersiap tuh sholat zuhur, makan. Ya, sholat zuhur. Sampai jam berapa?
2: Menjelang tuh zuhur tuh kami nunggu makan.
1: Kemudian setelah itu?
2: Setelah sholat zuhur, kami istirahat, mandi. Pokoknya kegiatan sendiri gitu, kegiatan mandiri. Sampai nanti asar.
1: Sampai asar.
2: Ya, asar, sholat asar. Setelah sholat asar baru kami masuk lagi. Ngaji lagi sampai jam 5. Jam 5 itu olahraga.
1: Olahraga sampai menjelang mau maghrib.
2: Menjelang mau maghrib sekitar setengah 6, jam 6-an gitu.
1: Jadi istirahatnya pukul berapa?
2: Jam 5 siap asar. Kalau siap asar itu jam 5 istirahat.
1: Oh, itu sudah tidak ada kegiatan sampai malam hari.
2: Masih ada.
1: Masih ada.
2: Setelah sholat maghrib itu, nunggu maghrib itu kami makan. Kami makannya sore sebelum maghrib. Setelah maghrib itu kami ngaji lagi sampai menjelang isya. Setelah isya ngaji lagi sampai setengah 10. Baru setelah itu baru kosong.
1: Istirahat, tidur. Dan jam 4 begitu lagi
2: setiap hari. Iya.
1: Iya. Apa sih yang membuat kalian itu cinta atau mungkin senang berada di pondok?
2: Ini dari saya sendiri ya, Pak. Kalau dari saya sendiri, karena kalau di pondok tuh alhamdulillahnya kita enggak terkontaminasi dengan pergaulan di luar gitu.
1: Di luar.
2: Karena kan kalau zaman sekarang ini apalagi di daerah Pekanbaru ya, Pak. Itu kan banyak pergaulan-pergaulan bebas gitu. Yeah. Jadi kalau dari saya tuh takut terjerumus gitu, takut terjerumus dengan orang-orang seperti itu.
1: Artinya kemauan sendiri untuk masuk ke di pesantren supaya tidak terjerumus ke pergaulan yang tidak baik. Kalau Andri bagaimana?
0: Sama seperti Bang Asya.
1: Sama ya. Kalian punya tokoh yang menginspirasi kalian tidak sehingga kalian itu termotivasi untuk menjadi seorang penghafal Quran? Siapa?
2: Tokoh ya.
1: Tokoh agama yang membuat kalian itu termotivasi gitu. Saya harus jadi penghafal Al-Quran, harus kalau bisa mencapai 30 juz gitu.
2: Kalau dulu saya itu sering nontonnya itu Abdul Somad. Kalau gak Abdul Somad saya ada di Hayat.
1: Kalau Andre?
0: Sama juga seperti bahasa.
1: Sama. Copy paste terus Andre ya. Kalau Kapran boleh tahu dan juga sebentar ya. Ini sambil kita berbincang pendengar, kami juga mengundang Anda untuk yang ingin berinteraksi bersama kami, atau mungkin ada yang ingin mengaji bersama dan ingin bacaan Al-Qur'annya nantinya bisa bersama-sama dikoreksi oleh adik-adik penghafal Al-Qur'an ini di 0761245 95. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih untuk yang baru saja. Silakan dicoba kembali ya. Ke Arsyaf dan juga Andre, Kapran boleh tahu tidak ada atau tidak nih mungkin ayat atau mungkin surah yang kalian sangat senangi dan juga itu yang membuat kalian itu tetap semangat untuk belajar membaca Al-Quran. Tapi nanti ya dijawabnya. Gak pernah mau angkat dulu telepon ini. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
3: Dengan Bunda Isal, Pak.
1: Bunda Isal. Bunda Isal mau ngaji bersama?
3: Iya. Apa tadi nama adik-adik?
1: Arsyaf dan juga Andre. Arsyaf ini.
2: Waalaikumsalam.
1: Arsyaf ini penghafal 11 juz.
2: Alhamdulillah Bu sehat.
1: Bunda Isal.
3: Ya. Baik, Bunda coba tolong semak ya.
1: Bunda
3: semak
1: Isal.
3: Ya. Halo Bunda. Ngaji surat apalah?
1: Surah apa?
3: Al-Baqarah ayat 1.
1: Al-Baqarah ayat 1.
3: Iya, Alif Lam Mim ya. Sampai ayat 5 lah ya.
1: Baik, Arsyaf dan juga Andre disimak.
3: Tolong simak ya.
1: Nanti ada, jika ada bacaan ya, yang perlu diperbaiki ya.
3: Tolong betulkan ya.
1: Baik, silakan Bunda Isal.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin.

0: وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
1: Subhanallahul azim.
2: Baik, Andre ya, dan juga ya,
0: mana yang
2: Ashraf,
0: yang salah, ya, mana yang betul?
2: Dari bacaan Masya. Yang dibacakan oleh Bunda Isal, tadi, apakah ada beberapa ayat atau mungkin bacaan yang perlu untuk diperbaiki?
3: Masya Allah, alhamdulillah. Secara menyeluruh, insya Allah udah bagus, Bu. Tapi coba ya kita ulang di ayat yang ketiga.
0: Ayat yang ketiga.
3: Walladzina yu'minuna bil ghaibi.
0: Mana yang mana yang salahnya?
3: Coba.
2: Yang salahnya di bagian
3: Ibu. Coba ya. Baca ulang ya.
2: Baca ulang.
0: Bunda ulang ya.

0: yattaqun.
1: Gimana? Bagian mananya?
2: Alladzina yu'minu. Ibunda baca begini tadi. Alladzina yu'minuna bil itu untuk yu-nya itu enggak dipanjangkan.
0: Apa yang mana yang tak dipanjangkan?
2: Yu-nya.
0: Oh iya.
1: Bisa diulangi lagi.

0: ng sekolah.
1: Gitu?
2: Iya, gitu? Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Wa mimma razaqnahum yunfiqun.
2: Masya Allah.
0: Gimana, nak?
2: Alhamdulillah, itu aja, Bu. Insyaallah.
0: Alhamdulillah, makasih banyak sendiri, ya.
1: Iya. Tidak ada ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Baik, Bunda. Terima kasih, Bunda Isa.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masyaallah, bacanya makin membaik ya, Bunda Isa. Lanjut ya, Ashraf dan juga Andre. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu
3: Yus, dari Yus.
1: Baik, Bu Yus.
3: Assalamualaikum Andre.
4: Waalaikumsalam.
3: Yang satu lagi siapa tadi namanya?
2: Arsya.
4: Arsya, Bu.
3: Ya, assalamualaikum juga Arsya ya.
2: Waalaikumsalam.
3: Nah, kalau itu coba baca surat Tahrim.
1: Surat Tahrim.
2: Juz 28 ya.
3: Ya.
1: Sebentar Bu Yus, sebentar. Ayat berapa? Dimulai dari ayat 1.
3: Sedikit aja nih.
1: Oh, baik.
3: Waktunya nanti mepet pula.
1: Masih panjang.
3: Masih panjang.
1: Ayat berapa, Bu Yus?
3: Gimana?
1: Ayat berapa? Ayat yang mau dibacakan, ayat berapa?
3: Surat Tahrim.
2: Ayatnya, Bu.
1: Ayatnya. Ayat keberapa, Bu Yus?
3: Ya ayuhan Nabi Yudu.
2: Ayat pertama.
1: Ya. Baik, silakan, Bu Yus.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أهلا الله لك تبتغي مرضات أزواجك أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم
1: صدق الله العظيم.
2: Silakan Asya dan juga Andre mulai dari bacaan basmalah mungkin sampai ayat yang dibaca.
3: Bu, kalau di sini salahnya
2: yang perlu diperbaiki.
0: Diperbaiki. Bagaimana? Kadang kita kan ngaji sendiri, Andre.
3: Ada dua sih, Bu.
2: Ada dua. Yang di bagian mana, Andre?
3: Coba Ibu baca ayat pertama.
0: Ayat pertama tadi.
2: Ayat pertamanya.
0: Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma'azallahu lak.
4: Bentar Bu, saya koreksi bentar ya Bu.
0: Ya.
4: Ya ayyuhan nabi lima di situ Bu, itu tuh dia enggak panjang Bu.
2: Pendek, tidak panjang bu. Itu pendek. Harus bacanya bagaimana, Asya?
4: Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Jadi limanya itu Bu bacanya pendek. Dia enggak ada panjang. Bisa diulang Bu?
0: Ya

0: halak.
1: Ahalanya itu ada tasdid.
0: Ahallallah. Ahallallahu lak.
2: Gitu.
0: Mana lagi?
2: Satu, yang satu lagi mana, Andre?
3: Coba ibu baca ayat yang kedua, bu.
0: Tabatu, ya. Tabatawi marbota azwajid. Wallahu ghafurur rahim.
1: Yang ayat kedua ya, bu. Ayat kedua, setelah itu.
3: Setelah itu, bu.
0: Oh, setelah itu. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim.
2: Bagaimana Andre?
0: Gimana Andre?
2: Asya?
1: Wallahu mau ulang, wallahu maulakum, ya ulang.
0: Wallahu maulakum.
1: Wallahu maulakum, ya coba diulang.
0: Wallahu maulakum. Wa huwal alimul hakim.
1: Enggak ada tadi.
0: Ada?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu.
1: Makasih
0: ya Allah.
1: Baik. Alhamdulillah.
2: Baik, terima kasih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Yus ya, penelpon kedua kita di malam hari ini. Baik, sambil menunggu penelpon selanjutnya, Andre dan juga Arsya, seperti yang Kak Pran tanyain tadi ya, ada tidak surah atau mungkin ayat yang kalian sangat suka, di mana itu yang menjadi penyemangat kalian untuk terus belajar Al-Quran? Gimana? Sebentar dulu ya. Assalamualaikum. Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Halo. Dengan siapa, Pak?
5: Dengan Pak Tonga di Kuansing.
2: Pak Tonga di Kuansing. Baik, Pak Tonga.
5: Ya.
2: Mau meng... Baik, terima kasih Pak Tonga. Silakan dicoba kembali ya Pak Tonga ya. Mungkin dari Arsya, ada ayat atau surah yang disuka?
1: Mungkin ada.
2: Surah apa itu?
1: Kalau gak salah itu surah An-Nahl.
2: An-Nahl.
1: Yang
2: bunyinya bagaimana?
1: La in syakartum wal azidannakum wal in kafartum in adzabi lasyadid. Itu ayat tentang orang-orang yang kufur terhadap nikmat. Karena kan menghafal Al-Quran ini kan merupakan nikmat ya. Jadi kenapa saya itu suka sama itu, maksudnya itu sebagai motivasi. Motivasi itu karena supaya saya itu bisa mensyukuri bahwa apa yang Allah berikan ini, yaitu berupa menghafal Al-Quran, itu sebuah nikmat. Sebuah nikmat yang sebenarnya tidak semua orang itu bisa mendapatkan.
2: Jadi itu
1: sebagai motivasi.
2: Ayat yang Arsya menjadi motivasi ya.
1: Iya.
2: Kalau Andre?
3: Kalau saya tuh dari juz 30.
2: Juz 30. Surah apa dan ayat yang mana?
3: Kalau saya tuh surah An-Naba.
2: An-Naba. Ayat keberapa?
3: Ayat yang pertama.
2: Boleh dibacakan?
1: Ayat pertama.

0: dan artinya tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Cuman itu saja.
1: Kenapa Andre suka dengan ayat yang itu?
0: Karena ayat juz 30 itu pendek dan mudah menghafal ya.
1: Pendek dan mudah menghafal. Hanya itu alasannya. Baik, ini Kapra juga pengen tahu untuk kalian kalau belajar mengaji atau mungkin belajar menghafal ya. Apakah kalian belajar masing-masing atau ini saling menyemangati satu sama lain? Atau kita menghafal surah ini hari ini bagaimana proses penghafalannya itu?
2: Kami menghafalnya itu sama-sama.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama saling menyemangati satu sama lain. Karena kan kami kan ngapalnya jusnya otomatis beda-beda. Jadi yang jusnya sama itu saling membantu-membantu menyimak gitu. Biar cepat bisa setoran gitu.
1: Tapi kalau untuk bagian dalam proses penghafalnya itu sendiri, kan ada bagian-bagian mungkin dari panjang pendeknya atau mungkin ininya. Itu bagian mana yang paling kalian senangi?
2: Yang
1: saat di proses yang mana, bagian mananya?
2: Senangi, yang mudah gitu ya?
1: Iya.
2: Mungkin di panjang pendek.
1: Itu yang paling disenangi ya?
2: Iya.
1: Andre, sama?
0: Sama.
1: Hari sepertinya di copy paste ya, terus ya. Dan juga ini Arsya dan juga Andre nih untuk menjadi seorang hafiz Quran ya, apalagi ini luar biasa. Arsya ini sudah mencapai 11 juz ya, dan insya Allah nantinya akan bertambah jadi 12 juz dan selanjutnya mungkin bisa mencapai 30 juz ya.
2: Amin. Nah, insyaallah.
1: Mungkin ada sosok yang menginspirasi sudah. Terus lagi yang mau Kak Pran tanyakan itu, adakah orang tua kalian itu tahu ini menjadi kalian itu saat ini menjadi seorang hafiz Quran? Apalagi udah 11 juz, so saya udah 5 juz gitu. Orang tua tahu?
2: Tahu.
1: Tahu apa tanggapan dan juga respon orang tua saat tahu? Ini kalian sendiri yang memberi tahu atau dari guru?
2: Guru. Kalau saya kadang kalau misalnya dijenguk tuh ya. Karena kan otomatis orang tua tuh nanya ini udah sampai mana gitu. Jadi ya saya jawab gitu, udah alhamdulillah ma udah segini, alhamdulillah udah segini gitu. Jadi respon mama tuh yang pertama pasti ya bangga. Karena saya tuh anak tunggal, anak satu-satunya ya.
1: Anak tunggal. Jadi saat-saat jenguk, jadi ngobrol sama orang tua dan menginformasikan pencapaian saat ini seperti ini gitu ya. Insya Allah. Kalau Andre bagaimana?
0: Kalau Ana tuh orang tuana kadang sering ngubungin guru Ustaz Ana. Dan dia sering nanya tentang Ana, Andre udah sampai mana sekarang Ustaz? Just segini. Dan orang tuana tuh bangga lah. Dan dia membagi semangat untuk Ana. Dan pas Ana tasmin tuh, orang tua Ana tuh sangat bangga sekali.
1: Masya Allah. Dan terakhir ya, Arsya dan juga Andre, kalian punya gak mungkin satu ayat yang bisa menyemangati Kak Pran nih ya? Apalagi saat ini mungkin lagi keadaan kurang sehat atau mungkin kurang semangat. Ada ayat yang bisa kalian gambarkan biar supaya Kak Pran semangat lagi nih gitu, dari Arsya atau mungkin Andre?
2: Ayat biar semangat lagi gitu ya.
1: Iya, yang jelas biar Kak Pran semangat. Terus biar memotivasi. Wah, walaupun dalam keadaan sakit Kak Pran harus semangat ya gitu.
2: Apa ya?
1: Ada
2: ayatnya ya. Lupa ya.
1: Lupa ayatnya. Apakah harus buka Al-Quran dulu? Apakah harus buka Al-Quran
2: biar
1: dulu?
2: Biar semangat ya. Mungkin
1: tidak harus tidak harus agar semangat, tidak harus harus yang berhubungan dengan semangat. Mungkin yang cocok sajalah.
2: Yang cocok.
1: Yang cocok menurut kalian apa? Apalagi dengan suasana kita di sini ya kan. Apa nih kira-kira?
2: Kalau untuk ayat kayaknya kurang tahu.
1: Kurang tahu. Atau mungkin ada kata-kata motivasi untuk teman-teman di luaran sana, di mana kan Arsyad tadi menyampaikan bahwasannya salah satu kekhawatiran Arsyad dan memutuskan untuk masuk dalam pesantren, bergabung di pesantren itu adalah supaya tidak terkontaminasi untuk hal-hal negatif di luaran. Mungkin di luaran sana ada teman-teman yang mereka belum menemukan semangat dan juga hal-hal yang mungkin mereka anggap belum menarik ya di pesantren. Mungkin apa pesan dari Arsyad dan juga Andre untuk teman-teman di luar sana yang ingin melanjutkan ke jenjang
2: pendidikan
1: selanjutnya?
2: Kalau dari saya buat yang di luaran sana, untuk yang nama itu jaga diri.
1: Juga diri.
2: Mungkin gak semua orang tuh dipilih untuk masuk pondok ya. Mm-mm. Karena kemauan orang tuh pasti beda-beda. Gak semuanya itu pasti mau mondok. Ada semua itu maunya tuh di luar, jalan-jalan atau segala semacam ya. Tapi pesan Arsyad itu satu, yaitu bisa untuk jaga diri, bisa untuk tidak terlalu mengikuti pergaulan-pergaulan yang bebas gitu. Untuk tidak bisa terbawa arus untuk mengikuti perbuatan-perbuatan buruk, segala-segala sesuatu yang terjadi di luaran sana.
1: Kalau motivasi untuk mencintai Al-Quran dan terus belajar untuk membaca Al-Quran dari Arsyad sendiri, dari pengalaman sehingga bisa 11 juz sampai sekarang ini, mungkin bisa diberikan tips buat teman-teman di luaran sana.
2: Motivasi untuk membaca Al-Quran ya. Dari Al-Quran ini tuh motivasinya
1: supaya teman-teman semangat untuk terus belajar Al-Quran dan mencintai Al-Quran.
2: Karena dengan kita menghafal Quran ini, alhamdulillah itu nanti kita tuh bisa bakalan, Allah tuh akan memberikan segala kemudahan gitu.
1: Segala urusan kita.
2: Kita namanya kita hidup tuh ada masalah gitu ya. Masalah-masalah kita atau urusan-urusan kita di luar sana, dengan kalau enggak sanggup apa, setidaknya sehari itu ada membaca gitu. Membaca istiqa atau seayat atau sehalaman, biar kita itu enggak lepas dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini kan pedoman hidup kita ya, dari baginda Rasulullah. Jadi dengan kita tidak lepas dari Al-Quran tuh, jadi Allah tuh insyaallah akan memudahkan segala urusan. Segala urusan kita yang susah untuk kita selesaikan gitu.
1: Jadi dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Lebih tenang. Dan juga insya Allah urusan-urusan yang kita hadapi yang sulit mungkin akan dipermudah ya oleh ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah.
1: Dari Andre sama Bang Arsyad. Beda.
2: Kopi pasti.
1: Beda Andre?
0: Beda.
1: Silakan.
0: Kalau pesan anak tuh, memperbanyaklah amal soleh di luar sana. Walaupun dengan bersedekah atau menolong orang yang tidak mampu, dan ataupun rajin sholat dan membaca Al-Quran, dan kita berlela-lela untuk mencari amal soleh. Sedangkan orang yang di luar sana sibuk untuk bermaksiat.
1: Baik, masya Allah, luar biasa ya pendengar adik-adik kita hafiz Quran. Dan tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan kita. Waktu satu jam ini sangat singkat sekali. Kita banyak belajar tadinya ya, dan juga banyak cerita bagaimana mereka bisa mencintai Al-Quran dan bagaimana mereka memutuskan untuk masuk atau mungkin bergabung dengan pesantren seperti apa. Dan mudah-mudahan dari pengajian kita di malam hari ini dan juga perbincangan singkat kita bersama adik-adik Hafiz Quran ini bisa memotivasi adik-adik di luar, adik-adik pendengar di rumah untuk terus belajar dan berusaha untuk mencintai Al-Quran. Dan tadi seperti pesan Arsya dan juga Andre, insyaallah jika kita mencintai Al-Quran, segala urusan atau mungkin segala hambatan itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih untuk Arsya dan juga Andre ya untuk berbagi pengalamannya dan juga mengaji bersama di malam hari ini. Kapan doakan semoga hafalan kalian itu semakin banyak.
2: Amin.
1: Ya. Andre yang baru 5 juz mungkin bisa mengejar Bang Arsya nantinya. Amin. Dan juga Arsya yang 11 juz bisa mungkin bisa mengejar dari kakak yang di sini ya. Ini berapa juz nih yang kedua ini? 30 juz. Oh, 30 juz, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan ya bisa ngikutin kakak-kakaknya yang ada di sini yang insya Allah sebentar lagi akan tamat ya, Kak ya. Iya. Oke, okay, amin ya rabbal alamin. Baik, dan juga pendengar, terima kasih untuk Anda yang juga ikut berpartisipasi tadi mengaji bersama adik-adik yang sangat luar biasa Hafiz Al-Qur'an ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya untuk terus mencintai Al-Quran dan terus berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan mudah-mudahan perbincangan kita dalam program Mutiara Al-Quran malam hari ini membawa dampak positif untuk kita ke depannya. Sampai bertemu dalam program Mutiara Al-Quran selanjutnya. Saya Pranoto dan juga mungkin teman-teman adik-adik dari Ponpes Markas apa nih, Markas Kuro Al-Qadiriyah. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi adik-adik ya. Baik, tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Al-Quran hari ini, Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ran Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopipa Aleum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopipa lagi.
1: Cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI

0: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI, Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan lagu yang baru saja kita dengarkan dari Rita Butar-Butar, Seandainya Aku Punya Sayap, yang dirilis di era tahun 70-an. Nah, dan malam hari ini, pendengar, kita akan berbincang atau mungkin membahas beberapa lagu atau mungkin mendengarkan beberapa lagu yang tentu saja Anda bisa request nantinya di era 70-an dan 80-an. Dan lagu-lagu di era 70-an, 80-an ini masih memiliki tempat istimewa ya di hati banyak pendengar, selain mungkin liriknya yang puitis atau mungkin aransemen musik pada masa itu dibuat dengan permainan alat musik asli sehingga menghasilkan nuansa hangat dan juga autentik yang masih nyaman didengar hingga saat ini. Dan juga untuk Anda yang mungkin malam hari ini ingin mendengarkan lagu-lagu oldies di era tahun 70-an dan juga 80-an, kita khususkan di malam hari ini, Anda bisa bergabung bersama saya di 0761251111 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811767393991. Namun sembari menunggu Anda, pendengar, tahukah Anda di antara banyak lagu-lagu lawas yang hingga saat ini tetap diputar di berbagai radio dan menjadi inspirasi musisi generasi baru, bahkan tidak sedikit lagu di era 70-an dan juga 80-an ini diaransemen ulang tanpa menghilangkan keindahan versi aslinya. Nah, sebegitu apiknya dan sebegitu enak didengarnya lagu-lagu di era tahun 70-an dan juga 80-an, sehingga banyak musisi-musisi muda yang saat ini mengaransemen ulang musik-musik tersebut. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Pranoto.
0: Iya, waalaikumsalam. Ocu Amin. Apa kabar Ocu Amin?
1: Apa kabar Mas? Ya, Mas?
0: Insya Allah masih baik, luar biasa.
1: Baik, luar biasa ya.
0: Ocu bagaimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mas, nunggu main bola nih Spanyol lawan apa Mas, Australia malamnya.
0: Nanti ya. Setengah jam 2 ya.
1: Iya.
0: Nanti kita jumpa lagi.
1: Tidur nanti ketiduran, rugi saya.
0: Ya, jangan dong. Apalagi nanti.
1: Terima kasih RRI dan TVRI telah menyiarkan ini semua.
0: Waduh, ya kan? Terima kasih ya, kembali.
1: Kalau kami nggak bisa ke sana,
0: ya kan? Iya deh. Ocu Amin.
1: Iya.
0: Lagu-lagu khusus malam hari ini di era 70-an dan juga 80-an. Mau?
1: Iya, dari Ernie Johan ada Mas.
0: Dari Ernie Johan. Tahun berapa itu?
1: Apa yang ada Mas selain dari Teluk Bayur?
0: Ernie Johan, Senja di Batas Kota.
1: Senja di Batas Kota ya?
0: Iya.
1: Lah sering diputar lagu itu Mas.
0: Mau yang mana?
1: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur.
1: Cuma itu aja, cuma itu,
0: iya,
1: itu aja.
0: Hanya itu saja yang ada.
1: Teluk Bayur ya Mas?
0: Teluk Bayur?
1: Iya.
0: Bentar. Saya coba carikan dulu ya. Teluk Bayur itu di tahun
1: masih Ernie Johan itu Mas.
0: Tahun berapaan itu Teluk Bayur?
1: Teluk Bayur tahun 77.
0: Tahun 77-an ya.
1: Waktu itu masih sudah belum sampai 77. 76 kali.
0: 60-an.
1: 76-75.
0: 60-an.
1: Waktu aku di Teratak Bulu tahun 77 udah ada lagu itu.
0: Itu tetapi tahun 60-an ya Ucu ya.
1: 60-an.
0: Tahun 60-an. Yang di tahun yang Ernie Johan yang tahun 70-an itu yang tadi di apa judulnya?
1: Senja di Batas Kota.
0: Iya.
1: Oh, gitu. Jadi yang terlalu banyak itu 60-an ya.
0: Iya.
1: Ah, itulah Mas, Senja di Batas Kota aja Mas.
0: Gimana, Ucu? Kenapa?
1: Kalau yang 70-an kan sih yang Senja di Batas Kota ya.
0: Iya, betul.
1: Ah, itu aja lah Mas.
0: Itu saja ya.
1: Baik, ada penonton yang lagi siaran ya.
0: Terima kasih.
1: Lalu keluarga juga ada Bang Al, Bunda Isa, Bunda Kembar ya. Dan untuk Mama Fami dan Vika Selfie. Salam untuk Bang Yono,
0: okay.
1: Bang Adi, Pak Tonga, Bang Rudi sama Bang Deddy, Bang Simpson, ada Kak Ros, Kak Nena, ada siapa lagi Mas ya?
0: Siapa lagi?
1: Ada Kak Yani, juga ada Kak Tika, Kak Yersi, Bang Kak Iza Simpang Tiga, ada Kak, oh iya Bang Rebani di Dumai ya. Selamat malam Bang Rebani, mudah-mudahan dengarkan kita di malam hari ini. Itu semua-semua lah Bang Renato ya.
0: Oke.
1: Okay. Dengarkan kita di malam hari ini semua tanpa terkecuali. Oke okay, Mas Renato, ditunggu lagunya ya.
0: Oke.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ucu Amin. Nanti lagunya dari Arni Johan ya. Senja di batas kota ya. Kembali 25111. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Dengan halo, siapa Bang. Ini? Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Adi Bang di Kebun Duren.
0: Adi di Kebun Duren. Silakan Bang Adi.
2: Dari Gito Rolis Bang, Rindu Lukisan.
0: Gito Rolis?
2: Iya.
0: Bentar, dari Gito Rolis tahun 80-an atau kayaknya Gito Rolis tidak ada di tahun 70-an.
2: Kurang tahu juga sih.
0: Dari Gito Rolis ya. Sepertinya tidak ada.
2: Ada ya?
0: Tidak. Dari tahun 70-an kita punya, kalau Bang Adinya mau, ada Diana Nasution, ada Krisye, ada Teti Kadi, Frankie.
2: Krisye.
0: Krisye anak jalanan ya.
2: Ya, gak masalah Bang.
0: Anak
2: jalanan buat Ucu Amin, Bunda Isla di Pasir, Mama Kembar, Kak Bina, semua-semuanya lah.
0: Okay.
2: Dan buat Mas sama bertugas di Mesir kerja siar. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Adi di Kebun Duren ya. Nanti lagunya dari Krisye, Anak Jalanan di tahun 70-an lagu ini ya. Nanti akan saya hadirkan. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam. Mbak. Ini Mbak Vina ya? Atau Bu Ros ya?
3: Iya.
0: Iya. Kabarnya alhamdulillah insya Allah baik, luar biasa Bu Ros.
3: Alhamdulillah.
0: Bu Ros sendiri gimana ya?
3: Nia Daniati
0: sepertinya. Nia Daniati bukannya the 90-an ya?
3: 80-an
0: ya. Nia Daniati kita yang ada Burung Pun Ingat Pulang sama ah, Biar Ku Cari aja, Jalan Hidupku.
3: Ya itu aja.
0: Burung Pun Ingat Pulang ya.
3: Iya.
0: Boleh
3: salam Mas.
0: Boleh silakan.
3: Ya buat Ucu Amin Ambon, buat Mama Pahmi, Bunda Isa, sehat selalu. Bunda suaranya bagus sekali lo ngaji tadi.
0: Masya Allah.
3: Sehat selalu ya. Buat Ibu Emma sehat selalu, buat Aldi Pasir, Rudi di Rumbai, buat Papa Kinton, Jerry di Arenka, Pak Mali sehat selalu, Selvi di Tengah Pagar, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Buat Mbak Pina, buat Pak Atong, buat semua-semuanya aja. Buat Mas, selamat bertugas, sehat selalu di sini lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ros, nanti lagunya saya hadirkan dari Nia Daniati ya. Burung Pun Ingat Pulang. Dan pendengar, salah satu lagu yang begitu lekat ya dengan nuansa nostalgia itu adalah salah satu lagu yang sudah di request tadi, ada Ernie Johan, Senja di Batas Kota. Sebenarnya lagu ini dipopulerkan oleh Ernie Johan dan lagu ini diciptakan oleh Weda Smara dan dirilis pada tahun 1980-an sebagai bagian dari album Kau Selalu di Hati. Dan bercerita tentang lagu ini mengenai kisah tentang seorang yang mengenang momen perpisahan dengan orang yang dicintai, dan latar senja ini menjadi simbol kerinduan, harapan, dan juga penantian akan sebuah pertemuan kembali. Dan juga pesan yang sederhana namun mendalam membuat lagu ini tetap dikenang lintas generasi. Dan hingga saat ini, Senja di Batas Kota ini masih sering diputar di berbagai program musik nostalgia dan juga bahkan dinyanyikan kembali oleh sejumlah penyanyi ya. Nah, ini membuktikan bahwa karya-karya klasik itu punya daya hidup yang panjang karena mampu menyentuh emosi para pendengarnya. Nah, kita dengarkan bersama-sama kali ini mendengar Senja di Batas Kota dari Arni Johan, tetap dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu Pro 1 RRI Pekanbaru, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan salah satu lagu yang kita dengarkan tadi adalah lagu yang dinyanyikan oleh Chrisye ya pendengar. Namun tahukah Anda bahwasannya lagu Anak Jalanan yang dinyanyikan oleh Chrisye itu bukan ciptaan dari Chrisye sendiri, melainkan diciptakan oleh Guru Soekarno Putra dan pertama kali dirilis dalam album Sabda Alam pada tahun 1978. Berbeda dengan lagu cinta pada umumnya, Anak Jalanan ini mengangkat tema kehidupan masyarakat perkotaan, di mana liriknya menggambarkan kesepian, kemudian kurangnya perhatian keluarga, serta kerasnya kehidupan di tengah hiruk pikuk kota. Dan pesan sosial yang kuat ini menjadikan lagu ini tetap relevan meski telah puluhan tahun berlalu. Dan lagu ini juga menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam perjalanan musik Indonesia. Bahkan majalah Rolling Stone Indonesia ini menempatkan Anak Jalanan sebagai salah satu dari 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa dan membuktikan bahwa karya ini memiliki nilai artistik dan sejarah yang tinggi. Luar biasa sekali ya. Dan memang pendengar, berbicara tentang lagu-lagu lawas ini tidak pernah benar-benar usang ya. Meski zaman berubah, kemudian melodi atau mungkin lirik-liriknya itu tetap mampu menyentuh hati, dan itulah sebabnya lagu-lagu di era tahun 70-an dan juga 80-an ini masih sering menjadi pilihan untuk menemani waktu santai. Dan apalagi bisa dikatakan lagu-lagu era tahun 70-an dan juga 80-an ini bisa disebut sebagai masa keemasan musik Indonesia. Silakan kembali bergabung bersama kami pendengar 0761251111 atau melalui WhatsApp kami di 0811767391. Kita masih berfokus pada lagu-lagu era tahun 70-an dan juga 80-an ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Apa kabar, Mas?
0: Kabar baik, harus seperti itu ya Pak Simpson ya.
1: Iyalah, dia tekanannya ini.
0: Boleh diulangi.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nggak gini, ruang berbagi rindu, memori lewat itu namanya mungkin masih jasa.
0: Loh, kan beda orang, beda ini.
1: Beda
0: tekanannya. Irama, tekanannya beda. Kalau Pak Simpson kan kayaknya orangnya keras, jadi seperti itulah kira-kira ya.
1: Nah, kalau tekanan yang gitu, ruang rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu.
1: Kan enak dengar gitu. Berarti satu-satu tap.
0: Iya, gitu. baik.
1: Kalau ini kan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat.
0: Aduh.
1: Tak ada kayak apa noh.
0: Ada
1: punya kepala.
0: No comment deh. Saya no comment deh kayaknya. Apa kabar Bang Simpson, sehat?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana Mas Pram malam ini?
0: Insya Allah saya luar biasa, baik-baik saja.
1: Luar biasa dong.
0: Ya luar biasa dong. Kalau tidak luar biasa.
1: Oh iya, bulan muda ya.
0: Bulan muda
1: ya luar biasa.
0: Iya bulannya kan emang muda. Ini masih tanggal berapa? 2 ya.
1: Tanggal 2 kan?
0: Iya memang awal bulan.
1: Ya, lantas besok kan tanggal 3 kan?
0: Iya besok tanggal 3. Besoknya lagi tanggal
1: 4. Sudah mulai.
0: Ada apa sebenarnya tentang tanggal?
1: Biasanya kalau pegawai negeri lah ya, tanggal muda itu yang ditunggu-tunggu kan di situ. Itu semuanya iya. Keluhan selama ini bisa hilang di situ kan.
0: Oh gitu.
1: Karena rekening itu bunyi ting
0: katanya. Ting.
1: Ting-tingnya
0: notifikasi pinjaman gitu aja sih paling. Bang Simpson,
1: ya.
0: Ini berbicara tentang lagu 70-an dan 80-an. Ada lagu favorit yang ingin kita putarkan malam hari ini?
1: Kalau aku lagunya Brori lah.
0: Dari Brori.
1: Apa lagu Brori itu?
0: Jumpa Untuk Berpisah.
1: Jangan, itu gak boleh itu.
0: Kenapa?
1: Masa jumpa untuk berpisah? Jumpa untuk ketemu.
0: Loh, setiap ada perjumpaan pasti ada perpisahan. Ya kan?
1: Ya, bagi macam mana. Kalau percintaan jumpa, ada perpisahan gak enak kan?
0: Iya sih sebenarnya.
1: Nah, itu. Tapi kalau kita jumpa teman, ada pisahnya ya biasa kan. Tapi kalau orang pacaran tuh kalau jumpa tapi berpisah kan sakit sebenarnya. Pernah merasakan tak dirimu?
0: Sepertinya tidak pernah dan tidak akan pernah. Tidak mau mencoba maksudnya ya.
1: Jangan mengatakan begitu.
0: Waduh. Besok
1: baru ketahuan baru tahu.
0: Ayo sekarang ini kayaknya menutupi diri aja deh ya.
1: Tutup diri ya.
0: Tutup diri. Tapi yang ada
1: lama-lama tutup diri nanti apa? Kelumutan deh.
0: Iya, kalau misalnya kita buka nanti kebanyakan orang kan sesek.
1: Nggak, pilihlah salah satu orang-orang itu. Ayo, jangan semuanya masuk. Kalau semuanya masuk, nggak muat nanti tuh.
0: Iya, pokoknya diseleksi dulu lah ya. Tapi dari Brori malam hari ini hanya ada itu, Bang Simpson.
1: Itu aja?
0: Iya.
1: Kalau Panci apa?
0: Panci ada Begitu Indah, terus...
1: Begitu Indah lah.
0: Begitu Indah aja.
1: Kalau Brori tuh ketemu untuk berpisah nggak enak.
0: Ada Untuk Sebuah Nama, Panci juga ada.
1: Nggak. Yang tadi loh,
0: yang Begitu Indah.
1: Begitu.
0: Oke, okay. Nanti kita bahas ya.
1: Ini harus indah kan?
0: Iya, harus dong.
1: Kalau tak indah susah dia. Pernah indah tak hidup tuh?
0: Kenapa?
1: Mas Pram pernah tak indah hidup tuh, hidup Mas Pram.
0: Alhamdulillah saban hari indah-indah selalu.
1: Oke lah, kalau masuk.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Ada ya? Ada siapa salamnya buat Mas Pram yang lagi tugas ya, selalu.
0: Terima kasih.
1: Dalam pekerjaannya, panjang umurnya.
0: Amin.
1: Tambah gantengnya.
0: Insya Allah, amin.
1: Banyak duitnya.
0: Amin.
1: Penuh rekeningnya.
0: Amin. Sampai ngebludak ya.
1: Udah itu yang di Perawang ya, Pina di Perawang.
0: Iya, selamat malam. Jangan lama-lama
1: tidur ya, cantik ya.
0: Boleh diulangi yang barusan?
1: Atika di Siak Hulu, Atika di Kampar.
0: Iya, terus. Keluar
1: ya, satu nyumbalik ke Rimun ya.
0: Oke, selamat malam.
1: Si Al, Bunda ini. Bu Ros di Rumba ya, selalu ya. Enak lagi, enak tadi lagunya tuh. Apa tadi lagu dia tuh?
0: Lagu siapa? Bu Ros?
1: Bu Ros tuh enak.
0: Iya, enak ya.
1: Itulah. Kalau sebenarnya enak, kalau dibahas lagunya itu bukan main menyayat hati sebenarnya.
0: Bis.
1: Aku merasa perasaan itu. Kita bawa lah mengalun ke situ kan.
0: Iya.
1: Masuk dia.
0: Burusnya emang pinter kalau pilih lagu ya.
1: Iya, milih di mana? Bisa. Milih yang lagu-lagu lama lah. Yang cocok apa di apa. Berpengalaman lah.
0: Iya.
1: Lanjut lah ya.
0: Ya lanjut, silakan.
1: Itu Bunda Yani ya di Paus ya.
0: Selamat malam.
1: Pak Diman. Dia itu... Mas Paijo dan Mas Gunawan, udah itu si Selvi, Mama Pami, Rudi, Adi, siapa lagi? Ocu Buyung ya, Buyung, Bu Surti ini ya, ini Aska juga ya, semua tanpa kecuali ya, selalu kompak selalu di darah. Lagunya untuk yang di Perawang aja dulu ya.
0: Iya.
1: Itu aja biar.
0: Always. Si
1: lagu itu untuk dia aja.
0: Yeah.
1: Oke, terima kasih Mas Bram.
0: Hati-hati
1: pulangnya bro.
0: Insyaallah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Simpson. Nanti Begitu Indahnya saya hadirkan ya Bang Simpson ya. Aduh, merangkai kata-kata kayaknya Bang Simpson ini emang cocok sekali ya. Yaudah, semoga selalu happy, semoga selalu sehat dan ceria tentunya ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Bunda Isal.
0: Bunda Isal, apa kabar Bunda Isal?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Sudah makan malam?
2: Alhamdulillah sudah.
0: Sudah, itu yang paling penting ya.
2: Iya.
0: Bunda Isal, ini lagu kita di era tahun 70-an dan juga 80-an.
2: Dedi Dores bisa, Fran?
0: Dedi Dores. Dedi Dores sebentar, itu 70-an 80-an masuk gak ya? Dedi Dores sepertinya tidak masuk. Adanya Dedi Indah Mudi.
2: Apa? Kalau Bunda minta lagu Dedi Dores nih, aku tak mau gagal dan gagal lagi.
0: Iya, tapi malam hari ini yang di era 70-an 80-an Dedi Dores ya, tidak masuk. Tidak masuk di
2: 70-an. Tidak masuk Dedi Dores.
0: Tidak. Dedi Dores ada kalah. Satu sih tahun 80-an yang Hanya Kau di Hatiku.
2: Hanya Engkau yang di Hatiku. Kalau Hanya Kau di Hatiku.
0: Hanya Kau di Hatiku.
2: Untuk apa lagi nada?
0: Dedi Dores hanya itu sih yang ada yang jumpa. Yang lain mungkin barangkali Bu Yus, Bunda Bunda
2: Isol. Hanya kau yang di hatiku.
0: Hanya kau di hatiku ya.
2: Hanya kau engkau yang selalu di hatiku, enggak ada.
0: Yang ada itu Dedi Dores, hanya kau di hatiku.
2: Satu itu yang ada.
0: Iya.
2: Hanya kau yang hanya kau di hatiku.
0: Betul.
2: Itu jelas.
0: Itu saja.
2: Duet sama siapa tuh, Angelina atau siapa itu tuh?
0: Duet ya ini ya.
2: Kalau tak salah Bunda duit itu tuh.
0: Nanti kita dengarkan bersama-sama ya.
2: Kita dengar aja lah kalau tak salah, nanti benar lah tuh.
0: Baik, ada salam Bunda Isal.
2: Salamnya untuk Bu Ros tadi ya. Semoga sehat selalu sekeluarga Bu Ros.
0: Selamat malam.
2: Mama Cebar juga. Semoga sehat selalu Bu Yus. Pak Zaibani, Bu E di Dumai, Hadi beserta ibunya. Semoga sehat selalu. Rudi juga di Rumbai. Bapak Mali sama Ija, Ibu Ija, Sinson juga tadi ya. Pak Diman di Payakumbu, Aldi pasti Pengarayan, Ocami Nambo, siapa lagi ya? Pak Zeta di Panam. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Baik.
2: Untuk Pran, semoga sehat selalu ya Pran.
0: Terima kasih, amin.
2: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan.
0: Insya Allah, Pran. Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Isal. Terima kasih. Nanti lagunya saya hadirkan dari Dedi Dores, Hanya Kau di Hatiku ya. Baik, kembali di 25111. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Halo, dengan siapa Bang ini? Dengan?
3: Halo Bang
0: iya,
3: Plan.
0: Iya, halo.
3: Ini Iza di Arengka.
0: Arengka Mbak Iza. Iya, apa kabar Mbak Iza?
3: Sehat alhamdulillah.
0: Sehat. Sedang apa dan di mana ini?
3: Sedang menelpon dirimu.
0: Bener, iya ya sih. Sedang apa dan di mana sedang menelpon dirimu? Iya betul. Iya.
3: Ada.
0: Oke, Mbak Iza.
3: Ada ermi kulit nggak Bang San?
0: Dari?
3: Ermi kulit.
0: Ermi kulit. Tahun 70-80.
3: Kurang tahu tahunnya.
0: Ermi kulit ada tahun 80-an apa ini juga? Yang pasrah.
3: Itu aja lah.
0: Itu saja.
3: Ya.
0: Baik.
3: Salamnya buat semua pendengar setiap pos satu. Bang San jarang malam ya sekarang ya?
0: Nggak tahu ya.
3: Iya kayaknya.
0: Mungkin pas lagi nggak dengar.
3: Enggak.
0: Iya.
3: Iya.
0: Jarang. Kan. Oh ya, mungkin saya kebanyakan sore atau mungkin pagi iya, kali mungkin. Ya.
3: Saya yang nggak dengar tuh.
0: Oke, sip.
3: Iya, saya salamnya buat semua pendengar setiap pos satu dimanapun berada.
0: Selamat malam.
3: Spesial buat Bang Fan dan semua penyiar ya.
0: Amin.
3: Oke, makasih.
0: Sama-sama. Ada Mbak Iza di Arengka, pendengar. Dan sudah 3 penelpon nih. Saya khawatir nanti lagunya tidak terputarkan semua ya. Dan salah satu lagu yang baru kita dengarkan ini pendengar ada lagu dari Pance Pondang ya, Begitu Indah. Dan nanti kita akan nikmati tentunya lagu Pance Pondang ini. Memang kalau berbicara tentang Pance Pondang ya, ini dikenal sebagai salah satu maestro lagu pop Indonesia yang produktif pada era 80-an hingga 90-an ya. Dimana ciri khas karyanya itu adalah lirik yang sederhana, kemudian jujur dan mudah menyentuh perasaan. Nah, sehingga banyak lagunya yang tetap dikenang hingga saat ini. Dan lagu Begitu Indah ini mengisahkan rasa syukur dan kekaguman terhadap seseorang yang telah mengisi hidup dengan cinta dan kebahagiaan. Dimana melodi yang lembut kemudian berpadu dengan lirik yang romantis, ini menjadikan lagu ini salah satu pilihan favorit para pecinta musik nostalgia. Dan hingga kini, mendengar karya-karya Pance Pondang ini masih sering diputar di berbagai program radio bertema nostalgia. Dan ini menjadi bukti bahwa musik dengan lirik-lirik yang tulus dan melodi yang indah akan selalu memiliki tempat di hati para pendengarnya. Terutama lintas generasi. Bagaimana sih lagunya, kita dengarkan bersama-sama. Ada Begitu Indah dari Pance Pondang, tetap dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Keksiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Keksiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Keksiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Keksiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Pasrah yang bercerita tentang seorang yang memiliki atau mungkin memilih menerima kenyataan dalam sebuah hubungan ya, bukan karena menyerah tapi arti melainkan karena menyadari bahwa tidak semua harapan itu dapat berjalan sesuai keinginan. Dan lagu ini dirilis pada era 80-an ya, dan ini menjadi salah satu lagu yang begitu melekat di hati pecinta musik Indonesia di era 80-an. Dan sentuhan jazz dan pop dengan musiknya yang elegan ya, berkat kualitas vokal dari Ermi Kulit. Nah, ini berhasil menghadirkan lagu-lagu yang tidak hanya enak didengar tapi juga mampu menyampaikan emosi secara mendalam. Silakan untuk Anda kembali mendengar yang ingin bergabung. Namun sebelumnya saya mau ke WhatsApp yang sudah masuk terlebih dulu ya. Waalaikumsalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Anggoro di Kubang Raya. Salam buat anakku Amirah, Afnan dan juga Halimah. Lekas tidur biar besok bisa jalan-jalan. Request lagu. Wah, ini salah lagu kayaknya nih ya, Ariel Peter Pan. Kita nostalgia ya, Mas Anggoro. Kemudian ada Bunga di Perawang. Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagu Endang Estaulina ya. Makasih, ada Bunga di Perawang, Endang Estaulina. Nanti saya coba carikan ya. 25111. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya apa tuh, Bram?
0: Ini bunda Ibu Yus ya. Ini dengan siapa dulu?
1: Apa?
0: Ini dengan siapa dulu? Bunda Isal ya, Bunda.
1: Ini
0: Ibu Yus kan? Ibu Yus.
1: Ibu Yus dari tadi.
0: Lagunya ini di era 80-an dan 70-an.
1: Lagu Endang Estaulina lah dengan lagunya Hujan Turun Lagi.
0: Hujan Datang Lagi, bukan Ayo, turun lagi.
1: Boleh.
0: Nanti dihadirkan ya.
1: Iya.
0: Ada salam Bu Yus.
1: Salamnya buat kita, Pak Amin. Bu Ros, Bu Sertini, Pak Mali, Daddy, buat semuanya aja lah.
0: Baik.
1: Istimewanya buat Bram yang sedang bertugas ya.
0: Terima kasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Yus, nanti hujan datang lagi ya, dari Endang Estaulina saya hadirkan. Dan juga tadi barengan dengan Mbak Bunga tadi di Perawang ya, Ibu Bunga atau Mbak Bunga di Perawang, Endang Estaulina juga. Jadi udah nebeng aja lagunya ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Hai.
2: Halo, selamat Halo. Malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
2: Rindu memori lewat lagu Mas Pam.
0: Dengan siapa ini?
2: Bobby Sregar.
0: Mas Bobby, apa kabar Mas Bobby?
2: Alhamdulillah, makasih doanya.
0: Iya, kok makasih doanya, apa kabar?
2: Iya, kabarnya kan makasih doanya berarti
0: baik. Oh iya ya. Oke deh, kalau begitu saya salah omong.
2: Sudah diperjelas, Mas. Ya. Sudah diperjelas. Singkat-singkat aja udah.
0: Mas Bobby, ini lagu-lagu kita di era tahun 70-80-an. Kira-kira ada lagu favorit di era itu apa kira-kira?
2: Permata Bob Tutupoli.
0: Permata.
2: Yes.
0: Dari Bob Tutupoli.
2: Yes. Dah, itu aja.
0: Dari Bob Tutupoli di era tahun 80-an ada Simfoni yang Indah, kemudian Permata ya.
2: Yuk,
0: 70-an itu berarti. Oke, nanti saya hadirkan Bang.
2: Oke, ditunggu. Bobby.
0: Ada salam
2: buat Pak Mali yang terhormat.
0: Ya, selamat malam.
2: Buat Bu Yus yang terhormat dan Bu Isal yang terhormat dan buat Mas Prawi yang lagi bertugas, selamat malam. Thank
0: Terima
2: you
0: waktu. Oke. Okay. Baik. Ada Mas

0: Bobby. Nanti lagunya saya hadirkan dari Bob Tutu Poli ya, Permata. Namun pendengar, berbicara tentang lagu-lagu ya, dimana lagu-lagu nostalgia di tahun 70-an, 80-an ini memang kualitas vokal penyanyi-penyanyinya itu menjadi salah satu daya tarik yang paling utama ya. Dan dimana saat itu mungkin minimnya teknologi pengolah suara ini membuat kemampuan bernyanyi secara langsung ini menjadi ukuran kualitas seorang musisi pada era 70-an dan juga 80-an. Dan di balik setiap lagu-lagu nostalgia ini selalu ada cerita, kemudian ada yang mengingatkan pada masa-masa sekolah, kemudian perjalanan pertama bersama keluarga, atau mungkin kisah-kisah cinta yang tidak terlupakan. Nah, itulah mengapa lagu-lagu lawas ini sering disebut sebagai mesin waktu yang membawa kita kembali pada kenangan yang indah. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
1: Siapa ya?
0: Ningsi. Siapa?
1: Ningsi.
0: Mbak Ningsi. Mbak Ningsi yang di mana? Di Pat Kain ya?
1: Ningsi di Harapan Raya.
0: Oh, di Harapan Raya. Yang di Pat Kain itu siapa ya? Iya,
1: senang banget Ningsih bisa berkomunikasi sama Mas penyiar radio ini.
0: Iya, kenapa?
1: Mas namanya siapa?
0: Saya Pranoto, salam kenal.
1: Salam kenal Mas Pranoto.
0: Iya, salam kenal.
1: Mudah-mudahan
0: apa?
1: Ketulusan dan kebaikan hatinya Mas Pranoto beserta semua keluarganya diberi kebaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin. Terima kasih loh doanya.
1: Iya, Ningsi ini penelpon lama, Mas. Udah lama gak nelpon ke radio.
0: Oh,
1: Ningsi kangen. Sekarang penyiarnya banyak yang baru-baru.
0: Memang kemana aja selama ini Mbak Ningsi?
1: Masih ada di dunia ini.
0: Masih
1: tapi
0: ada.
1: Ningsi jarang sekali menelpon ke radio.
0: Berarti
1: Ningsi senang banget ketemu sama Mas Pranoto lewat udara.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan selalu hangat di udara.
1: Bener,
0: ya.
1: Benar, Mas Pranoto, Ningsi mau nanya.
0: Apa?
1: Mas Kamran sama Mas Dito masih di Pro 1?
0: Masih di sini yang jelas ya.
1: Oh iya, kirim salam sama semua penyiar RRI Pro 1 ya, Mas.
0: Semoga lagi dengerin ya, semoga lagi dengerin. Esok insya Allah kalau jumpa saya akan sampein ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Ningsi.
1: Iya.
0: Nah, ini program Ruang Rindu, lagunya kita fokus di tahun 70-an dan 80-an.
1: Oh iya benar, Ruang Rindu. Apa? Ruang berbagi rindu.
0: Memori
1: lewat lagu. Oh iya. Salah Ningsi. Ruang Rindu, Ruang Memori.
0: Tuh ditangkap.
1: Apa, Mas? Gimana, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Oh iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke.
1: Ningsi mau apa namanya? Mau request lagu tapi tahun berapa tadi, Mas?
0: 80 dan 70-an, 70 dan 80-an.
1: Ningsi belum lahir, Mas. Ningsi lahir 90.
0: Barangkali dapat cerita dari mama atau mungkin papanya yang udah dari tahun 70-80-an negerin musik. Oh, ini musiknya enak loh.
1: Aduh, lagu apa ya, Mas? Lagu Endang Estaurina, Mas.
0: Endang Estaurina kita akan putarkan nanti yang Hujan Datang Lagi.
1: Ningsi gak suka. Yang ini aja lah, Mas. Lagunya apa aja yang ada di list?
0: Gini aja, saya hadirkan. Ada Diana Nasution. Yang cewek atau yang cowok nih? Mbak Ningsi maunya yang cewek atau yang cowok?
1: Terserah Mas aja, dua-duanya gak apa-apa.
0: Dua-duanya.
1: Ada siapa lagunya, Mas?
0: Ada Frankie and Jen, Musim Bunga. Terus ada Tikus Sendang, ada Teti Kadi juga ada.
1: Oh iya. Ya udah ini aja, Mas.
0: Apa
1: lagu
0: itu?
1: Rafika Duri.
0: Rafika?
1: Rafika Duri kan Rafika... bagus itu ya Mas, itu lagu lama ya, ya Mas.
0: Hanya untukmu ya.
1: Hanya untukmu?
0: Iya.
1: Selain itu apa lagi Mas?
0: Yang ketemu itu sih. Atau mungkin dari Ratih Purwasih mau?
1: Oh.
0: Rafika Duri kita hanya untukmu yang ada malam hari ini.
1: Kalau lagu Tirai Mas?
0: Hmm?
1: Tirai?
0: Tirai? Dari iya? Siapa itu?
1: Rafika Duri juga Mas, tapi judulnya Tirai.
0: Sepertinya tidak ada.
1: Lagunya menyenangkan masnya. Lelah, lelah hati ini.
0: Iya, mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya ya, di ruang rindu selanjutnya mudah-mudahan
1: iya,
0: udah
1: mudah-mudahan
0: ada ya.
1: Iya, mudah-mudahan Mas Ningsi sukanya lagu Tirai aja,
0: ya,
1: ya Rafika Durinya.
0: Yang sekarang yang ini aja deh, Rafika Durinya yang hanya untukmu aja dulu ya, karena ini pertemuan pertama kita. Nanti saya hadirkan
1: ya.
0: Itu ya.
1: Ya udahlah.
0: Okay.
1: Tapi berarti nggak boleh kalau lagu Tirai ya Mas ya?
0: Bukan tidak boleh, tapi lagunya yang malam hari ini yang ada hanya Rafika Duri yang hanya untukmu.
1: Oh gitu.
0: Baik.
1: Iya iya. Ya udahlah.
0: Ya ditunggu lagunya ya, Mbak Ningsi.
1: Hanya untuk Mas Pranoto.
0: Ya, terima
1: gitu ya.
0: Kasih. Oke. Okay. Terima kasih ya.
1: Iya iya iya. Nggak apa-apa lah.
0: Oke, okay, salamnya singkat saja. Sama-sama, selamat malam.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ningsi. Excited sekali ya. Ya udah, pokoknya nanti lagu dari Rafika Duri saya hadirkan untuk Mbak Ningsi ya, hanya untukmu. Dan apa dengar? Salah satu lagu yang akan kita dengarkan ini ada Endang Estaurina ya. Hujan datang lagi. Kira-kira itu keturun hujan lagi gak nih ya. Nah lagu ini dirilis di era tahun 80-an ya. Dan lagu ini tuh menceritakan, menggambarkan suasana ketika turun hujan, kembali membangkitkan kenangan tentang seseorang yang pernah mengisi hati. Dan dalam lagu ini hujan itu menjadi simbol kerinduan, kenangan, dan juga harapan yang belum sepenuhnya hilang. Dan tema seperti ini itu membuat lagu ini terasa dekat dengan pengalaman banyak orang ya. Nah, barangkali saat lagi hujan, nah, Anda ingat tentang kenangan yang banyaknya menghayal ya kalau hujan ya. Mungkin barangkali lagu ini menceritakan tentang hal itu. Kita dengarkan aja bersama-sama pendengar tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Tahukah kamu? Payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita. Sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

Lagu bagus dari Rafika Duri, hanya untukmu, lagu spesial untuknya Mbak Ningsih tadi ya, yang sudah minta lagu Rafika Duri namun dengan judul yang berbeda. Nah, tapi berbicara tentang hanya untukmu ini, pendengar, ini adalah lagu yang menghangatkan hati ya. Hanya untukmu ini dipopulerkan di era tahun 70-an hingga 80-an, dan melalui lagu ini Rafika Duri ini menyampaikan kisah tentang ketulusan cinta ya, kesetiaan dan pengabdian kepada seseorang yang begitu berarti, dan liriknya ini sederhana namun mampu menyampaikan perasaan yang mendalam sehingga mudah diterima dan dikenang oleh para pendengarnya. Dan pendengar, ada satu lagu lagi, mungkin ada pernah mendengarkan lagu dari Chris Manusama ya, Chris Manusama yang berjudul Kidung, dan ini masih di era 80-an juga, dan lagu ini tuh kayak nuansanya tuh tenang, kemudian penuh perasaan bagi Anda yang pernah mendengarkan ya. Dan lirik lagu ini tuh menggambarkan tentang kasih sayang, ungkapan kasih sayang, kemudian harapan dan juga doa yang dipersembahkan kepada seseorang yang sangat berarti. Dan juga kata kidung ini sendiri maknanya adalah nyanyian atau syair, sehingga lagu ini terasa seperti sebuah ungkapan hati yang dinyanyikan dengan penuh ketulusan. Dan juga dari aransemen musik yang lembut dan juga melodi yang mudah diingat. Nah, lagu Kidung ini menjadi salah satu lagu yang mampu menghadirkan suasana hangat sekaligus mengajak pendengar mengenang berbagai momen indah dalam kehidupan. Bagaimana isi lagunya? Kita dengarkan bersama-sama Kidung dari Chris Manusama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: demi cintanya.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1.

Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita telah sampai di penghujung program ya, Ruang Rindu. Dan semoga deretan lagu-lagu kenangan di era tahun 70-an dan juga 80-an yang telah mengalun malam hari ini mampu menghadirkan kembali senyum, kemudian cerita dan juga kenangan indah yang mungkin sempat tersimpan dalam ingatan kita. Dan terima kasih telah menjadikan program Ruang Rindu ini sebagai teman menikmati malam dengan alunan musik yang tidak lekang oleh waktu. Dan semoga setiap lagu yang kita dengarkan tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kenangan indah selalu memiliki tempat di hati. Dan sampai bertemu kembali dalam edisi Ruang Rindu berikutnya. Dan raga musik masih akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

segalanya berhenti, melainkan cara semesta memberikan kita waktu untuk bernafas sejenak. Terima kasih untuk semua kerja keras Anda hari ini. Lepaskan yang mengganjal, ya, dekap yang membuat kita tenang, dan mari kita bersiap untuk istirahat dengan hati yang lapang. Dan setiap bintang di langit itu seperti pengingat bahwa sekecil apapun harapan yang kita punya, ia tetap punya kekuatan untuk bersinar di tengah kegelapan. Dan jika hari ini belum berjalan sesuai rencana, tidak apa-apa, esok adalah halaman baru yang masih bersih. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan di balik kemudi, di ruang kerja, atau yang sudah bersiap di tempat tidur, Anda sudah hebat bisa melewati hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk berterima kasih pada diri Anda sendiri sebelum memejamkan mata. Dan malam ini, biarkan hati kita beristirahat dalam damai.

Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Malam adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah. Bersyukur, bukan mengeluh. Dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

Dan lupa untuk mendengarkan siaran langsung Piala Dunia antara Spanyol versus Austria yang akan disiarkan di RRI Plus 1 Pekanbaru dini hari pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari nantinya. Dan silakan untuk Anda yang ingin ikut kuis tebak skor, nah Anda bisa mengirimkan kira-kira tebak skor untuk Spanyol melawan Austria berapa kosong atau mungkin berapa poin untuk dini hari nanti.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan.

hanya niat membuktikan sesuatu pada manusia. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci, bahkan benar sekalipun kita masih digibahi. Satu hal yang harus diingat, jadilah orang baik, tapi jangan membuang waktumu untuk membuktikannya. Memilih diam itu lebih baik daripada harus berperang dengan ego dan emosi orang lain. Ikhlaskan saja orang lain memandang kita baik buruk, karena seseorang yang berpikir negatif tentang kita tidak akan pernah melihat sisi baik dari apapun yang ada pada diri kita.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda dini hari pada pukul 1.20 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

0: karbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini habis ditune up.
5: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
4: Ai, laju kalau kayak gitu.
5: Ayo.
4: Nah. Udah belum?
5: Belum nyampe dapur asapnya.
4: Nah, kamu.
6: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, Husan?
4: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
6: Bukan asap kenalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
7: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau pagi hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026, kita akan dengarkan kumandang seruan azan subuh untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh. Sekali lagi saya ucapkan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangkaian Riau pagi hari ini, pendengar, nanti saya akan menghadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda ya, dan sambil kita juga menantikan ya nanti untuk dapat mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kroasia. Dan sebelumnya juga saya informasikan untuk Anda pendengar bahwa program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini ya, khususnya untuk Mutiara Pagi berjaringan di hari Jumat 3 Juli 2026 tidak disiarkan melalui Pro 1 RRI Pekanbaru, karena kita akan mengikuti rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kroasia. Dan untuk Anda yang ingin mengikuti program Mutiara Pagi berjaringan ya, Anda dapat bergabung dan mendengarkan ya melalui Pro 4 Pekanbaru. Pendengar, mengawali kebersamaan kembali di Riau pagi hari ini ya, mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan terjemahannya, surah Al-Kahfi ayat 1-5 bersama dengan Qori Mawadah dan Sari Tilawah Abdul Ghafar.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya, dan Dia tidak menjadikannya bengkok. Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maha benar Allah yang Maha Agung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar kembali saya sapa Anda, selamat pagi dan selamat mengawali aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026. Hari Jumat biasanya dibilang hari yang penuh dengan keberkahan, hari baik ya, dan semoga hari ini juga bisa berjalan dengan lancar untuk Anda pendengar. Banyak hal-hal baik terjadi pada diri Anda di hari ini pendengar. Dan pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda bahwa untuk hari ini Mutiara Pagi Berjaringan ya bersama dengan RRI Ranai tidak disiarkan melalui Pro 1 RRI Pekanbaru, tapi Anda dapat mengikutinya langsung melalui Pro 4 RRI Pekanbaru di 95,9 MHz ya. Karena pada pagi hari ini Pro 1 akan mengikuti rangkaian siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kroasia. Dan juga untuk Warta Rio Pagi ya, saya informasikan juga nanti akan kami siarkan tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sambil kita menantikan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kroasia, saya masih akan menghadirkan beberapa lagu religi di ruang dengar Anda untuk kesempatan pagi hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda yang ingin bergabung dan juga mengikuti program Mutiara Pagi Berjaringan bersama dengan RRI Ranai untuk pagi hari ini, dapat bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Pekanbaru melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Dan untuk Anda pendengar, selanjutnya mari sama-sama kita ikuti rangkaian pertandingan Piala Dunia untuk pagi hari ini, ya, di hari Jumat 3 Juli 2026, Portugal versus Kroasia bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Mana itu adalah sisi kiri pertahanan mereka, padahal yeah, yeah. itu ada Josko Guardiol. Yeah. Kemudian saat mereka melawan
2: Ghana,